informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Maning saiki podo-podo coba ngerteni opo iku soal tradisi urak wedalan ya. Iki terjadi nangune daerah Kudus, tepatnya nangune Desa Berugenjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus saning. Tradisi iki merupakan tradisi sing ngekei jajanan pasar kepada jamaah sholat tarawih nangune masjid utawa nangune musola. Nah, dadi carane dilaksanakno yaiku dengan cara ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane. Nah, iki tak ning kayu iku dadi sebuah tanda sing dikekno nang oma-oma warga setempat secara bergiliran. Nah, iku mau ya. Dadi tradisi ngekei jajan iki dibarengno karo ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal peno kejebak macet, terus kanan kiwa peno dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energiae kalah iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urun rembug jogo bumi.

Okay, yuhuy. Cik nang lontong pala pro papat RRI Surabaya. Pancen CCD merek lantur nyoto luki. Sing ngarepe merapat melipir ya sarapan wayahi wayahi sarapan dhisik no ya to untuk mengisi daya tahan tubuh ya to cek no gak lunglai monggo monggo monggo langsung aja derek merapat ya melipir nang 5462961 barek 08 06 00 si jenip yang telu 06 bolu ya tak sumangga no sengarepe sarapan pagi hari ini ya di lontong balap warung lontong balap ya pro papat RRI Surabaya sembari juga bisa ya bisa berkirim-kirim info seputar info cuaca, info arus lalin, info agenda publik. Info arus lalin, info agenda publik.

Monggo-monggo, derek, sedulur-sedulurku semuanya yang pagi hari ini lagi monitor Pro 4 RRI Surabaya ya. Mawes bareng-bareng meloi bangun deso, yato. Saiki balik maneh nang lontong balap kaya biasa nih ya. Tak suma gak no sengarepe sarapan di pagi hari ini. Ngono ya. Informasi cuaca dhisik caning. Informasi cuaca dulu untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Isu iki diperkirakno cerah lan berpeluang kedaden kabut utawa asap awan sampai sore engkok diperkirakno cerah lan berpeluang kedaden berawan tebal. Bengine diperkirakno cerah lan berpeluang kedaden kabut utawa asap dini hari diperkirakno cerah berawan lan berpeluang kedaden kabut utawa asap. Suhu udara nang kisaran 10 sampai 34 derajat Celcius, kelembapan udara nang 97 sampai 100%. Anginnya teko arah timur laut dengan kecepatan 5 sampai 35 km per jam. Informasi ini dipersembahkan teko prakirawan BMKG Juanda.

Nah, Cak Neng, nih ngomongno soal 8 Juni di tiap tahunnya itu ada peringatan apa sih? Ya, ana peristiwa penting apa derek? Nah, kita ulas ya. Dadi ben tanggal 8 Juni Cak Neng dunia memperingati Hari Laut Sedunia utawa World Ocean Day. Peringatan iki bertujuan ningkatno kesadaran masyarakat tentang pentingin jaga lan nglestarekno lautan sing dadi bagian penting teko kehidupan. Nah, Cak Neng mengutip laman resmi PBB ya, gagasan Hari Laut Sedunia pertama kali muncul dalam konferensi bumi yang digelar di Rio de Janeiro, Brazil di tahun 92. Nah, nang forum iku mang Cak Neng berbagai negara mulai menyoroti peran besar laut dalam menjaga keseimbangan kehidupan dan lingkungan. Perhatian terhadap isu tersebut Cak Neng iki berkembang terus dalam berbagai forum internasional. Nang tahun 2002 melalui konferensi PBB tentang pembangunan berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan tanggal 8 Juni iki resmi ditetapno sebagai Hari Laut Sedunia. Ngono ya. Dadi mengutip laman National Today, peringatan Hari Laut Sedunia iki wis dikoordinasikno Barek The Ocean Project selama 17 tahun terakhir. Organisasi tersebut rutin menggelar kampanye gawe ngejak masyarakat lebih peduli terhadap kondisi laut sing menghadapi berbagai ancaman, mulai tekok pencemaran sampai eksploitasi berlebihan.

Iku mang ya Caning, untuk 8 Juni di tiap tahunnya ada yang namanya momentum Hari Laut Sedunia. Ya apa? Sampean kabeh gelek tanang laut.

Ani Pro 4 RRI Surabaya nggih. Sembari bertukar informasi ya, informasi cuaca, info lalin bare agenda publik nang wilayah sampean ya. Ono agenda opo kira-kira nggih.

Caning tak informasi no ya, per tanggal ini 8 Juni sampai 21 Juni ya, ono sing arani operasi Patuh Semeru 2016 digelar serentak di seluruh wilayah Jawa Timur termasuk pastine Surabaya ya. Fokus utamane operasi iki meningkatkan disiplin dalam berlalu lintas nggih, dan menekan angka kecelakaan lewat sistem tilang elektronik alias ETLE statis barek mobile serta penindakan langsung. Lo kudu hati-hati ya, harus dijaga dalam hal kedisiplinan berkendara ya, taat berlalu lintas, ojo lali STNK SIM, helm ber SNI ya, terus mari ngono spionnya lengkap nggih, lampu utama nyala. Yang menggunakan roda 4 juga demikian ya, safety beltnya dipakai, lampu utama nyala, fokus dengan kemudi, ojo sampai HP-HP-an.

Sak marine operasi Pato Semeru ya tetep kudu dijogo kedisiplinannya ya, pokoknya setiap hari ya, setiap hari, setiap waktu harus taat berlalu lintas. Ngene ya Cak Ning, ya wis kita ke lagu lagi. Sambil tak anteni sing arepe sarapan lontong balap nang warunge Pro Papat RRI Surabaya nggih, tak kancani sampai engko merapat nang jam 10 isuk.

Cak Ning, ojo begadang yo, soalnya gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso nggarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

Kancaning, penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, muncule bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak. Yaiku, sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelima, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu caning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan, lengkapi awake mbarek vaksinasi campak.

Iya, Cek, ngomongno soal operasi Pato Semeru ya, Cak Ning. Jadi ini ada beberapa poin ya. Pelanggaran utama sing berpotensi dhuwur nyebabno fatalitas kecelakaan. Yaiku sing pertama, pengendara di bawah umur, terus berboncengan lebih dari satu orang pada sepeda motor, menggunakan ponsel atau HP saat sedang berkendara, tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia atau SNI lan sabuk pengaman, berkendara dalam pengaruh alkohol, melanggar batas kecepatan sampai ngelawan arus lalu lintas. Dipatuhi ya derek ya, diperhatikan untuk semua-muanya nggih. Dengan kita berhati-hati, dengan kita fokus, insya Allah segala aktivitas kita maupun perjalanan kita ini bisa nyaman dan aman dan tertib pastinya.

0: Ana info apa caning kabar-kabar apa di wilayah sampean kabeh ya? Di kesempatan pagi hari ini ya, pagi yang cerah ceria. Kemudian juga rekan-rekan RRI Surabaya juga sedang melaksanakan apel pagi. Ngono ya caningnya, sudah Senin lagi nggih. Dadi ne kudu semangat maneh. Nyata kudu terus termotivasi dan senantiasa berjuang, berjuang, berupaya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Sugeng enjing, gawe sampean kabeh sing lagi ae tune in ya. Gabungan nang gelombang analog 96,8 FM barek 585 AM, terus sing gabungan pisan. Oh, untuk streaming masih ini ya, dalam proses pembenahan. Tadi ini ditunggu saja ya. Terima kasih juga yang sudah berbagi informasi terkait hal tersebut. Ya caning, sing durung duwe aplikasi RRI bisa di-download saja dulu ya. Bisa di-download dulu saja. Namanya RRI Digital lewat Play Store maupun App Store. Ngaturaken sugeng enjing sing ana nang kawasan Sidoarjo, kemudian juga Mojokerto ya, Jombang dan sekitarnya, Pasuruan, Malang, sing ana nang Madura ya, sugeng enjing sakabehane ya derek. Pokoknya Surabaya Raya lah ya. Selamat pagi semuanya. Halo sugeng enjing, Pak Parno.
1: Sugeng enjing lontong balap enjing RRI Pro 4 R Surabaya pancene yo siji dhewe ta ning ayu
0: pancen nyoto
1: nyoto nyot nyot nyot nyot temenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sawehat nenge.
0: Sawehat niki Pak Parno. Alhamdulillah. Mugi-mugi Pak Parno, ugi Bu Eri juga dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin amin. Pendungane para penyiar, para pendengar, mugi-mugi sedoyo tansah pinaringan sehat.
0: Amin.
1: Kula sak keluarga kali Allah tasih diparingi sehat wal afiat.
0: Amin ya robbal alamin. Sempanting donga dinunga.
1: Nggih. Niki topike wau napa kok lali.
0: Ini apa namanya, memasuki operasi Patuh Semeru Pak Parno per hari ini ya, mulai 8 hingga 21 Juni.
1: Keren.
0: Nggih, nah.
1: Tapi niki wau enten berita terbaru malih nggian.
0: Napa?
1: Mboten sios dimulai hari ini. Mboten niki wau.
0: Nah, berarti wes pokoknya sak mulai-mulai ini awak dhewe wes siap-siap nggih Pak Parno nggih. Nah, nek menurutin jenengan piyambak pribadi dalam menghadapi. Nah, biasanya kan uang iki patuh nek lagi enek momen ya toh, nek lagi enek event. Nah, nek bare kuwi ya wis sak bumbuwe ngono. Nah, itu seperti apa sih?
1: Nggih, ngeten lho Ning.
0: Heeh.
1: Kula nyuwun jajaran saking kepolisian. Niku nae operasi niku kula nyuwun ditindak tegas. Terutami sing niku lho Ning Ayu, melawan arus niku sangat membahayakan orang lain.
0: Nggih, leres. Lah kula niki nggih sore nggo Pak Parno, enak-enak lurus ya to. Moro-moro enek senyelintung jemun lho, kaget to aku.
1: Lho nggih, mboten kaget to.
0: Heeh.
1: Rasane ati jantunge kaya jange copot.
0: Teratapan banget pokoke. Untunge kene iki sigap orang lamun.
1: Lah nggih. Lah nek ngoten iku nek tiyang mboten sigap akhire nggih dadi kecelakaan.
0: Nggih.
1: Merugikan orang lain maupun awake dhewe.
0: Nggih, leres.
1: Kula niki coba embong niku mpun berpuluh-puluh tahun neng.
0: Nggih.
1: Terus nek enten masih enten kampung niku enten tiang melanggar lho neng.
0: Oh nggih, contone pripun?
1: Contone jange belok niku sakjane kan posisi ambil kiri.
0: Nggih.
1: Lah kowe ambil kanan. Yo tak sengaja tak tubruk alon-alon.
0: Oh ala ya Allah.
1: Banget niku kan lah kula niki nate kecelik gian.
0: Nggih.
1: Lah tetiang melanggar arus posisine mboten bener kula sumpen tak.
0: Oh.
1: Lah kendara ki duwe tikang ngono.
0: Heeh. Nggih, nggih, nggih.
1: Goblok iki sampe kula ngoten.
0: Oh, kowe saking jengkele kuwi mesti.
1: Lah kok delalah ki ya tiange kenal kalih kula.
0: Lo, gak bahaya ta.
1: Lah tambah iki mbak niku jawab ngaten. Nggih, Pak No jarene.
0: Lo ala. Wes pokoknya niatane tujuane bagus baik ya wes demi kebaikan bersama nggih Pak Parno nggih.
1: Nggih.
0: Heeh.
1: Dereng iku kan kudune ya manut aturan.
0: Nggih leres.
1: Nek mboten manut aturan dan niku sing membayar.
0: Bener, dereng malih sen rating kanan beloke kiri ya.
1: Lah niku. Tambah iki wong iki bingung apa ya apa kula ngoten sampean.
0: Langgih. Wis pokoke enek, we kedadean ning dalan iki ning embong ki enek. Ae. Mula kita nggih kudu ngati-ngati piyambak nggih Pak Parno nggih.
1: Nggih, napa to ning modale niku enten sapa embong niku. Tapi terkadang niku spontanitas niku lho ning.
0: Nggih.
1: Modal sabar niku terkadang niku hilang
0: begitu saja.
1: Nggih, nek insyaallah nek modal sabar wonten niku nggih sing penting awake dhewe tetep ngalah. Kan ngalah iku sak kalah mboten. Heeh. Enten malih ning arek cilik-cilik sing usia-usia SMP niku kan dereng paham rambu-rambu ta ning.
0: Nggih.
1: Lah ngoten niku tambah sak enake bau anter nek numpak niku pokoke gak peduli iki. Iki engko akibat musababe gak dipikir blas.
0: Lah nggih.
1: Lah kula ngoten niku kula mun masang sen rating niku neneng.
0: Nggih.
1: Wis bener. Lah kok kono ki tambah mesuh-mesuh to ning.
0: Lo, sing dimesoni tiang sepuh malih lho bocah-bocah iki piye to yo.
1: Nggih, kula sampai terkadang ngeten. Ayo mandheko nek gak ngerti aturan numpak sepeda tak tutuk helm gasmu sampai kula ngoten. Ngoten.
0: Nggih. Renong-renong nggih.
1: Wis mau macam-macam.
0: Macam-macam ning dalan iki wis macam. Nggih.
1: Nikulah pengalaman kula sing sobo embong berpuluh-puluh tahun neng.
0: Nggih, Pak Parno, wis kedah sabar pokoke lan ngati-ngati.
1: Niku modale.
0: Nggih.
1: Sabar.
0: Sampai-sampai ono istilah nek kesusu budal wingi.
1: Pancene nggih. Wis apa maneh nek kondisine rada kaya kuwatir telat-telat ngoten ning wis enake dhewe ngepot-ngepot nganan ngiri.
0: Lah nggih.
1: Nggih ngaten mawon ning nggih
0: ning ayu. Lontongipun
1: kagem tangga kiyam Mbak Pak Wandi. Pak Mulyono. Terus Cak Toto nggih. Ning Istikoroh, ning Siti, ning Ela. Takobat ning dia ning Iit kagem sedulur ya kemawon.
0: Nggih.
1: Matur nuwun Neng Ayu.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih Pak Parno sudah menanggapi ya terkait dengan operasi Patuh Semeru 2026. Ngono ya Cak Ning. Sing duwe pengalaman-pengalaman kaya Pak Parno iki mang, ya toh bisa langsung diseringkan supaya dadi pepelingnya wak dhewe kabeh ya. Pengingat-ingat kita semuanya dalam hal berlalu lintas. Ya. Aja sampai ya kita ini kan juga enggak mau ya. Budale iki muni bismillah tapi nang embang awak dhewe wis sembarang kalir ya. Ucapan-ucapan dikeluarkan ya sing kaapi-kaapi. Ngono tuh emang bukan kepenginan kita, tapi kan refleksivitas. Nah, refleks gorong mana nek wis cuaca niki panas tur mau macet ngono kuwi ya ta. Jadi harus saling sabar ya. Embonge duduk duwee awake dhewe tapi untuk bersama-sama mari kita jaga bareng-bareng. Terus kita juga patuh bareng-bareng. Ngono ya Caning ya. Oke, mari ngene cek bakalan lontong balap ya toh tak kancani sampai engkau merapat nang jam 10 isu. Tetep nang kene ya cani nang gelombang sing podo.

Wayahe woro-woro jam 8 isuk mare aku ning Ayu Arta. Janing wali kota Mojokerto Ika Puspitasari ngejak kabeh puskesmas nang wilayahe terus ngoptimalno kualitas pelayanan gawe masyarakat. Sektor kesehatan dadi salah siji program prioritas sing diharapno mampu ningkatno kualitas kesehatan masyarakat.

Nyanda kabar liyane, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paewai nyampekno pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMP 2026 bakal bebas pungutan liar. Lan dilaksanakno sistem daring sing transparan ben iso langsung diawasi mbarek masyarakat. Pihake njaluk kabeh lembaga pendidikan memegang teguh komitmen sing wis tertuang nang fakta integritas kesepakatan. Kemang derek woro-woro jam 8 isuk ketemuan manengko nang woro-woro jam 9 isuk.

0: Londong balap, pro 4, RRI Surabaya, CCD Werek.
1: Sugeng enjing, para kata. Sehat-sehat ning Ami.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat-sehat ning Uul.
3: Alhamdulillah.
1: Bari iki gak ngrungokno maneh suara imut iki, ya Allah.
2: Terakhir meneh.
3: Iya,
2: aku ditinggal.
3: Masih ada besok sini. Besok terakhir banget
1: ini. Rasa-rasane iku nek
2: kok cepet ya 5 bulan ya persoku.
1: Temenan.
2: Padahal 5 bulan.
1: Ngene nek jareku ya nek versiku. 5 bulan aku ya wis mesti sanang kerja nang kene ya. Ngono lho koyo rasa-rasane ditinggal koyo gak lilo, gak rido, gak anu, gak legowo ngono ya.
2: Kok mau diluk ngono kok wis cepet to ul guys bisa.
1: Temenan. Apa maneh iki gorong kok tongkat estafete nang arek-arek meneh iki. Ya Allah adik-adik ngono ya to.
2: Nol mane belajari mane.
1: Moga-moga harapane gawe ning Uul apa sing tekok kene iki ana positife, ana manfaate, moga-moga iso dadi pelajaran, tambahan ilmu, wawasan, pengetahuan ngono ya.
3: Amin.
1: Moga-moga iso dadi bekal ke depane.
2: Ngono sukses selalu.
3: Amin. Matur
1: yo matur nuwun. Selama iki yo wis ngewangi nang endi warunge lontong balap. Pia pro papa dino-dino wis ngewangi nang dukur
2: yang ngewangi lodruk yang ngewangi drama yang ngewangi
1: bangun desa lagi mangesuk ayo bangun desa suaranya tiada lain tiada bukan
3: gak ada lagi suara Meduro iki nanti nih
2: iya suara Meduro iki marung wis gak ono
3: dibangun desa ketara banget soalnya suara Maduranya ini gak bisa dipoles ya gimana
1: wis pokoknya yang penting tekok kene engkut dadi insan sing bermanfaat.
3: Amin.
1: Ya
3: amin.
1: Umat sing bermanfaat ojo sampe dadi umat sing apa ya ibaratnya aku tau maca tau ngrungokno lho ya ojo ninggal playu nyolong tayo apa ngono sing intine bahwa adalah kon iku nek mari nglakokno sesuatu hal sing negatif iku ojo koyo ngono-ngono ya. Iku sing katene awak dhewe perbincangkan pagi hari ini ya to. Jadi ono sing arane budaya isin niku kudu di cekel nang awak dhewe sak teruse ngono ya to. Soale awak dhewe nonton kabar-kabar ambek berita-berita nang media massa akhir-akhir iki apa maneh sing dianget iki ya. Sing kasus MBG di korupsi ku ya. Lo ya apa hari? Wes gak sak tahun sak M, sedino sak M lho kok legeken.
2: Iku menene mati jangan diruki dhuwit entek apa ya? Tadi pun dapat duit, ngayak apa ya?
1: Mangakno iku.
2: Apa wong iku kok terus gak duit isin,
1: temenan. Ini lo nek misale yo.
2: Kok ya dijukoki kaya
1: nek misale prinsipe iku lha apa sing aku dhewe temen iya iya me pancene sing bersangkutan sing lakon tapi ya apa ya gak keluargane, ana keluargane, ana anake, ana bojone. Ngono kan yo isin, ya kan budaya malu iku ya apa sih? Lak ngono ah.
2: Ayo.
1: Angkat no tonggo-tonggoni lak yo melo isin. Aku isin dadi tonggone Pak iku ngono malian lak ngono. Terus mari ngono hal-hal kecil koyo nang lingkupe awak dhewe lah yo, aja milik atau aja gupeki wong apa barangi wong. Senengane milik duweke wong ngono ya moro-moro jupuk gak tanggung jawab ngono lah yo. Jadi ini aku kudu budaya malu, budaya isin ini aku kudu dewe cekel terus.
2: Ya, aku bisa menikmati dengan tersenyum ya apa ini.
1: Temenan ya. So, leha-leha aku ya kano
2: duso. Kano masalah,
1: kano masalah. Lah ya emang kano iku lho ya. Tadi ini sampean kabeh cak ning ya apa kita anggapan nih. Budaya malu kita tuh seperti apa saat ini. Budaya isin iku dicekel ambek tiap-tiap individu ta wis iki pudar kira-kira. Kalau sepengalamannya Neng Uul kaya apa iki budaya malu itu?
3: Budaya malu ya Neng. Ya. Ya, kalau saya sendiri aslinya orangnya pemalu sih.
1: Heeh. Dasarane wis pemalu isinan.
3: Isinan. Jadi kayak mau ngapain aja itu selalu mikir ini gimana ya pandangan orang-orang. Saya jadi emang menurut saya budaya malu itu lebih ke kayak bagaimana kita menjaga diri kita untuk tidak terlihat bodoh aja sih di depan orang gitu. Jadi kayak para koruptor itu kan kelihatan banget ya Neng, kalau pas udah ketangkep kelihatan banget kalau kurang gitu. Maksudnya bukan kurang istilahnya, mohon maaf ya Pak Ibu yang sudah jadi koruptor, maksudnya itu ya kok bisa gak kepikiran, kok bisa tidak di manage dengan baik uang-uang negara itu, kok bisa masuk ke kantongnya sendiri kan, nah istilahnya seperti itu Neng. Jadi ya menurut saya budaya malu itu kita harus terlihat, jangan sampai terlihat kita seperti orang bodoh aja sih Neng. Tapi harus sesuai juga sih dengan potensi kita, jadi imbang lah gitu Neng.
2: Ya memang wong yen gak de malu, gak de izin. Saiki nek de izin gak mungkin sebelum melakukan kan wis dipikir, iki kok nek konangan ya apa ya? Iki duwe negara, iki kanggo masyarakat, kanggo anak-anak.
3: Betul.
2: Sekolah. Kudune kan ya dipikir koyo ngono, dekne dhek kan bendine wis sok mangan. Ora apa njuk duwe sakmono kae iku. Ya nek duwe dhewe njuk sakmono gak apa-apa, iki duwe negara. Lho, ya apa? Gak jengkel ta ngrasakno.
1: Temenan, apa mana aku harus diamanahi ya, harus diamandatkan gawe sakabiane warga lah ngono wah. Terus marono dipek, mlebu kantongi dhewe lah ngono diembat naik lo. Terus nek wis kecekel, yo atik masker, atik iki ya ngono wah.
2: Ih kak kecekel joko lap lep gak ada maskeran.
1: Temenan.
2: Kayak gini kecekel di syuting wedi isin. Isin kok kari.
1: Gak gentle ngono ya malian yo sawangane yo. Nah iki layar derek ya. Kacamata kita di pagi hari ini kula ngono ya, budaya malu. Nah nek sampean-sampean kabeh iki yo apa iki ya pandangane. Ya to terkait barek budaya malu, budaya isine awak dhewe iki apa meneh nek wong sing kejawen ya. Nek aku wis pasti dicekel dengan baik itu ya, dijaga jok sampai tatu, jok sampai ono celai lak ngono. Tapi nek wong-wong zaman now iki barate wis babar blas. Wis karep-karepe ngono. Sementing nyenengno awake dhewe.
3: Aslinya juga ya Neng ya, budaya malu itu menurut saya juga bagian dari adab sih.
1: Adab, benar.
3: Adab, karena orang beradab tentunya tahu batasan. Bagaimana yang bertindak, bagaimana mengekspresikan sesuatu.
1: Benar.
3: Tata krama lah istilahnya sekarang. Tapi kalau menyinggung dari segi perkembangan teknologi ya Neng, memang sekarang semakin miris ketika kita melihat sosial media itu sudah minim sekali budaya malu itu Neng juga. Bukan hanya dari para pejabat-pejabat koruptor itu
1: iya,
3: aja.
1: Iya. Gawe-gawe demi konten ya.
3: Iya Neng.
1: Demi konten juga. sampai ben FYP ngono wae,
2: ben FYP. Kadang-kadang sing gak pantas dilakukan iku tambah dilakoni di video. Yeah. Astagfirullahaladzim, kok koyo ngono ya aku ngono.
1: Masih yo ta bener, ana pundi-pundi teko kono nek awak dhewe iki konsisten ngonten ngono dan ngerti alure ku yo apa, tapi yo ojo sampe sakmono wae lah. Ibarate koyo menghalalkan segala cara ben

0: teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Nggih, masih bersama kami di program Moderasi Beragama edisi hari Senin kalender 8 Juni 2026. Nggih, bersama saya

0: Aning Ayu Arta di Tanjung Perak pagi hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tengah ya derek, kawe sampean kape sengarepe mengutarakan pertanyaan, boleh monggo ya. Nanti akan dijawab oleh narasumber kami di pagi hari ini, yakni ada Romo Yohanes. Nah, ini juga pastinya masih ada korelasinya ya dengan peringatan setiap tanggal 1 Juni di tiap tahunnya. Ih, menika wonten hari lahir Pancasila. Di kesempatan pagi ini kita membahas Pancasila dan moderasi beragama. Nah, Romo, apa tantangan terbesar dalam menjaga moderasi beragama di era media sosial dan arus informasi yang sangat cepat dan begitu masif? Sampai-sampai kita ini apa ya, hari-hari itu enggak pernah luput sama namanya scrolling HP begitu ya kan. Tapi keseringan dari kita juga banyak yang sharing sebelum saring begitu ya. Jadi biasanya ini grup-grup apa ya, ya grup-grup WA begitu. Saking pengen nih update menjadi pionir yang pertama, sampai lupa ini sharing tapi gak disaring dulu, gak dibaca dulu itu benar atau tidak, seperti itu Romo.
1: Tantangan pertama itu justru juga dari berkah pertama dari kemajuan teknologi itu sendiri itu. Jadi media sosial itu menjadi berkah untuk zaman ini, untuk masa depan kita, menjadi berkah. Tapi juga sekaligus menjadi tantangan. Ketika kita tidak bisa, yang Neng Ayu Ngendiko tadi, tidak bisa menyaring dahulu berita apapun itu. Sehingga bagaimana media sosial kemudian perlu kita kembalikan pada jati dirinya, bahwa sarana komunikasi, komunikasi itu kan untuk mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan apa? Soal kebaikan dan kebenaran tuh. Nah, sehingga kalau sudah yang dikomunikasikan itu bukan kebaikan, bukan kebenaran, betulnya sudah menyimpang dari apa makna sarana teknologi media sosial itu sendiri.
0: Jadi pandai-pandainya kita ini harus bijak ya Romo ya.
1: Ada tiga langkah yang saya tawarkan itu ketika kita menerima berita apapun itu. Tanyakan soal benar tidak.
0: Benar tidak.
1: Nah, terus baik atau tidak. Kemudian berguna atau tidak. Oh benar, tetapi tidak baik kalau aku share. Misalkan begitu toh. Oh benar dan baik, tapi apakah berguna untuk WA grup ini, untuk kelompok ini. Jadi tiga-tiganya serempak setidaknya itu menjadi alat bantu. Dan saya yakin dari seluruh masyarakat, para pendengar radio RRI juga memiliki kemampuan saringan-saringan yang lain. Tapi setidaknya tiga hal ini sudah cukup membantu untuk menerima semua informasi. Benar, baik, berguna
0: itu. Jadi kalau dalam ajaran kami, mudorot tidak begitu ya, ada manfaatnya atau tidak, seperti itu ya Caning. Jadi jangan sampai kita ini apa pengennya cepet-cepetan menjadi yang utama menyebarkan informasi, tapi ternyata di dalamnya ini kosong, alias jadi, tadi itu ya ada hoax, ada sarannya segala macam seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara menghadapi sikap intoleransi ini Romo, yang nampaknya ini ternyata masih muncul di tengah masyarakat yang majemuk begitu ya.
1: Satu yang, cara
0: yang lagi happening Romo ini ngapunten, di platform TikTok itu ada yang sengaja menyiram air ngapunten ada kotoran hewannya ketika ada orang muslim yang mau akan sholat seperti itu. Nah ini seperti apa? Ternyata saya pikir gini, ini loh cik wis modern, kok cik ono ya ternyata. Iki loh zaman, iki loh wis berkembang, wis kekinian. Kok ternyata kok ya masih ada ya ternyata hal-hal yang sikap intoleransi seperti ini Romo.
1: Yang bisa kita lakukan adalah tekun dalam dialog ya. Dialog lintas agama, lintas kepercayaan, lintas latar belakang. dialog yang mengembangkan moderasi tadi itu untuk tidak mudah menghakimi, menjudge, tapi mencoba mendengarkan, memahami, sehingga nanti bisa menangkap ada hal apa, kenapa kok sampai demikian, ada latar belakang apa yang dia pahami, yang dia mengerti. Nah, sehingga dengan cara-cara yang tepat kita berdialog, bukan memaksakan pendapat, tapi mendengarkan, termasuk mendengarkan kediaman, tidak mau bicara misalkan, mendengarkan kediaman, mendengarkan perbedaan. Itu dalam selalu budaya dialog. Kalau tadi dalam lembaga pendidikan ya pendidikan karakter, karakter yang bagaimana menerima perbedaan apapun itu, untuk bisa menerima, lalu bukan kok mengedepankan halnya yang membuat suasana menjadi kacau, menjadi panas, tapi bagaimana kita mencari solusi dari semua ini. Andaikan aku berpendapat, pendapat yang membawa solusi. Andaikan aku bersikap, sikap yang membawa solusi. Bukan yang malah menepas-nepas, memperbesar, akhirnya menjadi
0: ngompori ya.
1: Nggak terselesaikan, nggak terselesaikan.
0: Jadi jangan sampai kita ini jadi kompor, Caning. Kalau kiranya tetangga kanan kiri, delalahnya kita di tengah-tengah mereka, gitu ya. Ya jangan lantas kita kemudian jadi apa ya? Combe ke A, combe ke B, diomongkan, diadu. Nah akhirnya kasihan yang kanan kiri seperti itu ya. Jadi harus kitanya ini yang apa ya, belajar untuk legowo, untuk bisa menjadi lebih bijak lagi seperti itu. Karena memang mungkin apakah begini Romo, individu kan latar belakangnya kan beda-beda ya, dari mulai karakter, watak, sifat. Kita nggak bisa kontrol itu. Nah itu seperti apa sih hal-hal tersebut menentukan kemudian bagaimana kita ini ya sudah bersikap, oh pancene wong iku kayak ngono karaktere. Oh pancene sifatnya kayak ngono, tiba-tiba senyum, tiba-tiba judes. Nah.
1: Ya ini memang bagaimana kita tuh seni memahami orang lain ya.
0: Seni memahami orang lain.
1: Membuat perbedaan, menerima perbedaan apapun itu. Bagaimana dikatakan ya, itu kan kita harus selesai dengan diri kita juga, sehingga menerima apapun itu, ibaratnya begini aja lah, kita jalan di lalu lintas yang siapapun, ada driver yang ketika tiba-tiba disalip oleh kendaraan lain, ada yang marah-marah, ada driver yang hanya tersenyum, cek lucune hidup ini begitu, ada yang, nah ini kan sudah cara sederhana, bukan soal beragama ini, tapi cara kita hidup di jalan raya. Satu tindakan nyalip kendaraan lain, reaksinya bisa berbeda tergantung orang itu juga. Tapi juga kita bisa, orang yang spontan bisa menuduh cek ceroboi di jalan kok begitu,
0: ngejudge gitu ya.
1: Tapi bisa jadi mungkin sedang ada hal yang dia kejar, ada mungkin dia membawa orang sakit, harus segera sampai rumah sakit. Itu kan juga ada sisi-sisi seperti itu yang harus kita lihat bersama. Paradigma, cara memandang dari semua sudut pandang itu. Maka tadi saya menawarkan dialog, coba pahami mengapa dia demikian. Siapa tahu dia punya pemahaman demikian, siapa tahu dia mendengar berita demikian. Karena ada banyak hal yang memang kita harus terus belajar. Cara berkomunikasi, cara berbicara, kalimatnya sama saja misalkan. Pak Agus tidak masuk sekolah karena di rumah sakit. Tulisannya kan begitu. Ini beda orang berbicara bisa beda. Pak Agus tidak masuk sekolah karena di rumah sakit. Nah, kan sudah berbeda. Satunya Pak Agus tidak masuk sekolah karena di rumah sakit.
0: Iya, digabung nah, narasinya.
1: Satunya di rumah sakit.
0: Iya, ada penggalan komanya.
1: Dari yang pertama tadi di rumah sakit itu sudah siapa yang sakit? Pak Agus sakit. Tanggapannya bisa berbeda.
0: Iya.
1: Belum bukan di rumah sakit, di rumah sakit.
0: Lagi sakit.
1: Bisa begitu juga. Tapi di rumah sakit. Sakit apa? Loh enggak, dia mengunjungi orang sakit, bukan kok di rumah sakit itu sakit. Nah ini lah, hal sederhana dari kalimat yang penekanannya di kata mana itu makna bisa berbeda-beda, diceritakan bisa berbeda lagi, bisa berkembang dan karuan lagi.
0: Ya, jadi penangkapan orang itu beda-beda ya Romo ya, dan bagaimana kita ini bisa selesai sama diri kita sendiri begitu ya, kan memahami karakter, sifat, watak orang tuh memang macam-macam.
1: Gaya bicara. Perbedaan kita lintas asal daerah juga cara berbicara juga berbeda.
0: Betul.
1: Ada yang sebetulnya berbicara biasa, orang mendengar dikira ditegur, dimarahi,
0: macam-macam. Yang nadanya tinggi dari luar Pulau Jawa seperti itu ya.
1: Salah satunya saudara-saudara kita dengan
0: memang sudah seperti itu nada berbicaranya ya Romo ya.
1: Harus menerima semua perbedaan itu, memahami.
0: Betul. Nah, itu ya Cak Neng. Jadi tadi apa namanya Romo,
1: seni memahami orang lain.
0: Nah, itu yang mungkin dirasa sepele tapi sangat susah diterapkan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Kayak belajarnya ini tuh enggak kayak belajar di sekolah tapi seumur hidup ya Romo ya.
1: Seumur hidup,
0: ya. Belajarnya seumur hidup. Seperti itu. Karena memang kita ini hidupnya bermasyarakat nih Cak Ninggi. Jadi gak sebulan dua bulan kita di dunia ini seperti itu. Baik. Nah, langkah apa sih Romo yang perlu dilakukan pemerintah, tokoh agama dan juga masyarakat ini untuk menjaga persatuan bangsa di tengah perbedaan keyakinan?
1: Jika itu pemerintah, tokoh agama, pemimpin, jadilah teladan untuk membangun kerukunan ini. Atau dengan bahasa kami itu, siapapun itu jadilah pembawa damai.
0: Pembawa damai.
1: Jika terjadi perselisihan, jadilah pembawa pengampunan. Jika terjadi kebencian, jadikan diri Anda untuk pembawa cinta kasih. Jika terjadi kesedihan, jadikanlah diri Anda yang membawa sukacita. Dan seterusnya, jadikan diri kita itu pembawa damai. Maka akan mengatasi semua tadi itu.
0: Ya, lebih-lebih karena memang sudah ada mandat di dalamnya ya, sebagai pemimpin, sebagai pimpinan, sebagai leader ya Cak Ning, sudah ada amanah yang harus kita emban. Jadi harus tanggung jawab seperti itu untuk bisa menjadi role model dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian juga pengalaman yang paling berkesan bagi jenengan ini dalam membangun kerjasama lintas agama di wilayah Keuskupan Surabaya, Romo, sejauh ini.
1: Kami bersyukur sekali kehidupan lintas agama di kota Surabaya, di Jawa Timur ini sangat-sangat indah. Menjadi barometer nasional bahkan. Baru-baru ini kami di gereja kami di Katedral Polisi Mewa menyambut Biksu Tudong, 58 Biksu untuk datang berkunjung, kunjungan persaudaraan. Kami menerima dengan baik, teman-teman lintas agama juga hadir. Juga berbagai kegiatan yang lain, kapan hari juga diskusi bersama dari tokoh-tokoh lintas agama juga hadir. Dan banyak di antara kami, masyarakat gereja maupun para pastor itu terlibat dalam kegiatan lintas agama yang ada di kota Surabaya ini. Kaum mudanya juga ada gerakan bersama, ada kelompok-kelompok lintas agama. Ya saya tidak bisa menyebutkan satu-satu karena ada banyak kelompok lintas agama.
0: Dimana
1: nah, hanya saja memang semuanya harus tadi itu memiliki jiwa yang memang menjadi pembawa damai untuk semuanya.
0: Memang sangat menyenangkan ya Romo ketika kita tuh bisa melihat semuanya guyup rukun begitu ya. Guyup rukun, gotong royong, saling toleransi, menghargai seperti itu. Pun demikian kalau yang kemarin juga ketika Muslim merayakan Idul Adha juga ada agenda-agenda juga ya.
1: Ada, teman-teman kami bahkan Idul Fitri juga itu turut membantu melancarkan lalu lintas, berjaga ketika saudara-saudara kami sholat id dan segala macamnya. Itu ada terlibat semua. Jadi saling, demikian juga ketika kami merayakan hari raya, teman-teman lintas agama, pemuda lintas juga datang berkunjung, membantu melancarkan. sehingga rasanya indah sebetulnya. Baik. Nah inilah yang harus diberitakan,
0: ya.
1: Kerukunan, kebersamaan, kedamaian, merayakan perbedaan, inilah yang harus kita beritakan gitu.
0: Nah seperti itu, agar timbul insight atau inspirasi untuk terus tadi itu nggih Caning ya, merawat toleransi dan juga moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Nah apa namanya, bagaimana membangun rasa saling menghormati tanpa harus mengurangi keyakinan masing-masing pemeluk agama? Yang mungkin Romo ketahui selama ini seperti apa sih?
1: Ketika kapan hari kami merayakan hari besar di gereja kami, lalu teman-teman dari Muslim ada yang membantu berjaga.
0: Iya.
1: Dari aparat juga kami memberi ruangan untuk mereka sholat lengkap dengan sarana wudhu. Nah, ini kan cara-cara sederhana beri kesempatan, tapi juga kami tawarkan apakah boleh kami siapkan ruangan ini dengan tempat begini, kurangnya bagaimana supaya membantu panjenengan, karena kalau harus ke masjid ke musola terlalu jauh dan banyak itu. Ini kan komunikasi, yang pertama itu kan komunikasi, betul, dialog itu.
0: Betul, betul.
1: Saling mengerti dan memahami itu. Termasuk dalam pertemuan-pertemuan, jika kita bersama dengan teman-teman yang sedang berpuasa, kita pun bertanya jam berapa panjenengan nanti akan dahar, mau muncul, kita siapkan apa yang disiapkan.
0: Ya,
1: semuanya kan dari dialog dan komunikasi.
0: Iya betul. Jadi kuncinya membangun komunikasi yang baik ya.
1: Karena
0: Romo,
1: sering
0: ya.
1: Terjadi itu kita saling pandang-pandangan, diem-dieman, tidak mau bertegur sapa, lalu melihat ada perbedaan, sudah sini sudah berpikir yang tidak kan macam-macam.
0: Mungkin begini, dalam benak masing-masing kayak pakewo, kayak sungkan ya,
1: bisa
0: gitu
1: jadi
0: ya.
1: Pakewo,
0: sungkan, mau tegur duluan tuh kayak ibu gitu. Tapi dalam hati ini baik kok ya, sama-sama pengen mengutarakan. Cuman tadi itu loh ya kan, kikuknya itu loh, kagoknya ya Romo ya. Baik, kemudian pesan Romo kepada generasi muda kita ya, agar mampu menjadi agen moderasi beragama di lingkungan kampus dan masyarakat tuh seperti apa sih?
1: Kita dipanggil untuk menjadi saudara dan saudari bagi semua orang. Apapun yang ada, perbedaan agama, siapapun itu adalah saudaraku, siapapun dia adalah saudariku. Kita semua saudara. Ini yang bisa saya pesankan. Kunci untuk membangun moderasi, membangun dialog, komunikasi, melihat bahwa siapapun itu adalah saudaraku gitu. Kita semua bersaudara udah.
0: Oke. Terkhusus buat mungkin anak-anak muda kita, terus gaungkan hal-hal yang positif.
1: Benar.
0: Hal-hal gitu. Yang baik, jangan tinggalkan Tuhan sesibuk apapun.
1: Ya. Bagian dari saudara, maka kan memberitakan kebaikan itu toh. Kita juga menjadi agen kebaikan, menjadi agen perdamaian, menjadi juga saudara juga mengingat kehadirannya. Kenapa kok saudara ya? Sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Jadi ada ketuhanan, ada kemanusiaan yang dirawat dalam kata saudara itu.
0: Lebih-lebih juga anak muda kita gak bisa kita tampik ya Romo. Kalau saya melihat di medsos itu banyak juga yang menjalin kasih itu beda agama. Banyak juga. Nah inilah ya.
1: Ya kalau itu ranahnya
0: itu
1: berbeda.
0: Urusan Tuhan sudah ya itu ya. Baik.
1: Karena nanti urusannya ada ruangnya berbeda.
0: Oke. Baik. Terus generasi muda kita ini seperti apa untuk bisa mengimplementasikan sila-sila Pancasila ini dalam interaksi dengan teman yang beda agama nih Romo?
1: Menerima semua perbedaan tadi, dari semuanya mau belajar. Jadi belajar pertama harus belajar ke dalam dulu.
0: Ke dalam dulu.
1: Secara imanku, aku harus kokoh kuat, paham dengan imanku, agama yang kuimani. Kedua, aku juga mencoba memahami iman saudaraku, sehingga kita bisa berkomunikasi, berrelasi itu.
0: Ya, oke, seperti itu nggih. Teman-temanku semuanya yang mungkin mendengarkan juga obrolan kita di pagi hari ini begitu. Kemudian jika nilai moderasi beragama semakin kuat di Indonesia, seperti apa sih gambaran ke depan ya warga kita ini yang ideal menurut Romo? Jadi kalau semuanya itu
1: yang
0: sudah
1: ideal nanti satu abad Indonesia merdeka 2045 itu kita betul-betul sudah maju setara dengan negara-negara lain. Janganlah kita soal-soal yang aduh, yang mestinya kita sudah punya musyawarah untuk mufakat,
0: ya,
1: sudah selesai dengan semua perbedaan,
0: ya,
1: termasuk perbedaan agama kita itu.
0: Ya.
1: Nah, kalau kita di situ terus kapan kita majunya?
0: Benar. Kalau stuck muter di situ saja ya, kemudian ngeributin hal-hal yang remeh-temeh gitu ya Romo ya. Nah, ini kapan kita akan menjelang Indonesia Emas 2045 seperti itu ya. Jadi seandainya ini semakin kuat di Indonesia, gambarannya insya Allah kedepannya akan semakin indah ya Romo, yeah, ya. Akan indah, semuanya akan tertata dengan semestinya seperti itu, nggih. Baik. Kemudian terakhir ini Romo, harapan kedepannya apa? Begitu terkhusus juga buat teman-teman muda kita, kalau seandainya begitu ya, mereka-mereka ini sedang dalam masalah, dalam hal-hal yang membuat mereka gelisah, entah itu urusan studi, karir, ya, asmara, bahkan seperti apa. Karena memang kita sejauh ini kalau melihat pemberitaan banyak yang mengakhiri hidup, memilih untuk jalan seperti itu. Bagaimana agar tetap berpegang teguh dengan Tuhan?
1: Ketika kita masih sadar bahwa kita masih punya Tuhan, kita juga sadar kita masih punya saudara.
0: Iya.
1: Itu akan memberi kekuatan kita untuk tetap bertahan.
0: Oke.
1: Tapi ketika kita sudah seolah lupa, kok enggak ada saudara, enggak ada teman, bahkan Tuhan tidak ada, itulah yang bahaya. Maka bagaimana membangun kesadaran bahwa kita ini berketuhanan,
0: ya,
1: dan berkemanusiaan,
0: ya,
1: itu.
0: Oke. Jadi harus berpegang teguh, senantiasa ingat Tuhan ya teman-teman semuanya. Jadi kalau apapun tuh masalahnya, selagi kita melibatkan Tuhan dan juga berdoa, jangan putus doalah ya. Nanti akan ada saja jalan keluarnya seperti itu.
1: Juga dengan perjumpaan dengan saudara atau curhat, sharing, bimbingan.
0: Jangan dipendam sendiri. Pun demikian yang dicurhati jangan langsung ngejudge.
1: Nah.
0: Biasanya orang itu mencari kita, lari ke kita karena percaya akan ada solusi dari si A. Tapi karena si A ini orangnya gampang ngejudge ya, gampang apa namanya nuduh segala macam, akhirnya tadi itu ngedown dianya, yang curhat jadi makin sedih gitu ya Romo ya.
1: Maka tadi itu jadilah pembawa damai.
0: Pembawa damai. jadi jadi kuncinya komunikasi ya kan, pembawa damai lah itu sudah ya. Seperti itu. Nanti kedepannya kita juga bisa akan terus merawat dan juga memelihara Pancasila dengan baik begitu nggih. Terima kasih Romo untuk waktunya di
1: Sami-sami.
0: Pagi hari ini.
1: Semoga berkah untuk semua.
0: Amin, bermanfaat untuk pendengar kami seperti itu. Kita akan jumpa nanti di lain tema, nggih. Itu tadi nggih Caning, dialog kita di moderasi beragama luar biasa ya. Ini sangat seru sekali, tapi waktu jualah yang memisahkan kebersamaan kita di pagi hari ini begitu nggih. Selepas ini akan ada rekan sayang nggih Caning, bakal dilanjut no kebersamaan nih Caning semuanya dengan Cak Chandra melaju di Tanjung Perak siang. Aku Neng Ayu pamit dhisik, tak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Caning wali kota Mojokerto Ika Puspitasari ngejak kabeh ASN nang wilayahe wani nolak lan ngelaporno bentuk gratifikasi. Hal iki sebagai salah siji komitmen berantas korupsi. Apa maneh hal iki iso berpotensi nimbulno konflik kepentingan lan melanggar hukum. Kabar liyane caning Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung PAW nyampeno pelaksana sistem penerimaan murid baru 2016 bakal bebas pungutan liar lan dilaksanakno sistem daring sing transparan iso langsung diawasi masyarakat. PHE njaluk kabeh lembaga pendidikan megang teguh komitmen sing wis tertuang nang perbenang fakta integritas kesepakatan. Canik moyorek woro-woro jam 10 awan iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Cak Neng, ketemu mana Mbak Chandra? Dino iki dino Senin tanggal 8 Juni 2016. Dino Senin ya kan, semoga semangatnya tetap awal. Podo kayak Odi iki mengawali minggu ya kan, supaya Odi iki semangat to the max ya kan, tetap semangat golek rezeki pasukan anti prey yo. Cak Neng, saya iki Chandra ngancani penonton ning serangkaian Tanjung Perak siang semakin sayang nggih. Ning Tanjung Perak siang kudune ya semakin sayang, sing gak sayang ya gak apa-apa. Ya kan, sing semakin sayang monggo pinarak untuk mendengarkan lagu-lagu keroncong yang manja hari ini, ya kan? Kaya ngancani siangnya hari ini, ya kan? Tunggu-tunggu sabar-sabar dulu. Pokoknya nanti aku akan buka isok gabungan ning 089-602-111-968 utawa ning 031-5462-961. Pokoknya tetap ning Tanjung Perak siang semakin sayang.

0: Tanjung Perak siang semakin sayang ya. Semakin sayang yo yang yo. Sing jatuh tersungkur nelebok tadi boleh silakan. Mulai aku buka caneng ya. Mulai saya buka saat ini juga. Ingat ge, Tanjung Perak siang untuk sesi request ya. Tidak lebih dari bangku 7, itu pun nak lemu-lemu koyoke gak sampai 7 ya. Jadi paling mek 4. Jadi dimanfaatkan bangku 7 saja ya. Ada siapa ini? Halo Tanjung Perak siang.
1: Tanjung Perak siang semakin
0: sayang. Sayang ya, sayang ya, ya. Aduh. Sarapan apa itu?
2: Coto.
0: Aduh. Wendul.
1: Mantul.
0: Mantuliti ya, Wendul ya.
1: Mantul,
0: mantap, betul ya. Oke, lagu keroncongnya apa ini? Cek nambah gayeng iku mangane.
1: Keroncongnya sing gini prilise iku apa?
0: Pelelese. ada lagu di pelelese iki. Pelelese. Ini ada di sini di batas kota ini. Ingin ku tuliskan surat
1: Liane.
0: Ada lagi ada tanpa batas waktu kekasih bayangan banyu langit kuatno aku ono aku rindu untukmu apa
1: lo kok gak cocok kabeh
0: lo dicocokno to. Makanya apa permintaan anda, apa yang cocok?
1: Wis lagu wajibe Bu Eri
0: enak lho. Til pun.
1: Nggih, niku mawon.
0: Ya, baik.
1: Nggih, salame kagem sedaya. Kula kala wingi kok mireng panjenengan ngomong nake Bu Sutiah niku pancene niku to, Cak Chandra.
0: Ibu Sutirah. Sutiah nggih, Sutia niku kadose wonten teng pundi niku lho, daerah Demak niku napa? Wonten pundi niku?
1: Dupak.
0: Dupak nggih. Lho, sing Sanjang niku wingi sinten nggih wingi niku? Kula supe.
1: Kula kala wingi kan ngucapne niku Bu Wajaswarni.
0: Nggih.
1: Lah Bu Sutiah pripun kabare?
0: Nggih niku kadose sampun nggih. Wingi niku sing informasi saking mboten saking penota.
1: Mboten
0: sing Sanjang niku innalillahi ngoten niku.
1: Sing kula kala wingi kula ngucapaken Bu Wajaswarni niku.
0: Oh, lah nggih niku Bu Suwarni nggih niku. Nggih niku Bu Suwarni. Lah Bu Sutiah niku mboten wonten informasi. Kula nggih niku madosi niku kabare dos pundi. Lah Ibu Wajaswarni niku sampean sing maring informasi to.
1: Buntu wangu sanget e mboten mireng swantene nggih mugi mawon.
0: Mugi sehat nggih.
1: Nggih.
0: Kula nggih madosi nggihan.
1: Nggih, kagem sedaya sing seneng Tanjung Perak siang semakin sayang, pokoknya sing gak sayang aja ati mlebu lho ya.
0: Yo gak usah ngebang-ngebang inggon.
1: Nggih, ngoten mawon, Cak Chandra.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Nggih.
0: Pak Parno, sing sampean padosi niku Bu Sutian apa Bu Sutirah?
1: Bu Sutiah
0: nggih.
1: Wonten Dupak.
0: Nggih, Bu Sutiah nggih terus pun nggih pawartosipun.
1: Wonten wangu sangat pinten-pinten nulan niku kok mboten mireng swantene biasane niku ben dinten on air ngoten lho. Nggih. Kowe mantun riyadin niku ngantos sak mangke.
0: Ning Sutirah nggih ngoten kok niku nggih terakhir WA niku bulan 10 niku. Lah Sutirah nase. Tase niku mirengaken apa mboten peno?
1: Mboten nggih ane.
0: Lah nggih nggih, tos pundi nggih Pak Wates ya? Lah niki wonten
1: nggih. Wonten kula padosi teng warung sebelah nggih mboten nenten.
0: Nggih, kula WA lak Sutira niki wonten, WA lak Bu Sutia niku sing.
1: Nggih, niki Bu Mimi. Nggih, Bu Mimi mboten mireng swantene.
0: Nggih, nah niku. Bundi niku.
1: Nggih.
0: Nggih, Pak RT ne, absen
1: nggih. Pak RT niki ndata wargane iki ki nang ndi kok ora pamitan kula ngoten.
0: Nah niki lak Bu Bunda Kustia niki sanjang lak Bu Sutira sehat, lak Bu Sutira sehat, Bu Sutira. Nggih, cuman memang dangu Bunda, ini WA terakhir ini di bulan 10 tahun 2025. Mugi-mugi tetap sehat. Nggih, lak Bu Sutia niki sing kita mboten mirengaken.
1: Dereng-mireng kabare nggih.
0: Nggih, dereng.
1: Nggih, mugi-mugi sehat sedaya. Atur nuwun Cak Chandra
0: nggih. Nggih, baik, matur nuwun.
1: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini sing mari sedang mengabsen, mudah-mudahan absennya itu bisa mendapatkan update informasi yang akurat ya. Iki tak lah misale ora iso dihubungi utawa suwe kabare monggo sing ana nomor tilpune monggo ditilpun ya. Til-tilpun.

Ya jane sik ning Tanjung Perak siang semakin sayang nggih dua lagu terputar sambunan nggih jane nggih panyuwune Pak Parno kalian Bunda Gustia wis tak puterno tilpun barek Tanjung Mas ninggal janji ya. Oke lagu-lagu keroncongnya ya. Oke boleh di request ya. Dan tadi Cak Tommy request Pelangi di Matamu. Salam Lia Purwayu Chandra Anna. Telepon tadi. Loh, kalau pas lagi telepon lagi, teleponnya jangan pas lagi request lagi muter lagu nggih. Kalau mau telepon monggo di saat Chandra berbicara seperti ini, oke. Okay? Ya, requestannya adalah Pelangi di Matamu. Waduh, gimana tuh ada pelangi di matamu? Berarti lihat pelangi ngono ya. Berbinar-binar ngono ya. Oke deh, Pelangi di Matamu keroncong. Siap tak siap no yo. Oke, selama ada waktu silakan langsung tak putar no lagu nih. Pelangi di Matamu panyuwune Cak Tommy Kurniawan. Oke, tetep ning Tanjung Perak siang semakin sayang.

0: Caning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Kedini tantangan zaman, teknologi sing tambah banter lan macem-macem.

0: Ya Caning Ning Tanjung Perak Siang Semakin Sayang, lagu-lagu ini tak puterno. Untuk yang udah gabungan lewat WA ya wis tak puterno, alhamdulillah. Nggih lagune Cak Tommy mau uwis, lagune Bunda Kusia sudah, lagune Cak Parno mau ya uwis, ya kan. Jadi Caning pastine kok jam 11 Chandra gak buka telepon ya. Chandra nanti akan musik informasi ning jam 11, oke. Jadi si ono waktu guys sing pin. Tak sopo nih. Halo Tanjung Perak Siang.
1: Tanjung Perak Siang
0: semakin sayang. Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Suratno apa kabar?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah tambah suwek.
0: Alhamdulillah suwek.
1: Happy.
0: Aduh, kenapa tuh?
1: Ya, kan lagi senang Thomas, kan tanggalnya yuk tanggal wol.
0: Aduh. Bulan ini double-double ora penuh.
1: Dalam?
0: Double-double enggak kalau bulan ini?
1: Alhamdulillah, tapi ya panen mah.
0: Panen apa itu?
1: Panen buah.
0: Hah? Iya. Encen yang ngono, pemasukan banyak, pengeluarannya juga ikut banyak ya kita ya. Gak apa-apa.
1: 2007, 2011.
0: Mm-mm.
1: 2023 lu 3 kali mas.
0: Waduh, apa ikut 3 kali?
1: Ya, maksudnya saya punya hajat.
0: Oh.
1: Karena yone carane wong Lamongan niku mas kaya gantian kaya.
0: Oh, balekno ngono. Balen, iya padha. Padha jenenge buku. Bukuku iku ya tak simpen, sik tebel sian koyoke.
1: Saya itu tak tinggal neng konaan.
0: Jadi
1: setiap ada acara neng tinggal itu mas. Ini deh ada undangan deh, jawa bukunya dibuka, tinggal transfer. Yang agak jauh tapi neng dulur ya tetap pulang aku. Tiap minggu pulang mas.
0: Oh no, yo kak popon cene.
1: Saya jam berapa itu juga.
0: Soalnya lah pas awak dewi sing duwe gawe ku yang cene nompo wake ya. kadang lali lah waduh aku dumbalek no.
1: Puluhan juta loh mas.
0: Apa?
1: Waktu terima itu loh puluhan juta.
0: Loh iya, ya ngono podo. Ya ingin ini nerintil kak mari-mari. Alhamdulillah.
1: Untung anak sing dimbalek no.
0: Alhamdulillahnya adalah waktu bawaan ake kok yo. Alhamdulillah cairannya ya pas ono ya, alhamdulillah. Oh coba banter. Oh coba banter ya.
1: Sebabnya yang masih aktif masih dinas itu belum mamas.
0: Kenapa?
1: Yang masih dinas itu masih belum terima, termasuk adik saya itu belum metu jeng.
0: Oh.
1: Apa le aku kaya info nek wis metu aku tak kesutomo.
0: Gantian ku lak was wayahe sih. Engko lak ngiyo soal ngene, lak boloe awak dhewe kecae teke awak dhewe wis entek biasane ngono.
1: Sampeyan kan yang masih aktif mas, sudah keluar apa belum?
0: Sudah dari kapan hari? Iya.
1: Masing teman-teman
0: belum lah iya. Gak apa-apa, aku kan pas wayai kan wayai dong.
1: Nah, kali nontonnya lho, kok gak ilang nontonnya.
0: Iya. Ya begitulah, kalau masalah perduaan. Lagunya ada di batas kota ini. Ada berharap tak berpisah, ada kuat no aku, tanpa batas waktu, kekasih bayangan, Banyu Langit. Siap, baik.
1: Salamnya yang tadi sudah mendengarkan Pak Parno ya.
0: Nggih.
1: Pak Parno sama Neng Eri.
0: Nggih.
1: Bu Gustia, Nek Bu Sutira sama Bu
0: Sutia.
1: Ana sing neng ngono Sidarjo tendi lho, Mas.
0: Bu Gustia ning si.
1: Ya.
0: Nggih.
1: Kalau mendengarkan juga saya juga kangen.
0: Nggih Bu Dwi Matuti nggih sudah lama lah ya. Biasa isu-isu meruput ngono wis iki. Bunda aku sih sing ngerti biasae. Bu Dwi Matuti dos pundi Bunda?
1: Monggo Bunda nderek gabung niki Mas Chandra sing jaga warunge.
0: Jare Bunda aku sih ngene. Pemasukan akeh begitu pula pengeluaran. Balekno jare ini gonku wis entek Bu Ratno. Lah ya. Wis
1: seneng oleh puluhan juta. Saiki ku karep balekno tapi yo gak apa-apa.
0: Iya.
1: Apa meneh nek Bang desa ku arisan ku tambah gedhe. Sing kapanane sambat adikku Mas. Rokok biyen satis iki sak selop.
0: Iya. Cene jamane berubah.
1: Makane saiki nek sing rokok iki koyoke dihilangi Mas. Seneng iku karuan duwit ae.
0: Iya wis duwit ae ya. Cae padha ngono ya. Saiki padha mundak kabeh barang.
1: Karuan uang. Nek aku lho seneng uang.
0: Heeh, nggih. Oke, matur nuwun. Siap.
1: Nggih. Semuanya tanpa terkecuali salam ukhuwah Islamiyah.
0: Nggih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin Allahumma amin.
1: Mas Chandra, selamat bertugas.
0: Matur nuwun. Siap.
1: Semoga cepat dapat momong.
0: Amin.
1: Soleh-soleh.
0: Amin Allahumma amin. Matur nuwun.
1: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bundaku sih ajarane balekno tapi kan nyicil gak kerasa. Iya, dibalekno. Tetap kita balekno kok Bunda. Cuman kadang ada pikir-pikir iya ya nompo niku kok entek cepet. Tapi lak nyicile kok gak mari-mari ngono ya. Alhamdulillah Bu Dwi Masuti sehat nggih alhamdulillah. Mugi sehat selalu semuanya nggih. Ya wis aneng yo ta akhiri adicara requestan iki karena nanti jam 11 iku wis beda, Chandra hanya memberikan musik dan informasi ae. Dadi sing ora iso mlebu mohon maaf ya aneng yo. Sing sekarang masih mencoba untuk masuk mohon maaf karena memang bangkune iku ya mek titik ngono lho. Soale sing mlebu lemu-lemu tadi. Bangku pitune mek emot papat. Ya wis ngono aneng matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Caning Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tulungagung mulai nyiapno langkah antisipasi hadapi potensi musim kemarau. Salah sijine nyiapno tandon banyu resik utamane ning wilayah rawan. Kepala Pelaksana BPBD Tulungagung Sudarmaji nyatano ono sekitar 20 desa ning 9 kecamatan sing mlebu daerah rawan diantarane Besuki, Kalidewi, lan Pagerwojo. Nyandak kabar liane caning Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari ngejak KP Puskesmas nang wilayahe terus ngoptimalno kualitas pelayanan gawe masyarakat. Sektor kesehatan dadi salah siji program prioritas sing diharapno mampu ningkatno kualitas kesehatan masyarakat. Caning kumoyore woro-woro jam 11 sawan iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya caning sampean seneng musik informasi Tanjung Perak siang. Ya caning aku duwe informasi. Jadi Donald Trump presiden Amerika Serikat ning dino Minggu tanggal 8 Juni 2016 ngomongno harapane ben Israel gak bales serangan rudal Iran terhadap sebuah pangkalan udara Israel. Mergo Washington hampir mencapai kesepakatan dengan Teheran lan DE gak pengen proses iku terganggu. Caning, saat durungnya oneng Minggu malam waktu setempat, Iran ngeluncurno serangan rudal ning Israel sebagai respon atas serangan Zionis terhadap Dahiyeh, kawasan pinggiran selatan Beirut, Lebanon. Pemerintah Israel saat durungnya nyebutno bahwa serangan itu merupakan balasan atas penembakan ning wilayah Israel mbarek kelompok Hizbullah Lebanon. Serangan Iran tidak melukai siapapun, mudah-mudahan Israel tidak akan melakukan pembalasan. Jadi Trump dalam wawancara dengan portal berita Axios channel yo. Presiden Amerika Serikat itu jelasno ning jurnalis Axios bahwa DE bakal menghubungi Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, lan jaluk gawe gak ngelakono serangan balasan. Jadi ini kami sangat dekat dengan kesepakatan final dengan Iran. Ini akan menjadi kesepakatan yang baik. Saya tidak ingin kesepakatan itu gagal karena apa yang sedang terjadi saat ini. Wah, rodok ketir-ketir iki ya Donald Trump iki. Lah misale iki gak sepakat kesepakatan iki diganggu lagi. Waduh. Dowo maneh. Yo apa terusan jane yo. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja jane.

Sekarang ini jam 11 punjul 30 menit. Tuan cini kita ngasanakno ibadah sholat duhur. Soalnya wis wayai ibadah sholat duhur kayak wilayah Surabaya lan sak kiwa tengah ini. Mugi-mugi napa sing kita lampai sakit ditampi, dicatat sebagai pahala kalian Allah Subhanahu wa taala.

Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang cak ning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, cak ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

Canin Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur nggelar simulasi pendaftaran sistem penerimaan murid baru 2016 ning dino Senin tanggal 8 Juni 2016 lan Selasa tanggal 9 Juni 2016. Aris Agung PAW Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur jelasno simulasi SPMB iku disiapno ben masyarakat luwe memahami mekanisme pendaftaran secara daring lan menghindari kesalahan saat proses seleksi dimulai dino Kamis tanggal 11 Juni. Tahapan SPMB iki sendiri saat ini saya iki caneng yo isih masuki masa pengambilan PIN sing berlangsung sampai 9 Juni. PIN dadi syarat utama gawe calon murid gawe ngikuti pendaftaran jenjang SMA lan SMK negeri ning Jawa Timur. Haris jelasno setelah mengisi data secara daring melalui laman SPMB Jatim, calon murid wajib melakukan verifikasi lan validasi data ning sekolah sing direkomendasikno sistem. Setelah proses iku selesai, PIN iso diunduh sebagai bekal meloi pendaftaran caneng. Selain meningkatkan pentingnya pengambilan PIN, Aris yo njaluk masyarakat memahami aturan ning setiap jalur penerimaan, khususnya jalur domisili SMA sing tahun iki dibuka luwih awal dibanding tahun sadurunge. Menurut te, isih akeh masyarakat sing nganggep jalur domisili hanya ditentukan balik kedekatan jarak rumah dengan sekolah, padahal seleksi tetap mengutamakno nilai akademik, sementara faktor domisili iki dadi pertimbangan berikute. Ngono jane yo. Ning SPMB 2016, jalur domisili SMA mbare SMK dadi tahap pertama sing dibuka ning 11 sampai 12 Juni 2016. Selanjutnya jalur afirmasi, mutasi lan prestasi hasil lomba dibuka ning 17 sampai 18 Juni 2016.

0: Let's go, Seattle. Sounders about to whoop SKC.
1: Kota Seattle melakukan sejumlah langkah taktis untuk mempersiapkan keamanan kota menyambut Piala Dunia 2026. Crime Stoppers of Puget Sound, Jim Fuda menjelaskan, langkah preventif harus diambil untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Mantan serif penyidik itu menilai, dengan agenda sebesar Piala Dunia, akan selalu ada potensi kejahatan yang hadir.
2: And whenever you have large crowds,
3: jika ada kerumunan besar, akan selalu ada pihak yang ingin mengacau. And create
1: some kind of turmoil. Menurut Fuda, salah satu tantangan yang harus dihadapi petugas keamanan di lapangan adalah pesawat nirawak atau drone. Namun Fuda meyakini hal ini dapat diatasi karena setiap agensi keamanan juga memiliki anti-drone untuk memastikan semua pihak nyaman selama berada di Seattle.
3: I mean, those drones can do damage. Kehadiran drone juga berpotensi sebagai ancaman, tapi setiap agensi keamanan juga punya drone untuk melakukan patroli.
1: Sementara itu, CEO penyelenggara Piala Dunia 2026 Seattle, Peter Tomozawa memastikan Seattle telah siap menyambut ajang akbar sepak bola dunia tersebut. Karena percobaan parameter keamanan telah dilakukan sejak awal Februari lalu, saat parade kemenangan Seahawks di Super Bowl.
3: Kami telah mempersiapkan perimeter keamanan, sama seperti parade kemenangan Seahawks di Super Bowl. Saat itu seluruh kota terlihat berkilau dan hidup.
1: Beberapa persiapan keamanan juga telah dilakukan di Stadion Lumina Field yang akan menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia. Penyelenggara disebut akan memasang pagar anti pajak sebagai langkah pencegahan. Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumina Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feel the drums,
1: hear the battle cry. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Caning pemerintah Kabupaten Gresik tahun ini memperluas cakupan program Bunda Puspa ning 80 desa gawe percepatan penurunan kemiskinan lan stunting. Sekretaris daerah Kabupaten Gresik, Ahmad Wasil Miftahul Rahman nyatakno, program ini salah siji upaya penguatan pemberdayaan perempuan sekaligus ningkatno kesejahteraan keluarga. Kabaliane jaring Wali Kota Kediri Finanda Prameswati nyatakno, pengelolaan anggaran pendapatan lan belanja daerah kudu berdampak langsung ning masyarakat. Biaya bakal mestekno program lan anggaran dialokasino gawe kebutuhan prioritas masyarakat, mulai peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan pendidikan, pengendalian inflasi, penguatan UMKM, sampai transformasi digital pelayanan publik. Cani kumoyorek woro-woro jam rola sawan iki. Aku Chandra, ketemuan ini woro-woro selanjutnya.

0: Rujak cingur, salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilahe basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampurno nang gone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kayata timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane cakne ana cambal lan kangkung. Terus bahan pelengkape ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur yaiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, rupuke. Nah, rujak cingur iki cakne bumbune ana olahan petis urang.
1: Caning tak sopo-sopo sih lagi mendengarkan hari ini, mudah-mudahan isok nyamleng barek leye-leye yo caning yo tak kancani sampean yo kayak ngono lagu-lagu saiki lagunya kok tadi keroncong saiki wancini kita midangetaken campur sari caning nggih. Oke, campur sari ya, kalau tadi lagu-lagunya keroncong, saiki wancine kita ngerungokno lagu-lagu campur sari. Aku tak sopo kagem Ning Siti Lumia yang sekarang ini lagi mendengarkan ye. Oke, untuk lagunya adalah campur sari. Oke, kalau untuk keroncong kita sudah selesai. Jadi saiki wancine campur sari nge caneng ye. Oke, baiklah kalau begitu caneng yo, saiki tak puterno lagu-lagu ini, tetap ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

nih, peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.

Cani kekurangan dana pendidikan saat masa penerimaan peserta didik baru gak jarang gawe wong tuwo iku bingung gawe nutup biaya pendaftaran lan kebutuhan sekolah. Gawe ngatasi ini secara aman, penting gawe peno cani gawe tetep tenang, menghitung rincian kekurangan biaya, barek ngelakono penyesuaian anggaran keluarga tanpa tergiur, barek tawaran pinjaman ilegal sing berisiko tinggi. Ngono ya cani ya. Terus, apa langkah sing iso dilakono? Tetap tenang, lan hitung selisih dana dengan jelas. Mengetahui angka selisih secara tepat sangat penting yo ben peno iso menentukan solusi paling realistis. Saat menyadari dana pendidikan anak kurang, ojo langsung golek pinjaman. Berhenti sejenak, hitung secara rinci,

catat kabeh komponen biaya daftar ulang kaya uang pangkal, SPP awal, seragam, buku lan kebutuhan liyane, terus kurangi balik dana sing wis ana. Terus review mana tabungan lan pos keuangan liyane. Setelah ngerti selisih iku ya Cak Ning yo, periksa seluruh rekening lan tabungan sing diduweni. Ojo lali cek tabungan pendidikan, tabungan umum, deposito utawa simpanan liyane sing mungkin awak dhewe iki lali. Ning selempit-selempitan ya kan. Digoleki bae ketemu ya kan. Biasanya dalam kondisi darurat pendidikan sebagian dana teko pos sing gak mengganggu kebutuhan pokok lan dana darurat iso dialihno. Sementara gawe menutup kekurangan. Terus lakokno penyesuaian anggaran jangka pendek. Saat durunge mutusno gawe berhutang, coba lakokno menghematan agresif selama 1-3 wulan mengarep. Kurangi pengeluaran pada pos sing gak prioritas, kaya manganing jobo, langganan hiburan, belanja non esensial utawa menunda rencana liburan sik yo. Terus komunikasi mbarek pihak sekolah lek diperlukno. Lek dana isi kurang, ojo ragu berdiskusi mbarek pihak sekolah Cak Ning. Takono, kemungkinan skema pembayaran kayak mencicil uang pangkal utawa menunda pembayaran item tertentu. Jadi sok diomongno kok iku. Terus, hindari pinjaman ilegal dan tawaran sing terlalu manis. Jangan tergiur ya. Terus menentukan batas aman kemampuan cicilan keluarga. Lah, misalnya memang mengharuskan untuk pinjam. Nah, pinjam di tempat yang benar, ya kan? Diomongno api-api dari awal dan disesuaikan barek kebutuhan lan kemampuan. Ngene aja nih ya. Terus sing pasti ini banyak hal yang bisa dilakukan. Pokoknya ojo sampai gerusa-gerusu, ojo sampai ketayel-ketayel ya. Sing pasti ini cek apa? Cek tentrem atine dan pendidikannya tetap aman.

Pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo, Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo, ambek godhong kemangi. Bumbu sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut, ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame iso dipangan ambek sego anget, tapi yo iso dipangan ambek lontong lho rek.

Sakniki Badan Meteorologi, Klimatologi, lan Geofisika nerbitno peringatan dini tsunami setelah gempa bumi tektonik berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Laut Sulawesi ning dino Senin tanggal 8 Juni 2016 jam 6.37 menit. Tuku Faisal Fatani, Kepala BMKG, jelasno pusat gempa ono ning kedalaman 47 km ning sebelah barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara, tepate ning sektor Mindanao, Filipina. Gempa iku berpotensi memicu gelombang tsunami ning sejumlah wilayah pesisir Indonesia bagian timur. BMKG ngetokno pemutakhiran peringatan dini tsunami gawe wilayah pesisir Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, termasuk Kalimantan Timur. BMKG netepno sejumlah wilayah dalam status ancaman siaga. Daerah itu meliputi Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Buol, Kepulauan Sangihe, Gorontalo, Kepulauan Sitaro, Kepulauan Minahasa, Toli-Toli, Kota Palu, Donggala, Kota Ternate, dan Kota Bitung.

Yo caneng wis jam ros punjul seket pot menit. Yo caneng tak informasi no. Sawise iki awak dhewe bakalan mlebu ning adicara suara budaya Nusantara nggih caneng nggih. Dadi caneng bakal ngancani penomane mengko jam loro. Tapi mari ngene awak dhewe bakalan sarangan kalian RRI Jakarta, Mbak RRI Manokwari sing bakal bahas tema seputar peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Caning, kok ketemu mana Mbak Chandra? Jam loro ya Caning, tetap ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

DKI Jakarta, Rano Karno menutup Jakarta Future Festival 2026 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada hari Minggu kemarin. Festival yang berlangsung selama 3 hari tersebut menjadi ruang pertemuan berbagai gagasan, inovasi, dan kolaborasi untuk mendukung pembangunan Jakarta menuju usia 5 abad di tahun 2027. Rano mengatakan Jakarta Future Festival bukan sekedar forum pertemuan biasa, melainkan wadah bagi berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan gagasan dan masukan yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan Jakarta ke depan. Beralih ke informasi yang lain, kirab budaya Festival Tresna Pancasila yang digelar di sepanjang Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta sebagai upaya menggelorakan semangat kebangsaan, kebudayaan, dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan seharian masyarakat. Pada hari Minggu kemarin, Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Suwanto mengatakan bahwa kirab budaya Tresna Pancasila yang menyusuri Jalan Malioboro menuju Taman Pintar Yogyakarta tidak sekedar menjadi agenda peringatan hari lahir Bung Karno, tapi juga sarana membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abompo, pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Senang sekali Ayah Pom Mariana Suhendi dari RRI Jakarta hadir menemani aktivitas di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan tentunya siang hari ini Ayah tidak sendirian ya. Seperti biasa akan ada yang menemani yang jauh di sana. Kali ini jauhnya kemana, Po? Kali ini Ayah mau ajak Abang Empo, kita bakal keliling-keliling Nusantara. Tapi kali ini kita agak jauh ya ke timur Indonesia. Bakal ngobrol bersama teman-teman di RRI Pro 4 Manokwari siang hari ini di Suara Budaya Nusantara, membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Karena kan setiap daerah di Indonesia punya makanan khas ya. Kalau di timur Indonesia, khususnya di Papua, ada makanan sagu ya. Bahan makanan sagu yang setiap harinya dikonsumsi oleh teman-teman di sana. Nah, ini gimana nih caranya anak-anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua? Karena kan sekarang makanan udah beraneka ragam, bahkan makanan-makanan modern juga sudah mulai masuk ke masyarakat gitu ya. Apakah nantinya akan terlupakan nih makanan-makanan tradisional? Ya mudah-mudahan sih enggak ya, tetap berdampingan dengan makanan-makanan modern. Nah, seperti apa pembahasannya di episode kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari? Sudah tersambung di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti ya. Dan juga narasumber di sana juga akan kita ajak ngobrol di kesempatan kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk Line Interaktif Jakarta, Ayah undang juga pendengar Perempat di seluruh Nusantara di 0213504510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ke 0812-1124928. Langsung saja Ayah mau ajak Bang Po pendengar Perempat di seluruh Nusantara, kita ke RRI Perempat Manokwari. Di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum Po, selamat siang.
1: Salam kenal dari Jakarta ya Kakak.
2: Salam kenal Po, saya Kartika di RRI 4 Manokwari.
1: Iya, baik. Kakak Kartika, apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Po.
1: Iya. Sana? Kabarnya juga sehat, Alhamdulillah. Iya, Kak Kartika, mohon maaf sebelum kita lanjut ngobrol, ini kayaknya audionya, suaranya agak kecil ya Kak, dari sana ya Kak ya.
2: Oh, audionya kecil ya Kak ya.
1: Iya.
2: Apakah sudah
1: iya.
2: Oke ini Kak?
1: Iya, sudah oke lah ya. Mudah-mudahan lancar ya siang hari ini menemani ya, pendengar di Suara Budaya Nusantara yang kali ini membahas mengenai makanan khas di Papua yaitu sagu ya Kak ya. Bagaimana ya peran anak muda untuk melestarikan keberadaan sagu ini, makanan khas masyarakat di Papua. Nah, seperti apa obrolannya? Mungkin Kak Kartika bisa disounding dulu nih untuk line interaktif nanti di sela obrolan, yang ingin bergabung bisa ke nomor berapa di sana, Kak?
2: Oke, Kak. Kalau di ingin bergabung nih ya, di 0812 9971
1: ya,
2: 04444.
1: Baik.
2: Empatnya tiga kali.
1: Iya, jadi silakan ya yang ingin bergabung bersama di sana dipanggilnya apa nih? Kalau kita kan Abang Empo, Kakak di sana ya?
2: Di sini bisa Kakak, bisa Mace.
1: Oke deh, kita panggil Mace aja boleh?
2: Boleh, Empo.
1: Biasanya panggil apa? Mace Tika, Mace Kartika atau apa?
2: Mace Kartika sih. Oh,
1: oke. Okay. Iya. Jadi silakan ya pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang mau ngobrol sama Mace Kartika dari RRI Perempat Manokwari, dan juga narasumber di sana. Mace sudah tersambung dengan narasumbernya, Mace?
2: Empo, kebetulan narasumbernya sedang perjalanan ke sini ya.
1: Oh baik, jadi kita masih menunggu ya.
2: Sebentar lagi sampai.
1: Baik kalau gitu. Ya, sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari tiba di studio Perempat Manokwari, kita juga mengundang untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung siang hari ini. Kalau di sana sih udah sore ya, Mace ya.
2: Iya,
1: di Manokwari sudah sore ya, di sini sih masih siang nih.
2: Iya. Panasnya tetap sama sih.
1: Wah, iya kayak merata nih Mace ya. Jakarta juga luar biasa panasnya siang hari ini. Silakan bisa berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Anda pendengar untuk cuaca maupun yang lagi dalam perjalanan lalu lintasnya seperti apa, bisa di-update juga ya. Sambil berbicara mengenai makanan khas daerah. Kalau di Papua sagu ya, yang siang hari ini kita akan membahas bagaimana nih peran anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua di sana ya Mace ya. Nah ya, untuk yang ingin berkomentar juga silakan, atau ada yang mau kasih pertanyaan untuk narasumber di siang hari ini silakan. Untuk line interaktif udah kita bisa buka ya, line telepon 0213504510 untuk Jakarta. Yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124928. Mace, ini di Jakarta sudah ada yang nelfon nih, boleh kita sapa Mace ya?
2: Boleh,
1: iya.
2: Langsung saja Mpok.
1: Baik, halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa, di mana?
3: Halo.
1: Halo, dengan Bapak siapa ini, di mana Pak?
3: Nur Tanjung di Padang.
1: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
3: Nur Tanjung di Padang.
1: Pak Nur Tanjung di Padang ya Pak. Ya. Iya, Pak Nur Tanjung, di Manokwari ada Mace Kartika, boleh disapa?
3: Ya, selamat sore Mace, Mace apa?
1: Kartika. Mace Kartika. Halo. Halo Pak Nur Tanjung.
3: Iya,
1: Bapak suaranya terputus-putus Pak. Halo Pak. Iya, terputus sepertinya Pak Nur Tanjung. Bisa coba kembali ya, atau mau langsung ngobrol sama Mace Kartika sambil menunggu narasumber di sana juga silakan ya Mace ya. Bisa diulang Mace nomornya silakan.
2: Bisa sahabat budaya bergabung di 0812-9971-0444.
1: Ya. Silakan ya, bisa langsung bergabung di RRI Perempat Manokwari bersama Mace Kartika sambil kita menunggu narasumber yang hadir di studio Perempat Manokwari ya. Tapi Mace, kalau Mace sendiri gitu ya, melihat keberadaan dari sagu ini seperti apa Mace di sana?
2: Kalau sagu ini sangat erat kaitannya ya Pok, dengan kehidupan di Papua ini. Jadi memang sagu ini setiap momen itu selalu ada gitu. Mau kita berkumpul-kumpul, kita bakar-bakar ikan, juga ada sagunya gitu.
1: Jadi sudah sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Papua gitu ya Mace ya. Sagu
2: betul.
1: Ini ya.
2: Baik. Jadi memang ini Mpok, untuk cara makannya gitu kan khas ya dari sini.
1: Betul.
2: Jadi, dan itu yang harus dilestarikan juga sih, karena kan di sini perkembangan makanan-makanan yang hypes gitu kan juga sudah masuk nih.
1: Oh,
2: jadi harapannya memang sagu ini tetap dilestarikan dari generasi ke generasi nih Mpok.
1: Iya betul, karena yang tadi udah Ayah singgung juga, makanan-makanan modern juga udah mulai ini nih ya, mulai hadir di tengah masyarakat ya Mace ya. Jangan sampai makanan khas Indonesia nih hilang gitu. Mace, ini ada yang bergabung lagi dari Jakarta, boleh kita sapa ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Siang.
1: Halo.
3: Halo.
1: Iya, dengan Pak Nur Tanjung?
3: Iya.
1: Iya, tadi terputus Pak. Silakan Pak, bisa langsung saja apa yang ingin ditanya atau yang dikomentari Pak?
3: Di masaknya bagaimana sagu di sana?
1: Oh baik, cara mengolah sagu seperti apa untuk jadi makanan di Papua gitu ya Pak ya?
3: Di Padang ini kan juga ada sagu, cuma untuk kue ringan saja kan. Bukan untuk makanan. Bukan untuk makan pokok.
1: Iya. Itu aja Pak. Ada lagi? Ya. Itu saja ya.
3: Dia ini jadi makan pokok.
1: Iya, bagaimana cara mengolahnya untuk jadi makanan pokok gitu ya Pak ya? Iya. Iya, baik kalau gitu. Terima kasih ya Pak Nur Tanjung ya. Ya,
3: sama-sama.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace. Tadi ada tanya tuh, bagaimana katanya cara mengolah sagu sebagai makanan utama? Karena kalau di Padang, tadi Pak Nur Tanjung, beliau dari Padang bilang kalau di sana sagu dipergunakan untuk membuat kue-kue gitu. Kalau di Papua bagaimana cara menggunakan sagu, mengolah sagu jadi makanan gitu, makanan khas? Gimana Mace?
4: Sebenarnya kalau ini memang harus sama narsumnya langsung ya.
1: Iya benar-benar. Biar karena lebih ini ya
4: bidangnya ya.
1: Nah, baik nanti berarti dikumpulin dulu pertanyaannya nanti ya, sambil menunggu Kak Ruth Puadi narasumber di Perempat Manokwari siang hari ini yang akan hadir di studio Perempat Manokwari ya, Mace Kartika ya. Baik deh kalau gitu, Mace kita break lagu dulu ya. Sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari, tapi untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang tentunya ingin bergabung, silakan. Untuk line interaktif kita masih buka untuk Jakarta maupun Perempat Manokwari, jadi silakan bisa bergabung setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih di Suara Budaya Nusantara, RRI Jakarta bersama RRI Manokwari di siang hari ini, untuk sore hari di Manokwari. Jakarta masih siang ya. Yang pasti menemani Anda pendengar Pro 4, kali ini bersama RRI Pro 4 Manokwari membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Tadi sudah ada pertanyaan dari Padang ya. Bapak Nur Tanjung yang tanya, bagaimana cara mengolah sagu sebagai makanan? Nanti dijawab langsung bersama narasumbernya ya. Tapi yang pasti di Land Interaktif Jakarta, kita juga masih mengundang untuk Anda maupun RRI Pro 4 Manokwari, di sana masih ada Mace Kartika. Silakan yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari maupun ingin bertanya gitu ya, walaupun nanti mungkin pertanyaannya kita tunggu yang jawab narasumbernya langsung ya. Kakak Kartika atau Mace Kartika masih di sana ya, Mace?
3: Masih.
2: Iya.
3: Kok ini iya. Sudah ada yang bergabung nih.
2: Oh, boleh. Silakan.
3: Telepon.
2: Iya, nih. Silakan Mace, kita sapa. Heeh. Oh.
3: Halo, selamat sore. Sore. Dengan siapa dan di mana?
4: Oh,
3: iya, dengan Mace Kartika.
2: Mace, mohon maaf, suara penelponnya tidak masuk ke sini, Mace.
3: Oh, Pak Susanto. Susanto dari Pontianak. Boleh, Pak Susanto. Salam kenal, Pak Susanto.
4: Nah, ini menjadi karena saya ini orang Sulawesi. Jadi pengolahannya itu kan beberapa daerah kan berbeda-beda makanan sagu, karena dua tempat saya ketemukan itu, satu Kendari, kedua Sulawesi Tengah sendiri, itu namanya Kabupaten Botoli-Toli. Itu pengolahannya masih berbeda-beda.
3: Betul.
4: Ya, kalau di apa nih, di daerah Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol itu, mereka itu menyebutnya itu boit. Boit itu terbuat dari sagu, sagu itu namanya karena tumbang.
3: Boit ya, Pak.
4: Jadi boit namanya. Jadi cuma sakarnya itu dibikin lempeng, tapi di dalamnya ditaruh ikan.
3: Ditaruh ikan.
4: Lalu bumbu. Kalau untuk makanan seperti dimakan, diminum dengan kopi, makan minum pagi atau sore hari, itu ditaruh gula merah.
3: Oh, jadi ada versi manisnya juga ya, Pak?
4: Iya. Kemudian kalau lainnya itu biasa dibungkus, tapi sagunya masih basah gitu, jadi campur kelapa, terus dibungkus ya, dibungkus sama daunnya itu baru dipanggang. Itu kalau di Sulawesi Tengah namanya somo. Nah, jadi di Kendari itu ada dua, jadi makan sinonggi itu seperti kita di Papua itu di Popeda, cuma dia itu dimakan sama sayur-sayuran ya, ikan-ikan dan lain-lain itu. Kalau umpamanya di Papua itu kan dia tawar mengirim, kan itu bagia apa masih ada, tapi sekarang ini pasar tiga. Kemudian masih, apa ya, kalau apa namanya itu, yang itu pepeda itu kan biasa sudah. Oh, di sini ada dipanggang juga.
3: Makanan
4: itu panggang, ada dibungkus sama daunnya, ada juga dimasak, dibungkus sama daun pisang, ditaruh kacang di dalamnya, taruh gula merah. Jadi memang banyak cara pengolahannya kalau di daerah.
3: Jadi memang berbagai versi ya, Pak ya?
4: Pak, nanti kita tunggu juga penjelasan dari narasumber nanti bagaimana cara pengolahan makanan.
3: Jadi cara pengolahan papeda di Papua ya, Pak ya?
4: Tadi. Nah, oke lah, bagaimana kabarnya bagi ya? Masih ada. Oke. Selamat sore, Maci Kartika.
3: Baik, sore Bapak Susanto. Terima kasih.
2: Iya, Maci di Jakarta kembali menyapa Maci. Sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Waalaikumsalam, selamat siang, Bu.
2: Iya, dengan siapa di mana ini, Bu?
5: Dengan Ibu Tiara di Kendari, Bu.
2: Oke, Ibu Tiara di Kendari. Bagaimana Kendari, ya, Bu? Cuacanya di siang hari ini?
5: Oh, lagi panas di sini, Pak.
2: Panas ya. Iya. Baik, terima kasih untuk informasinya. Nah, untuk kali ini kita membahas mengenai sagu nih. Bunda Tiara atau Ibu Tiara bersama Mace Kartika di Manokwari. Ada yang ingin ditanya atau dikomentari kaitannya dengan sagu sebagai bahan makanan kamu, di sana?
5: Pertanyaan saya seperti begini. Kalau masa ini masa itu sagu yang sebelum menjadi sagu atau baru mau dijadikan sagu itu topiknya, Pak? Atau sudah jadi sagu mau sudah mau dikonsumsi seperti itu pembahasannya dan seperti sudah mau dibikin sinonggi atau mau dibikin sinole, kan banyak macam-macamnya jadinya itu sagu dibikin sinole. Itu sinole itu yang campur kelapa itu. Terus kalau sinonggi kan dimakan dengan sayur ikan. Terus yang dicampur gula merah itu namanya kita di sini ongol-ongol. Seperti itu, Bu, ya, kita di sini di Kendari.
2: Baik, kalau gitu. Terima kasih, Bunda. Bunda Tiara, terima kasih ya.
5: Sama-sama. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace, ternyata di Kendari juga ada tuh makanan dengan bahan sagu ya, Mace, di sana ya.
3: Juga ya, Pak ya.
2: Iya.
3: Ya, mungkin di wilayah tengah dan wilayah timur ini memang sagu ini menjadi makanan yang sudah tidak asing ya bagi kehidupan teman-teman di sini ya, Pak ya.
2: Betul. Iya, baik, pertanyaan-pertanyaan yang tadi nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya ya, Mace ya.
3: Baik. Iya.
2: Di sana Mace.
3: Narasumbernya belum
2: datang ya, juga. Belum sampai ya. Iya, baik. Iya, kita undang kembali untuk Anda yang ingin bergabung, silakan. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ditanya, nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya gitu. Mace, narasumbernya boleh diinformasikan dulu, nanti dengan siapa kita akan ngobrol dan beliau ini siapa atau seperti apa, silakan.
3: Baik. Nanti kita akan ngobrol bersama pelaku usaha dan owner sagu bakar, yaitu Ibu Ruth Puadi.
2: Oh, baik.
3: Jadi memang selain pelaku usaha juga owner dan yang memang membidangi hal ini ya, Pak ya. Jadi memang mungkin nanti ada informasi yang menarik dari Kakak Ruth Puadi.
2: Baik ya. Iya, nanti kita tanya.

0: 081299710444.
1: Iya, baik. Eh, Mace penasaran deh. Mace ini asli Papua atau seperti apa? Asli Manokwari atau?
0: Saya perantau juga.
1: Oh. Dari mana asalnya Mace?
0: Saya malah dari Jawa Tengah.
1: Wah.
0: Saya sendiri Lombok.
1: Jauh ya.
0: Bisa ditipu ya.
1: Dari Pulau Jawa ke Pulau Papua ya, Mace ya.
0: Iya,
1: nah, kalau Mace sendiri gimana? Boleh enggak sih cerita waktu pertama kali datang ke sana? Pasti kan adaptasi dong, ya kan? Dari
0: iya,
1: dari makanan juga pasti kan adaptasi gitu. Ini gimana kesan-kesannya Mace pas awal pindah ke Manokwari? Seperti apa?
0: Iya, jadi ada cerita sedikit ya, Mpok ya. Kalau di sini kan memang untuk pengenalan itu memang papeda dikasihnya. Jadi itu sagu dicampur dengan air yang mendidih. Nah, itu langsung digulung-gulung-gulung-gulung, nggak boleh putus sampai adonannya itu bagus. Nah, kalau kita sampai pas kita gulung-gulung itu putus, ya itu berarti adonannya nggak jadi.
1: Oh, gitu. Begitu.
0: Jadi memang memerlukan tenaga dan ini ya, Mpok harus setia juga, harus tetap tidak boleh terdistraksi gitu. Harus menggulung sagu sampai jadi papeda.
1: Oh.
0: Nah, biasanya kita campur dengan kuah kuning ya, kuah ikan. Jadi dimakannya nanti kita ambil piring, digulung papedanya, ditaruh piring, disiram dengan
1: kue kuning itu ya. Kuah kuning itu ya. Oke. Jadi enggak boleh sampai putus ya pada saat dia gulung si papeda itu, enggak boleh putus ya. Mace ya.
0: Putus. Oh. Jadi kalau semisal terputus nih nanti teksturnya tuh tidak bagus. Jadi kayak gimana ya, Pak ya? Kayak kita lagi nyampurin tepung ke telur gitu kan.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya.
0: Jadi nanti kalau terputus nih ada yang menggumpal. Nah, itu kurang enak.
1: Oke. Gitu. Berarti ini butuh butuh ini ya, butuh teknik khusus ya. Jadi butuh keahlian ya. Awalnya gimana, Mace? Kan maksudnya itu kan suatu hal yang baru ya. Kalau kamu sendiri gimana awalnya?
0: Awalnya tuh sebenarnya kayak, waduh, ini bisa nggak ya gitu. Ternyata memang papeda ini bikin adem di perut sih. Jadi kalau semisal punya mah atau GERD gitu, cocok sih, Pok. Karena
1: ya,
0: ini dia tuh kalau sudah turun ke perut adem sekali. Jadi beda sama nasi ya, Pok ya.
1: Nasi
0: kan langsung kita mungkin gulanya juga banyak ya. Kalau di nasi, kalau papeda tuh enggak. Jadinya dan itu hampir setiap momen ikan bakar pun juga pakainya papeda. Kita mau kumpul-kumpul di pantai, mau bakar ikan juga tinggal bawa sagu, air mendidih sudah jadi
1: ya. Wah, kalau dilihat dari cara membuatnya cukup simpel ya, Mace ya, hanya membutuhkan cukup air panas saja kan, setelah itu diaduk-aduk gitu kan. Iya,
0: cukup simpel tapi memang ini itu tadi melelahkan kalau kita harus punya tenaga yang ekstra ini.
1: Iya, baik, ini menarik ya. Mungkin juga ada yang pernah punya pengalaman kayak Mace Kartika, maksudnya bukan orang asli di di Papua, di Manokwari, tapi harus beradaptasi ketika sampai di sana ya, Mace, dengan makanan khasnya gitu. Tapi sejauh ini gimana? Udah cocok? Udah oke?
0: Ah, sudah oke, karena di sini makanan sehat malah.
1: Mantap.
0: Dan itu pasti biasanya di combine sama sayur pepaya, daun pepaya. Jadinya ada hint pahitnya.
1: Iya.
0: Ikannya, dan di sini ikannya tuh seger banget.
1: Iya.
0: Beda sama di Jawa. Kalau di Jawa kan harus ibarat kata nih ini ya, Mpok, mati berkali-kali.
1: Iya. Jadi kalau di sana ikannya segar ya. Iya.
0: Segar. Jadi rasanya tuh ikannya manis.
1: Iya. Baik, Mace, ini kita ada yang mau ngobrol lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Sama Po
1: Kiara. Po Nana nih.
2: Oh, Po Nana.
1: Abah Kusna.
2: Iya.
1: Ada Abah Kusna di Jakarta. Di Manokwari ada Mace Kartika. Abah Kusna.
2: Mace itu Empo ya?
1: Mace itu lebih ke ibu ya? Mace ya?
0: Mace itu ibu ya?
1: Ibu.

0: Itu emang Papua semua begitu ya, seperti di Jayapura juga macet juga ya. Panggilannya
1: Iya betul Pak.
2: Iya.
0: Berarti udah populer di daerah, udah diumumkan gitu ya.
2: Iya, emang
0: udah jadi umum gitu.
2: Iya, emang udah panggilan umum di sana. Apa nih Bah yang mau dikomentari kaitannya dengan sagu
0: ini, makanan? Oh ya, kalau masalah sagu mah memang di Ambon juga kan ada kan, di daerah timur itu kan ya masakan juga. Abah juga pernah dengar ini kayak begini gitu ya. Cuman yang Abah mau tanya satu nih. Abah pengalaman di sono dulu di pegunungan ya.
2: Pegunungan mana, Bah?
0: Wamena sana,
2: Wamena. Wamena, oke.
0: Okay. Itu bukan sagunya yang Abah tanya, ada ulat sagunya itu dimakan tuh.
2: Bukan ulat sagu.
0: apa di situ di Manokwari juga ada itu masalah seperti gitu. Kalau nggak salah juga daerah Asmat juga ada itu ulat sagu itu. Dimakan itu ulatnya emang gede-gede sih Po.
2: Dan itu emang makanan di sana ya gitu Bah hari-hari.
0: Kalau kayak di sini itu barangkali ada yang namanya seperti itu loh. Renyuh itu apa? Laron ya. Laron tuh kan ada induknya tuh gede itu. Nah, itu kayak gitu tuh. Nah, yang Abah mau tanyain tuh apa ada itu yang ulat sagunya tuh ada ulatnya juga, apakah itu juga ada yang ada diolah, pernah diolah? Kalau sana tuh yang dimakan tuh Po, daerah sana.
2: Iya, iya.
0: Abah tahu tuh.
2: Iya, baik. Itu aja ya, Bah.
0: Kalau masakan sagu mah sering Abah juga udah pernah nyobain juga yang diginiin, gino ini.
2: Oke deh, terima kasih Bang Husna.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini nanti narasumbernya lagi nih yang jawab ya, Mace ya.
1: Iya.
2: Memang
1: info dari teman-teman yang sudah lama di sini memang kalau di Manokwari ini sagunya ini dimasak dengan saus, Mpok. Jadi memang ada ulat sagu itu memang ada. Cuma nanti mungkin lebih detailnya bersama Ibu Ruth saja ya.
2: Oh iya, benar. Yang lebih paham ya, Mace ya.
1: Iya,
2: betul. Apakah Ibu Ruth masih masih dalam perjalanan?
1: Iya,
2: masih dalam perjalanan ya.
1: Ada halangan sedikit, jadi ini sudah OTW.
2: Oh baik ya, kita tunggu ya. Baca, ini ada penelpon lagi nih dari Jakarta nih ya, Line Interaktifnya Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Po Nana. Iya.
2: Bang Leman di Tanggamus Lampung,
3: iya,
2: silakan Bang Leman.
3: Tanggamus Lampung, Po Nana.
2: Ya,
3: halo, Maci Kartika. Dewi Astuti ya.
2: Lengkap banget ya.
3: Iya, saya baca di net wajahnya langsung saya
2: bisa. Lagi nonton nih, lagi nonton nih.
3: Iya, nonton betul.
2: Apa nih Bang, apa?
3: Semua dua-duanya. Ya oke, Mpok. Maki itu kalau di sini tuh Bibi.
2: Oh gitu.
3: Ibu Dewi, Mbak Dewi. Mbak Dewi.
2: Ya udah.
3: Bibi Maki kalau emak Ibu.
2: Iya, apa mau yang dikomentari nih kaitannya dengan tema kita?
3: Iya. Pon Maki Dewi. Sagu kan. Ini tuh kan ada tuh namanya apa tuh namanya tuh yang dijual keliling-keliling itu? Namanya lupa saya tadi itu apa ya? Papeda itu sagu dibuat, tapi dijual di keliling-keliling itu. Jangan mamang-mamang itu, mamang keliling sekolahan anak SD gitu, apakah sama gitu? Dan juga apakah di Papua sana itu enggak makan nasi gitu? Itu saja, Ponana. Makasih Dewi, makasih, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah papeda yang ada di Papua atau di Manokwari sama dengan papeda cemilan yang dijual buat anak-anak? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu kedua, apakah di sana memang benar-benar nggak makan nasi gitu loh, hanya sagu saja atau seperti apa? Iya, gimana kalau dari Mace Kartika, mungkin ada yang bertanggapi sedikit sepengetahuan Mace gimana?
1: Kalau papeda yang dijual di luar Pulau Papua yang keliling gitu itu kalau saya ya
2: Pak,
1: itu rasanya berbeda sih.
2: Oh beda ya.
1: Beda. Mungkin kalau lidah kita nih, kalau di Jawa ini aci sih Pak.
2: Iya.
1: Kalau di sini tuh memang sagu, dari sagu. Jadi memang dari tekstur juga beda. Mungkin yang menyamakannya adalah molor-molor ya Mpok ya.
2: Kenyal gitu ya.
1: Iya, gitu. Jadinya itu, tapi nanti mungkin Ibu Ruth juga bisa menjelaskan apakah ada perbedaan antara aci dan sagu gitu
2: ya. Baik. Ya, nanti langsung jawab sama narasumber. Mudah-mudahan narasumbernya segera tiba ya. Jadi kita bisa langsung ngobrol gitu ya, Mace ya. Baik. Mace, ini juga ada WhatsApp dari Mas Orek di Jember. Ini rame siang hari ini ya. Saya sayang banget nih Ibu Ruth belum sampai nih ya. Padahal ramai banget ini yang bergabung. Ada Mas Orik di Jember punya pertanyaan seperti ini. Mbak Ita, Ponana, Ibu Ruth katanya begini, sepengetahuan Ibu Ruth, adakah lahan persawahan di sekitaran Manokwari atau Papua Barat meskipun tidak seluas Pulau Jawa? Kemudian ada olahan sagu dalam bentuk apa saja yang dijual di sana? Terakhir, adakah UMKM yang menjual atau menjajakan olahan sagu di sana? Gitu, Mace, silakan nanti bisa ditanyakan ya. Mohon dicatat ya Mace ya pertanyaannya. Siap. Nanti bisa langsung tanya ke Bu Ruth kalau Bu Ruth itu sampai di sana ya. Iya, baik. Nah, ini pembahasan mengenai sagu sebagai makanan pokok di masyarakat Papua memang pasti udah gak asing ya Mace ya di masyarakat Indonesia gitu. Karena memang saudara kita, teman-teman kita di timur Indonesia pasti mengkonsumsi sagu gitu sebagai makanan utama gitu. Cuma tadi ada pertanyaan Bang Leman, emang benar-benar sagu aja nih yang dimakan gitu? Gak ada nasi sebutir pun gitu. Kalau Mace sendiri gimana Mace?
1: Daerah memang penasaran soal itu ya Mpok. Tapi memang di sini tentu ada, masih ada nasi.
2: Oh, Mpok, tentu ada nasi juga ada di sana?
1: Masih ada nasi.
2: Oke.
1: Jadi memang, tapi memang ada beberapa momen nih kayak kalau nggak papeda tuh kurang nandang gitu.
2: Ya nggak usah jauh-jauh deh Mace, mungkin kayak kita aja nih yang tinggal di Pulau Jawa ya, ya kan? Misalnya kita udah biasa makan nasi nih Mace ya, terus ada jagung misalnya, ya, atau kentang goreng, tetap aja kurang nendang gitu. Tetap dicari nasi gitu ya Mace ya, kayak gitu ya.
1: Nasi, belum makan nasi, belum kenyang kalau belum makan nasi begitu.
2: Ya kurang lebih seperti itulah gitu ya.
1: Betul.
2: Iya, baik. Ya Mace, kita break satu lagu lagi ya. Setelah itu kita bergabung, mudah-mudahan Bu Ruth sudah sampai ya. Ataupun kalau nanti belum sampai, boleh kita nanti mungkin via telepon aja bisa. Ya, kita break satu lagu dulu ya Mace ya. Setelah itu kembali lagi menyapa tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perompak Manokwari, dan di sana masih bersama Mace Kartika, dan sudah hadir narasumber pada kesempatan kali ini di RRI Perompak Manokwari ada Kakak Ruth ya. Pemilik dari Sagu Bakar, pegiat UMKM yang ada di sana. Seperti apa nih keberadaan sagu sebagai makanan khas tradisi masyarakat Papua di generasi muda saat ini? Halo, selamat sore untuk waktu Indonesia bagian timur ya, Kak Ruth. Halo, Mace.
2: Iya sih.
1: Iya, Mace Kartika.
2: Halo, iya, Mbok.
1: Iya, kita langsung mulai ngobrol bersama Kak Ruth di sana ya.
2: Iya, langsung saja dengan segudang pertanyaan tadi ya, Mbok ya.
1: Iya, Kak Ruth, salam kenal dari Jakarta, Kakak. Iya, Kak Ruth, ini dari tadi sudah banyak yang punya pertanyaan nih, Kak Ruth ya. Ada yang dari Padang, Pontianak, Kendari, Jakarta, Tanggamus, Lampung. Bahkan ini juga ada WhatsApp baru nih, Mace Kartika, dari Tabanan, Bali nih. Ada Bapak Arya atau Beli Arya yang tanya, katanya bagaimana cara untuk pengolahan sagu sampai siap untuk dimasak? Memerlukan waktu berapa lama katanya? Lalu makanan dengan menu sagu, kira-kira lauk apa yang paling populer? Nah, tadi sebenarnya udah di spill sedikit sama Mace Kartika ya. Kayak tadi apa? Ikan kuah kuning gitu ya salah satunya ya. Yeah. Lauk yang cocok ya, yang biasa dipadukan dengan olahan sagu gitu, masakan sagu. Nah, mungkin bisa langsung dimulai saja obrolan di siang hari ini bersama Kak Ruth di sana dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan dari pendengar. Silakan Mace Kartika.
2: Baik, terima kasih, Mpok. Selamat sore Kakak Ruth. Kakak Ruth, ini tadi tuh sudah banyak banget yang menanyakan nih. Mungkin penasaran ya Kakak Ruth tentang di Papua ini kan memang sagu ini terkenal sekali. Nah, ini dari Padang, dari Pontianak, dari Kendari, dan dari Tabanan, ini memiliki pertanyaan yang sama nih Kak Ruth. Bagaimana sih cara mengolah sagu ini di Papua untuk menjadi makanan pokok dan membutuhkan waktu berapa lama, serta ini tuh papeda atau sagu ini cocok enggak atau cocok untuk lauk apa aja gitu. Mungkin bisa dijelaskan Kak Ruth.
3: Kalau untuk prosesnya tuh dari tokok sampai apa, untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu itu, kalau paling tinggi 1 minggu untuk tokok sagunya itu, untuk rendam lagi kan proses apa untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu yang putih itu sagu itu paling tinggi 1 minggu. Terus untuk jadi sagu yang di forno paling tinggi kita jemur 2-3 hari, kalau tergantung cuaca. Kalau cuaca
2: juga. Kalau cuacanya lagi panas begini,
3: itu satu hari saja sudah
2: satu jadi 11 harian. Atau berarti
3: tidak sampai 2 hari?
2: Oh, tidak sampai 2 hari.
3: Satu hari saja sudah kering, langsung kita ayak baru bakar.
2: Nah, kalau untuk mengolahnya, tadi kan penasaran nih Kakak Ruth, bagaimana sih cara mengolah sagu menjadi papeda? Tadi kan saya sudah spill sedikit, mungkin ada tambahan. Bagaimana sih Kakak Ruth untuk mengolah sagu menjadi papeda yang enak, yang adonannya pas begitu?
3: Ya, kalau untuk papeda ya tergantung, kembali juga kadang ke sagunya. Kalau sagunya bagus, berarti papedanya juga bagus.
2: Nah, itu
1: iya, baik, terputus ya bersama RRI Perompak Manokwari. Iya, di sana tadi sudah ada sedikit obrolan bersama Ruth Puadi ya, yaitu owner dari Sagu Bakar.
2: Kakak Ruth. Jadi di Sulawesi itu juga banyak olahan sagu. Nah, kalau di Papua ini apakah ada variasi olahan sagu selain papeda?
3: Kalau untuk sagu selain papeda ada bikin sagu korna, sagu bungkus yang dengan daun, ada sagu kacang juga. Oh, bungkus dengan daun juga.
2: Oh, itu rasanya manis kah atau
3: tergantung yang buat.
2: Oh, tergantung saja, yang ya. Buat ya. Oke. Jadi kalau tadi kan kita sudah membahas step-step untuk pengolahan dari sagu menjadi papeda dan variasi olahan sagu. Nah, kalau tadi ada Bapak dari Abah ya, ada Abah yang menanyakan beliau pernah tinggal di pegunungan Bamena. Ada ulat sagu. Abah ini penasaran apakah di Manokwari ini juga ada ulat sagu dan apakah dikonsumsi juga dan bagaimana cara mengolahnya nih Kakak Rut?
3: Kalau untuk ulat sagu biasa kita tusuk jadi sate, baru bakar, baru tinggal makan. Ada juga yang makan mentah.
2: Oh, jadi ulat sagu. Ada yang makan mentah, iya. Ada yang dibakar. Iya. Nah, kalau makan mentah itu rasanya bagaimana nih Kak?
3: Rasanya gurih.
2: Oh, gurih. Iya. Kalau untuk yang bakar ya
3: sama juga
2: gurih rasanya. Tapi ada rasa-rasa bakarannya begitu ya, Kak. Bakarnya. Nah, kalau di sini kan sagu ini memang khas sekali ya, Kak ya. Iya. Di luar pulau ini memang di luar Papua ini ada yang jual papeda. Tapi bahan bakunya bukan dari sagu, Kak. Dari aci. Nah, mungkin Kak Rut bisa membedakan apakah papeda yang di Papua dengan papeda yang dijual di luar sana itu sama ataukah beda nih, Kak?
3: Tidak beda, sama. Rasanya saja yang bisa tahu kalau ini dari tepung atau dari apa, biasa dari sagu apa kasbi juga kan. Jadi bisa rasa dari rasanya.
2: Jadi ini memang beda ya, iya. Kak Rut. Jadi memang dari kualitasnya juga beda. Pengolahannya juga beda, iya. Dari awalnya juga ya, iya. Kak Rut.
3: Nah, untuk pengolahannya sama, dari semua pakai air juga, maksudnya untuk olah dia. Jadi kalau aci kan juga disiram dengan air, sama dia pengolahannya, cuma rasanya
2: sih. Oh, rasanya beda, iya. Tetap beda ya Kak Rut, iya. Yang asli hanya di sini, iya. Nah, kalau di sini Kak Rut, mungkin adakah lahan persawahan? Karena banyak juga teman-teman yang menanyakan apakah di Papua ini tidak makan nasi, apakah hanya sagu saja? Nah, apakah ada lahan persawahan dan mungkin ada variasi olahan selain menjadikan sagu ini jadi papeda? Mungkin ada yang kue sagu ya?
3: Iya, kue kering.
2: Iya, kue kering gitu. Kalau di sini masih ada sawah kan ya, Kak ya? Masih ada sawah, tapi memang papeda ini tidak bisa ditinggalkan ya.
3: Itu makanan ciri khas orang Papua.
2: Betul. Nah, jadi tadi tuh juga ada yang menanyakan, papeda ini cocoknya dikombinasikan dengan lauk pauk apa ya Kakak Rut?
3: Kebanyakan dengan ikan kuah kuning
2: dan sayur
3: kangkung.
2: Sayur kangkung ya. Oh ya, kalau pengolahan ini kan Kakak Rut kan sebagai owner sagu bakar nih. Nah, apa saja sih yang Kakak jual di sagu bakar milik Kakak ini? Apakah ada variasi banyak atau cuma ada ciri khasnya gitu?
3: Cuma sagu gula merah aja yang kita sering jual.
2: Oh, paling sagu gula merah. Iya. Jadi memang itu kalau pengolahannya bagaimana, Kak?
3: Sagunya dijemur, kering, terus diayak lagi
2: sampai halus.
3: Ya, sampai halus. Habis itu baru dicampur dengan kelapa, terus panaskan forno baru kita bakar.
2: Dan dicampur dengan gula merah tadi ya. Nah, kalau untuk Kakak Rut sendiri, ini kan pelanggannya ini kebanyakan dari orang tua, anak muda, atau semua usia nih Kakak?
3: Semua usia.
2: Nah, kalau Kakak Rut ini mengenalkan olahan sagu ini kepada generasi muda ini, biasanya bagaimana Kak? Apakah mengikuti seumpama ada acara kita ikut berjualan di situ, atau seperti Kakak Rut ada yang mewawancarai gitu di rumahnya gitu?
3: Kalau untuk ini sering ikut UMKM.
2: Oh, sering.
3: Apa, pameran.
2: Oh, pameran ya. Juga ikut. Nah, pernahkah Kak Rut ini mengikuti pameran di luar Papua?
3: Untuk luar Papua sementara saya tidak, belum pernah ikut. Kalau mama sudah.
2: Oh, jadi tapi ini memang dari generasi sebelum Kakak Rut juga sudah ada
3: orang tua.
2: Oh, ya. Orang tua ya. Juga ini. Oke, baik. Kalau UMKM ini Kakak Rut di sini yang menjual sagu dengan berbagai variasi ini apakah banyak, Kak?
3: Sementara kita yang buat sagu semua tergantung mama-mama, yang lain juga semua masih sama. Olahannya cuma dari buat sagu forna, gula merah.
2: Oh, begitu. Jadi memang banyak juga, tapi mungkin beda tangan, beda rasa ya, Kak Rut. Nah, kalau untuk pengolahan tadi sudah, Kalau waktunya ini kira-kira berapa lama nih Kakak Ruth untuk bisa menjadikan sagu menjadi makanan?
3: Kalau untuk yang kita punya sagu korna, tergantung bakar batunya juga, apa kornanya juga.
2: Itu dibakarnya pakai,
3: iya, pakai api.
2: Api dari arang atau dari kelapa?
3: Dari kayu.
2: Oh, dari kayu. Jadi ada aroma-aroma kayunya, iya, juga. Apakah kayunya harus khusus atau bebas saja?
3: Cuma khusus.
2: Oh, ada khusus.
3: Kayu, ya.
2: Kayunya apa nih Kakak?
3: Kayu mato atau kayu besi, kayak yang biasa sering kita bilang kayu besi. Kalau barangnya bagus.
2: Jadi memang juga ada treatment tersendiri ya Kakak Ruth. Nah, kalau menurut Kakak Ruth ini seberapa penting nih Pak Kak posisi sagu dalam kehidupan masyarakat Papua nih Kak, baik dari sisi budaya maupun ketahanan pangan nih Pak Kak?
3: Sangat penting sekali untuk kita masyarakat.
2: Jadi memang harus dilestarikan ya Kak ya. Nah, menurut Kakak Ruth ini dengan makanan yang semakin beragam yang masuk di Papua ini, seperti jajanan-jajanan yang sekarang banyak sekali ini, bagaimana ya Kak ya cara kita tetap melestarikan sagu ini biar dikenal oleh masyarakat luas dan tentunya anak muda?
3: Berarti harus pakai media digital lagi untuk memperkenalkan.
2: Jadi mengikuti perkembangan zaman ya Kak ya. Nah, kalau menurut Kakak Ruth nih, minat masyarakat khususnya generasi muda nih terhadap konsumsi sagu ini apakah sudah cukup tinggi dari tahun ke tahun atau malah mengalami penurunan nih Kakak?
3: Cukup tinggi.
2: Cukup tinggi ya. Karena tadi ya Kak, ya. Variasi olahannya juga mengikuti perkembangan zaman, ada yang kita dicampur variasinya manis ya. Begitu ya Kak ya. Nah, kalau tantangan terbesarnya nih Kakak Ruth, adakah nih Kakak Ruth, selama Kakak Ruth ini menjadi owner sagu bakar, ada tantangan terbesar kah yang pernah dialami Kakak Ruth?
3: Banyak, sangat. Itu terutama dari bahan bakunya sagu.
2: Oh, dari sagunya. Walaupun di sini sumber sagunya ya Kak ya? Ya,
3: kalau kita di khususnya Manokwari kan memang tidak ada pohon sagu.
2: Oh, jadinya Kak?
3: Kita ambil dari serui, dari wasior.
2: Jadi mungkin karena terkendala jarak juga ya Kak ya. Nah, apakah sagu-sagu Kakak Ruth kan tadi dari wasior sama serui, pernah enggak Kak ngambil dari lokasi lain?
3: Sejauh ini belum.
2: Karena memang sudah langganannya di situ ya Kak. Apakah ada ciri khasnya sendiri Kak atau sama saja rasanya?
3: Sama saja.
2: Sama saja ya. Nah, kalau tadi Kakak Ruth sudah membahas soal kita harus mengikuti perkembangan digital nih Kak, seperti apa nih Kak, generasi muda memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan apakah suatu budaya ini akan terus hidup atau justru perlahan ditinggalkan? Apakah generasi muda juga harus ikut melestarikan melalui sosmed gitu ya? Jadi memang harus. Kita harus mengajak generasi muda untuk kita harus bangga nih sagu ini harus ada, iya harus diperkenalkan. Jadi tidak hanya di Papua saja ya Kakak Ruth, karena memang sagu ini tadi juga teman-teman dari Sulawesi, dari Ambon kan ternyata sagu itu juga ada di sana. Jadi memang kita tidak boleh untuk meninggalkan itu ya Kakak Ruth.
1: Iya, baik. Kak Ruth dan juga Mbak Cikartika, waktu sudah mau mendekati jam 14 waktu Indonesia Barat.
2: Tidak terasa
1: ya. Tapi yang pasti terima kasih untuk obrolan siang hari ini di kesempatan kali ini ya. Mungkin bisa dikasih tahu juga nih dari Kak Ruth, Instagram atau sosial media yang dimiliki apa nih yang bisa kita lihat untuk sagu bakarnya. Ada enggak Kak Ruth?
3: Ada.
1: Apa Kak Ruth? Ya. Instagram atau Facebook?
3: Di Facebook Ruth Puadi. Kalau di IG Ruth Puadi.
1: Oh, baik.
3: Di TikTok Dewi Kis.
1: Iya.
2: Dewi Kis.
1: Iya. Baik kalau gitu nanti kita cari tahu deh ya seperti apa sagu bakarnya Kak Ruth ya. Baik, terima kasih Mbak Cikartika. Kak Ruth sudah hadir di Studio Pro 4 Manokwari, terima kasih ya. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya Mbak Cikartika dan juga Kak Ruth. Salam sehat dan sukses selalu. Ya,
2: salam Po.
1: Itu dia Bapak pendengar Pro 4 di Suru Santara, obrolan di kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari.

Rencana Pemkab Lumajang terus memperkuat transformasi digital tata kelola pajak daerah guna nyiptakno sistem sing transparan, akuntabel lan gampang diakses. Bupati Lumajang sekaligus mengedukasi ning masyarakat supaya melek teknologi lan pengoptimalan penerimaan daerah. Kembaliannya Caning Pemkot Surabaya ngejak masyarakat melu nyuksesno pelaksanaan sensus ekonomi 2016 sing dimulai awal bulan Mei sampai akhir Juli 2016. Disampaikno Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, sensus ini merupakan pendataan penyeluruh pelaku usaha mulai skala mikro menengah ke atas termasuk sektor ekonomi digital. Apa maneh sensus ekonomi iki berdampak positif gawe ngembangno potensi perekonomian daerah. Cak niku mau yorek woro-woro jam buru awan iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: spiritual.
1: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang maem iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
2: Iya, Bu, mengko ae. Aku sih ndelok drakor nang HP-ku.
1: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP ya, Nay. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ono nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang taman baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
2: Males aku, Bu.
1: Lho.
2: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
1: Kene, ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Nduk, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes, saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
2: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meni mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
1: Nah, iya, Nduk. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ono nang Surabaya.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Channel Channel Informasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat koordinasi mbarek bulog lan sejumlah distributor guna mastekno ketersediaan minyak kita tetap aman yang pasaran. Upaya iku dilakono mergo dalam beberapa bulan terakhir stok minyak kita mengalami kelangkaan ning Jatim. Sadurunge bulog nyiapno pasokan 100.000 liter ning Mei wingi janeng yo. Kofifa Parawansa, Gubernur Jawa Timur jelasno ketersediaan minyak kita iki dadi salah siji perhatian utama pemerintah mergo dadi komoditas sing akeh digunakno masyarakat lan berpengaruh marek inflasi daerah. Mergo iku, Pemprov Jatim terus nglakokno pemantauan lan koordinasi dengan berbagai pihak gawe jamin kelancaran pasokan minyak goreng bersubsidi iku ning masyarakat aning. Ya,

Ilir wis dikenal karo masyarakat Jawa. Tembang iki diciptakno Sunan Kalijogo sing biasane dilantunno nang langgar utawa musala, duwe syarat makna yaiku ngejak umat menungso supaya tangi teko keterpurukan, eling marang Gusti, ambek terus ngelakoni kebajikan. Tembang iki yo ngejak masyarakat liyane supaya saling menghormati, tolong menolong sesama umat beragama, ambek kudu mawas diri teko godaan kemaksiatan. Lir-ilir sering digawe tembang dolanan utamane pas jaman biyen. Melalui Sunan Kalijogo sing terkenal konsisten nyebarno ajaran agama Islam lewat nembang ambek mentasno kesenian wayang. Dadi gak salah lewat tembang lir-ilir iki, penyebaran agama Islam jaman iku perkembangane pesat sampai nang luar Pulau Jawa. Saiki tembang lir-ilir tetap dilestarikno nang sekolah-sekolah. Tembang iki digawe pentas kesenian, malahan tembang lir-ilir sering digawe ngiringi tarian dolan.

Cane kepolisian menunda menggelar operasi patuh 2021 sing awale direncanakno dimulai dino iki, dino Senin tanggal 8 Juni. Irjen Pol Agus Suryonugroho Kepala Korps Lalu Lintas Polri jelasno penundaan iku berkaitan balik rangkaian kegiatan Hari Bayangkara. Jadi ditunda Polri konsen Hari Bayangkara. Irjen Agus gorong isok mastekno sampai kapan penundaan iku bakal dilakono. Korlantas Polri isi bakal ngelakono penyesuaian waktu pelaksanaan setelah rangkaian kegiatan Hari Bayangkara. Tapi masih operasi patuh ditunda, Polri tetap menghimbau masyarakat gawe terus disiplin dalam berlalu lintas. Penggunaan dalan diimbau mengutamakan keselamatan lan matuhi aturan lalu lintas dalam aktivitas sehari-hari. Sadurunge operasi patuh 2021 bakal diselenggarakno dino iki sampai 21 Juni mengko. Dalam operasi iki polisi bakal ngoptimalno penggunaan kamera electronic traffic law enforcement mulai teko etle drone, etle handed sampai etle statis caning. Ya,

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urung rembug jogo bumi.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jane saat iki wis jam 2 punjul 51 menit wancine kita nglaksanakno ibadah salat asyar. Soale wis wancine ibadah salat asyar ke wilayah Surabaya lan sak kiwa tengene. Chandra sekalian pamit saking adicara Tanjung Perak Siang. Sawise iki aku sampean bakal dikancani bareng ning Aner Yangga. Jane pamit iki Chaning nggih matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

digambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Cane Bupati Banyuwangi Ibu Fistian Dani nyebutno sekolah rakyat nang Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur saiki lagi dibangun lan duweni kapasitas sekitar 1000 wong siswa gawe SD, SMP lan SMA. Ibu nyampe no sekolah rakyat nang Banyuwangi berdiri di atas lahan seluas sekitar 7 hektar GPE Pemkab Banyuwangi lan dibangun barek Kementerian Pekerjaan Umum dengan konsep sekolah modern berstandar internasional. Kawasan pembangunan lembaga pendidikan yang merupakan salah siji program prioritas Presiden Prabowo Subianto iki mencakup jenjang SD, SMP sampai SMA dengan kapasitas sekitar 1000 siswa lan dilengkapi barek berbagai fasilitas penunjang pembelajaran.

0: Kabar liyane caning Pemprov Jawa Timur nguatno daya beli masyarakat melalui penyelenggaraan pasar murah nang halaman kantor Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya dengan menyediakan berbagai bahan pokok dengan harga di bawah pasar kanggo njogo keterjangkauan lan stabilitas rego. Kofifah nyampe no intervensi rego melalui pasar murah jadi langkah penting terutama pada komoditas strategis koyok beras, minyak goreng, gula, cabai rawit dan cabai merah yang kerap memicu fluktuasi inflasi. Janing iku moyorek woro-woro jam 3 sore iki aku Wane Riangga ketemu mana nang woro-woro jam 5 sore.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Goyang dangdut, lekot tenan. Saiki wae goyang dangdut ya cane ya. Iku artine monggo sampean sing pengen telepon langsung ae telepon 5446061 utawa 0896061168 cane ya gawe nang goyang dangdut request lagu dangdut sing pengen sampean rukokno sore iki ya. Nah gawe apa iki jenenge? Lagu-lagu nih, sing wis siap. Nang kene ono masa depan toko Adibal. Jawaban alamat palsu toko Aan KDI. Mangan Dugal toko Dian Ani. Terus ono tak tega toko Rana Rani. Mung biso nyawang toko Rena. Tak lila nekoe toko Happy Asmara. Jakarta lege-lege toko Asraf Caning. Terus ono teman rasa pacar. Ono garis merah. Cinta pertama, Safari, terus Layang Dungo Restu, toko Justin Lee, Dawai Asmara, toko Ridho Roma, tahu jadi cerita toko Niken Salindri, terus ono Ona Sutra dengan Titip Cintaku, terus ono Kawin Kontrak, toko Sinta Arsinta, featuring Arya Gale, Melawan Kata Hati, toko Rere Reina, Rantas, toko Syahiba Saufa, and then ono mana iming-iming teko Luciana Jelita featuring Adela, Susah Hati teko Maggie Z, terus ono iki apa iki cek, oh iki gak ngerti aku lagunya apa iki kan judule ya, Aku Cinta Padamu teko Evita Mala, terus ono Goyang Senggol teko Camelia Malik. Ya wes langsung ya digaskan 5446061 086 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1: Assalamualaikum Ning Ane.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari Madura, Madura hadir di jam.
1: Madura hadir. Iya. Hadir.
0: Hadir. Pertama Anak. Ya. Apa?
1: Tetap sehat.
0: Alhamdulillah Sariawan.
1: Muka doning sama nih.
0: Aduh, yang mana tuh Sariawannya? Bibir
1: pada,
0: atau?
1: Pada.
0: Hah?
1: Pada-pada.
0: Pada-pada, iya ada pada. Tapi sing bagian di bibir.
1: Bawah paling kanan.
0: Bibir berarti?
1: Ya bibir paling kanan bawah.
0: Oh, aku bagian ilat ngisor. Ya apa ngini?
1: Aduh,
0: makan.
1: Gak bisa nelan itu ya.
0: Makan gak enak, tidur gak enak, mikirin dia.
1: Aduh.
0: Iya. Oke, pengen ngono lagu apa iki Cak Solihin?
1: Cinta membawa derita.
0: Cinta membawa derita doh, sarongku kado.
1: Iya. Atau lebihan di Sariawan aja.
0: Betul.
1: Okay. Tapi yang single neng ya dari Ajeng Musik apa Mahesa Musik?
0: Hah? Dari?
1: Apa Ajeng Musik apa Mahesa Musik itu?
0: Oh Mahesa.
1: Kasih yang single.
0: Iya. Mahesa Musik.
1: Ya kalau ada kasih dari Ajeng.
0: Ajeng.
1: Ya.
0: Oh Ajeng Febria.
1: Bukan, itu nama grup bandnya.
0: Oh.
1: Nama omnya.
0: Oh, apa nyaman nama? Saya keluar. Ajeng apa Ageng?
1: Oh, Ageng. Ageng Musik.
0: Oh.
1: Iya. Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Ada ya?
0: Saya bijim.
1: Ya, sambil.
0: Oh, Diva Hani yang nyanyi. Tapi dari yeah. Ageng Musik. Iya.
1: Dari okay. Ageng ya?
0: Iya.
1: Yeah. Apa apa nyanyinya?
0: Diva Hani.
1: Oh Diva Hani aduh yut.
0: Ya yeah, yang single ya.
1: Yeah,
0: ada yeah. Juga Nazia Marwiana. Loh, benyak aja. Saya kamar aja.
1: Enakan mana ya? Itu Nana aja ya.
0: Ini cewek doang. Terus ada yang duet Vira Azahra featuring Bruden.
1: Ya, enggak, yang itu aja dulu. Yang Nana siapa itu?
0: Nazia Marwiana.
1: Ah, Nazia aja.
0: Bukan yang Diva Hani ya, bukan ya?
1: Bukan, Nazia aja.
0: Oke, siap.
1: Oke, salamnya untuk semuanya aja Ning, selamat sore. Untuk Sariawannya lekas sembuh.
0: Amin.
1: Kau Sariawan.
0: Aduh.
1: Tengah-tengah. Yuk, langsung pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya ono Cak Hosen goyang dangdut.
2: Goyang dangdut, leko tenang. Assalamualaikum Ning Ane.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cak Hosen.
2: Take apa Ning Ane?
0: Sariawan.
2: Cari lawan.
0: Cari lawan Monjia. Ini Sariawan, beneran Sariawan.
2: Sariawan. Ya, Celok-celok juga ada lekas beres.
0: Iya betul. Tadi jeruk deh ya. Jeruk nipis.
2: Jeruk, edang jeruk nipis.
0: Iya,
2: betul. Beri kecap juga ya, Pak.
0: Oh iya bener, ya beri kecap ya.
2: Beri kecap.
0: Oke.
2: Request lagu nih.
0: Apa lagunya?
2: Air Mata Perkawinan dari Mansur.
0: Oke, siap.
2: Salam akan ku kuapi ini dari Pasang Bekes.
0: Oke, siap.
3: Goyang dangdut leko tenan.
0: Leko tenan, Ning Rahma.
3: Aduh Nisar, Nisar. Kasihan mereka sariawan ya.
0: Iya bener. Ya apa ini modalnya?
3: Insya Allah. Lek sariawan bakal cepet waras. Lek sari lawang itu sing angel.
0: Kok iso angel?
3: Jenenge sari lawang.
0: Sari lawang. Oh, tak pikir
3: aku request lagu.
0: Oke, okay, lagune apa?
3: Lagune Cinta dan Air Mata. Pendi iku ya, bener ya.
0: Cinta dan Air Mata iki metu jenenge ya Fendi.
3: Sing single ya ning.
0: Oke, sing single dhek dhewe. Oh iya, ono ono ono ono, oke siap. Oke. Okay.
3: Salami kanggo kuape mulai A sampai Z. Kanggo ning ana matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Caning ya, iki tak gasno sik tiga lagu iki Caning kok selanjutnya aku terima telepone maneh ojo nang dindi. Sampe niki bener wesan frekuensine ana nang 96,8 per 4 RRI Surabaya nang acara Goyang Dangdut.

soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ono 64 suara budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuriangga.

Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae gak cuma teko kutho Surabaya. Menarik teko Masjid Al Akbar iki dulur duweni lawang sing jumlahi 45 sing ono ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al Akbar iki kira-kira sampai 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yang duwe fasilitas menara sing dukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al Akbar iki yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tiket e mek 7000 rupiah ae.

0: Goyang dangdut, leko tenan. Saning, ya apa kabar ya? Sing jetasan gabung nang pro papa iki sampean saiki lagi ngrungokno apa iki jenenge lagi ngrungokno goyang dangdut ya. Yo wes iki wis ana Cak Wandi sing wis masuk nang nomor WA. Langsung aja kita sapa. Goyang dangdut. Oh, sebentar. Oke. Coba lagi Cak Wandi.
1: Goyang dangdut, leko tenan.
0: Leko tenan. Ninje, Cak Wandi.
1: Iya.
0: Goyang dangdut. Alhamdulillah baik-baik saja Cak Wandi.
1: Alhamdulillah.
0: Sampean yo baik toh?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Salam dari istri,
0: waalaikumsalam Nyonya Wandi. Terima kasih untuk salamnya. Kalau Ibu Wandi ini sukanya lagu apa Cak Wandi?
1: Aslinya lagu pop itu Ningano.
0: Oh.
1: Dangdut itu enggak seberapa ngerti.
0: Oh, iya. Padahal bojone Roma Irama iki ya, mosok karo rerek.
1: Ya, iya. Ngerti ini lagu ini Delilah Dog, selain lainnya yang gak ngerti.
0: Oh, boneka dari India itu ya. Delilah bener ya? Boneh, iya bener ya. Oke.
1: Sepiring berdua.
0: Oh, sing, iya bener. Oke. Ya wes, Cawandi saya pengen kenal lagu apa iki?
1: Saya mau denger lagunya Bang Haji Romerome ya. Satu nih kan.
0: Satu, oke.
1: Okay. Satu.
0: Hah? Oh, Syahdu. Oke.
1: Iya. Salamnya buat Ning April, Salama, Ning Lulu, Ning siapa mana ya? Yang ibu itu saya kok lupa itu.
0: Ibu-ibu?
1: Buat bunda-bunda yang ada di Madura itu semuanya.
0: Siap.
1: Saya lupa satu persatu. Terus ada Bu Gustia sama Pak Marioto, Bu Jaretno sama Bu Aparatnonya juga. Ada apa Parno, ada Umi Erik, ada Bang Kobar, ada Mas Ali juga. Ada Ming Siti, terus ada juga Ning Seela. Terus apa lagi ya? Buat semuanya tanpa terkecuali. Dengan semoga sehat selalu, semoga apa yang dicita-citakan mudah-mudahan terkabul. Alhamdulillah kalau soto Madura ketenggak tau iso kok. Tangannya sampe cuklek.
0: Ojo toh. Ojo.
1: Anting HP ini kalau tunggal.
0: Lah iya, masa ceriji ini lu berharga? Apa HP ini lu berharga timbang ceriji ini?
1: Lah iya, uang ini masalah lho. Karpun ini sama aku ya, akan ono anu nih, ono apa butuh nih profil.
0: Oh. Angkatan
1: lah, maksudnya ngetok muter lagu ping papet gak apa-apa tak entah nih.
0: Oh ngono, iya.
1: Papet mijat.
0: Ada semaput ngono ya. Aduh, ya. Oke.
1: Aduh, saiki pasien sama nuwake temen dengan
0: lo.
1: Iya, soto Madura iku wis terkenal sampai tekan dia sama ini.
0: Amin, insyaallah langgeng. Oke.
1: Okay. Siap.
0: Iya.
1: Terima kasih dengan selamat bertugas.
0: Inje sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya ada siapa di telepon biasa ini? Goyang dangdut.
2: Leko tenan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya, Bu?
0: Alhamdulillah baik. Baik, seger beres. Beres cari ini. Beres. Ya Allah. Ya. Neng Dian ya apa oleh sampean kabarin Neng Dian?
2: Alhamdulillah sehat walafiat tapi sumu pol-polan.
0: Oh iya. Panas ya nang kono ya. Iya nang kene ya sumu panas, podo AC ya gak pati adem rasane.
2: Ngombe es teh ning seger.
0: Loh aja engko tambah iki, tambah ngelak. Wis tak percaya aku.
2: Astagfirullah. Kita ngono es jeruk.
0: Es jeruk ya cek rodok mendingan. Iya,
2: Omane ketok kene ketok bocah liawan.
0: Hmm, temenan. Iya, aku sariawan iki, Ning. Wis lah ilat bagian ngisor mana wis rasane. Trecep-trecep ngono.
2: Emangen tambah enak iku.
0: Iya, gak iso goyang leko
2: ngono.
0: Iya. Aduh-aduh. Nah, Ning Dian iki pengen ngrungokno lagu apa iki, Ning Dian?
2: Mau ndok playlist kaya ono Niken Salindra.
0: Oh iya kaya aneh, saya tak intip mana
2: Anak mau.
0: Iya, bentar ya, sabar ya. Ini harus meng-scroll-scroll lagi. Oh, tahu udah dicerita lagune judule.
2: Ya iku ae.
0: Oke, siap. Oke.
2: Salame kanggo kabeh aja sing ngono kaya dangdut, perempatan ing Surabaya.
0: Iya.
2: Kanggo ning Ana. Selamat tugas, semoga kasih selalu diberikan panjang umur, rezeki yang berkah melimpah. Misalkan dari Pak Lemis kita, dari manuan Allah SWT, bisa ke Mekah Medina. Semoga sariawannya cepat sembuh.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tak sopo nih sing wis mlebu nang apa jenenge iki lho. WA ya ono Cak Tommy Kurniawan jaluk request lagune Happy Asmara sing alololo. Salami gawe Ana Purlia. Tadi gue telepon angel men. Oke, gue minta maaf ya, gue tidak sengaja, tidak mengangkat itu bukan karena enggak mau ngangkat ya, karena gue juga harus fair alias harus adil gitu ya, mengangkat telepon dari pendengar tak selang-seling ngono ya. Oke. Oke, Cak Tommy lagunya wis tak siapno. Alololo, alololo. Terus mari ngono no, sapa maneh nang WA iki ono Cak Arif nang Banyuwangi. Lho. Oh, Cak Muhammad Arif. Oke. Ki apa ya? Aku sih was moco iki. Ki pokoke Cak Arif iki njaluk doa restu. Untuk seseorang yang ada di sana, ngono ya. Semoga cepat sembuh. Pokoke intine ngono, kata sebutno lho ya jenenge ya. Salami gawe kabeh penyiar mau request lagu Perjuangan dan Doa. Oke. Okay. Ya wes, iki tak rasa-rasa lagune wes ono papat iki Cak Ning ya. Mari requestane Cak Wandi, mari ono requestane Ning Dian, ono requestane Cak Tommy, lan ono requestane toko Cak Muhammad Arif. Ya wes, aku puterno se iki Cak Ning ya. Dadi engko mari ngono lanjut maneh di sesi terima telepon berikutnya. Ya wes, kita dengerin dulu yuk Syahdu.
3: Bila kamu

Konsumsi kopi nek berlebihan iku gak apik lho ya. Gawe kesehatane awak dhewe, gawe kesehatane awak dhewe. Mergo kandungan kafein sing dhuwur nggarai isok berdampak negatif gawe awak. Iki lho Cak Ning, bahayane konsumsi kopi sing perlu diwaspadai. Ing antarane ana gangguan pencernaan, detak jantung gak teratur, peningkatan tekanan darah, gangguan turu, ketergantungan kafein, terjangkite penyakit kronis lan osteoporosis. Tapi Cak Ning, di sisi lain, kopi yo ono manfaate. Apa ae sih manfaate? Siji, ningkatno energi lan fokus. Loro, sumber antioksidan. Telu, ngurangi resiko penyakit diabetes tipe loro. Papat, jaga berat badan. 5. Iso ngurangi stres lan depresi. Tapi tetep yo Cak Ning, konsumsi kopi kudu sesuai mbare aturan, ojo sampai berlebihan. Ayo, jaga kesehatan awake dhewe.

Tua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Goyang dangdut, leko tenan. Ayo, monggo langsung ae digaskan caning si ono waktu nih kurang lebih yo 30 menit mana yo kawi sampean iso request lagu dangdut kesenengane sampean caning yo 5446061 utawa 0896061 Goyang dangdut.
1: Leko tenan.
0: Leko tenan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak Mulyono turut berdoa mudah-mudahan penyakit sariawannya lekas sembuh.
0: Amin amin amin ya robbal alamin.
1: Jangan lupa banyak-banyak minum vitamin. Biasanya kurang vitamin C biasanya.
0: Iya, ambek vitamin D.
1: Iya duit. Bodoh, masa gak sariawan ya vitamin D. Maling ngunui, dituturi teman-teman main go ED.
0: Loh, iku obat dari segala obat iku.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Bidul, bidul, bidul.
0: Tosik lah ngono.
1: Ayo tos, siji,
0: loro,
1: telu. Tos.
0: Oke,
1: alhamdulillah. Wis kliyane kalem melo.
0: Iya,
1: Ningane.
0: Dalem.
1: Lagunya nanti dari Ayu Soraya ya.
0: Ayu Soraya.
1: Indah memang indah. Cuap-cuap remaja. Cinta berbayungkan bulan. Asik memang asik. Cuap-cuap remaja. Cinta berpayungkan bulan.
0: Up.
1: Cinta berpayung bulan karena ini panas sekali ini sekarang.
0: Iya betul
1: agak
0: sekali.
1: Agak payungan.
0: Wah kosong.
1: Kosong.
0: Kosong ya.
1: Gak apa-apa aku ireng tapi sehat gak masalah.
0: Temenan.
1: Cilik wonge lincah.
0: Lincah polahe.
1: Antar playune dikongkon Pak RT rono. Wer, kongkon BRT rono. Wer, ngono wis. Pokoke awake sehat dengan.
0: Iya bener.
1: Ya alhamdulillah.
0: Injih.
1: Pokoknya saling doa mendoakan aja mudah-mudahan semuanya yang memantau acara ini. Baik kru dan penyiarnya saya doakan tetap semangat insya Allah sehat untuk selamanya.
0: Amin.
1: Salam saya untuk semua saja tanpa terkecuali. Selamat sore dan selamat mendengarkan. Untuk Ning Ane Riangga selamat bertugas kalau pulang hati-hati.
0: Inje.
1: Saya doakan selamat sampai rumah tidak ada halangan suatu apa-apa.
0: Oke siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
0: Salam budaya. Oke, selanjutnya siapa lagi yang akan masuk ke telepon-teleponnya perempat ini ya 5446061 utawa 0896061161. Goyang dangdut.
2: Leko tenan.
0: Leko tenan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ning Ana.
0: Dalam.
2: Sehat.
0: Iya, iki Bunda Hamida.
2: Alhamdulillah. Iya.
0: Oke.
2: Kok tahu nih?
0: Alhamdulillah aku serotu hafal iki ya.
2: Aduh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Aduh. Ya, aku langsung request lagu nih.
0: Iya, apa?
2: Itu. Apa ya tuh, Mas? Sesungguhnya diriku, oh memang sudah janda. Yang itu, Mbak.
0: Sesungguhnya diriku, oh. Iya, itu Evi Tamala ya. Evi Tamala. Siapa? Evi suka isi.
2: Iya, sama Abah Mansur. Gadis atau janda itu, Neng?
0: Oh iya, gadis atau janda, betul. Kamu masih gadis atau janda, iku ya. Oke, siap.
2: Iya, asik okay. Itu lagunya, Neng.
0: Betul, betul, betul, betul, betul.
2: Betul, betul. Oh. Yowela, Neng. Salamnya buat yang barusan turun. Cak Gimo?
0: Cak Mulyono.
2: Oh, Cak Mulyono. Ya, buat semuanya, buat Neng Rahma, sama itu sama suaminya, terus semuanya yang dia, yang gelodak itu siapa itu yang kalau turun glodhat gitu.
0: Cak Toto sampai jumpa.
2: Oh, Cak Toto. Ya udah yang di Madura semua, Cak Solihin, Umi Latifa, Mama Kri.
0: Siap.
2: Itu ada Cak Sohib, Kak Hafid. Terus ada semuanya, Ning.
0: Oke.
2: Buat Ning Ananya. Terima kasih banyak.
0: Semoga terima kasih juga.
2: Sehat.
0: Amin, amin.
2: Itu, Ning.
0: Dalam.
2: Saya denger itu, ada fan bilang gitu. Aduh, saya dengerin suaranya Ning Ana itu ada tuh buku. Bilang gitu.
0: Oh.
2: Saya juga, Ning.
0: Oh iya, Ta.
2: Saya juga. Biarpun perempuan, saya juga ada tobuk, Ning. Ceria banget, tenengin gitu. Tapi saya enggak bisa masuk, Ning, mau nganu, Ning.
0: Makanya dimasukin pelan-pelan.
2: Gitu ya. Jangan sekalian ya.
0: Pelan-pelan aja dengan bersabar dan tawakal.
2: Gitu ya. Iya, kalau sekalian itu tak bosan ya.
0: Iya. Enggak enak.
2: Ya udah nih.
0: Iya. Oke.
2: Buat ingatannya terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Wesono Caparno goyang dangdut.
3: Goyang dangdut, goyang dangdut luwek. Kok temenanan?
0: Kok temenan? Inze.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ning.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Parno, Pepe Legi.
3: Betul.
0: Cak Parno.
3: Sehat ya, Ning ya.
0: Alhamdulillah sariawan Cak Parno. Wis pas tepak ilat pisan Cak Parno. Bagian kayak ngomong iki Cak Parno kayak ngoceh.
3: Nah iya meniki sari sore, Ning.
0: Oh, kudu sari awan. Iya bener.
3: Nek sari awan iku mangung.
0: Iya, tapi iki jek rasa-rasa. Jek rasa-rasa awan lho Cak Parno soalnya jek panas.
3: Anget ngene.
0: Oh, anget. Iya. Iya, wis lah. Ngono iki Cak Parno diterima apa adanya.
3: Lho pancene nek gak trimo jange protes neng sopo sampean.
0: Lah iya sing gawe iki wonge maha segalanya e.
3: Lah
0: kok wonge? Kok wonge? Beliaunya apa zat yang maha segalanya. Yo ngono lo maksudku.
3: Betul. Neng.
0: Iya. Siap. Cawar nomor apa lagunya?
3: Neng.
0: Apa itu?
3: Sing biduan teko iku lho.
0: Sidoarjo.
3: Kok ndi nggih? Sidoarjo ae. Via Valen. Sayang.
0: Apa?
3: Sayang dulu, Neng.
0: Oh, siap. Oke. Sudah kusiapkan lagunya. Oke,
3: salame kagem cacakku, Cacak Mulyono, Cacak Toto, Cak Kobar. Onten niku lho, Neng.
0: Kula
3: kala wingi mis kabar niku pendengar kita Bu Ajah Suwarni. Kapundhut menghadap dateng Allah Subhanahu wa taala kalau wingi ning.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bu Ajah Suwarni.
3: Nggih, pendengar kita lama iku ning.
0: Oh. Inji semoga amal ibadahnya diterima Gusti Allah dan diampuni dosa-dosanya.
3: Nge. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Nggih. Padha ndongakne mawon ning nggih. Mugi-mugi apa amal ibadahe diterima Allah. Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Allahumma amin. Nggih.
3: Kula yo kemawon ning nggih.
0: Nggih. Siap.
3: Kula tunggu lagune.
0: Oke. Okay,
3: muga-muga sehat sedaya. Nggih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Parno matur nuwun. Ya wis. Caning itu tadi kabar duka ya yang sudah disampaikan oleh Cak Parno. Bu Haja Suharni, pendengar perempat, telah berpulang ke rahmatullah. Jadi, Cak Ning, kita doakan sama-sama, moga-moga amal ibadahnya diterima dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan keluarganya yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Okay? Ya pun kita lanjut Caning dengan lagu-lagu yang sudah di request nggih Caning nggih, berdasarkan yang telepon ini sudah ada beberapa yang masuk dan nanti saya coba ceki-ceki lagi, kalau ada yang dari WA saya akan bukakan, saya cek kalau cukup waktunya. Terus lagunya juga ada yang di request dari WA chat, saya putarkan. Oke. Ya wes, lanjut yuk kita putar 3 lagu berikut ini. Ada berpayung Cinta Berpayung Bulan, Gadis Atau Janda, ambek Sayang.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Pro Papat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Pro Papat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya. Neng kota Lamongan saliyane diarani kota soto, Lamongan ternyata yon duwe panganan sing enak, salah si jine tahu campur. Gawe sing dorong tahu mangan kuliner iki, cara gawene teko sop daging sapi, tahu goreng, perkedel kentang utawa lento, cambah seger, seladah air, mie kuning, karo kerupuk urang. Tahu campur iki Cak Ning dikei bumbu petis, sambel, bawang goreng, kadang yo dilengkapi karo kerupuk kanji. Campuran teko kuah sop kaldu daging sing mirip soto, kabeh bahan sing kecampur iku wis iso memanjakan lidah. Regane yo terjangkau Cak Ning, awak dhewe yo iso ngerasa no tahu campur iki. Awan utawa bengi, soale tahu campur khas Lamongan iki duweni rasa sing khas gurih lan seger. Rego tahu campur iki Cak Ning kisaran Rp12.000 sampai Rp15.000 per porsine. Cak Ning, lek sampean pengen mangan tahu campur, gak kudu ado-ado nang Lamongan. Mergo nang Surabaya wis akeh sing podo dodolan tahu campur Lamongan.

0: kasih tahu.
1: Jadi mau ketawa.
0: Kenapa ketawa?
1: Menurut ayah, ayu tuh masih gadis apa udah janda?
0: Ayah gak tahu. Tanya penonton jawabannya gimana, apa masih gadis apa janda? Yang di atas tuh dijawab sama
1: ayah
0: yang...
1: sekarang gini ya, gak penting gadis apa janda. Yang gadis aja juga belum tentu. Maksudnya yang gadis kadang rasanya udah kayak janda, yang janda rasanya masih kayak gadis.
0: Ada yang lebih penting.
1: Apa ya?
0: Kalau sama-sama suka, sama-sama cinta, itu dikesampingkan, betul nggak?
1: Jadi ayah mau tahu aku ini.
0: Betul, jujur.
1: Aku jujur.
0: Oke.
2: Ayah.

Caning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertermia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

Soto Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol petok sampai kol setengah 10 malam Bikning aneriangga Tosoto Soto Madura Tade tongkel letaya Epro 4 RRI Serbeja.

Oke, Jane, saiki wayahe aku pamit dhisik ya, Jane, ya matur suwun. Adek ketemu maneh. Engko mari ngene nang Lenggang Surabaya. Matur nuwun buat Cak Mariono di Tulungagung. Matur nuwun juga, tadi lagunya sudah saya putar ya. Pantang bicara dua kali. Salamnya buat Bu Wira, Bu Siti, Pak Mulyono, Pak Sukarji, Pak Faris dan Bu Titi. Semua pendengar Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, amin amin ya robbal alamin. Aku pamit dhisik, goyang dangdut berakhir. Wassalamualaikum.

0: nih? Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Caning Perum Badan Urusan Logistik Bulog Kantor Cabang Kediri Jawa Timur mempercepat penyaluran bantuan pangan nang Kabupaten Kediri serta nganjuk kanggo njogo stabilitas harga pangan. Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Kediri Harisun nyampekno percepatan penyaluran bantuan pangan iki dilakokno dengan target isok tuntas nang pertengahan Juni tahun 2016. Disampaikan pisan, setiap penerima bantuan pangan PBP entuk 10 kg beras karo 2 liter minyak goreng per bulan. Gawe saiki alokasi sing dikekno yaiku Februari lan Maret tahun 2016 sehinggane warga entuk ping loro yaiku beras 20 kg ambek minyak goreng 4 liter.

0: Kabar liane Caning, aparat kepolisian resor Polres Sampang Jawa Timur nangkep seorang pelaku dugaan penipuan berinisial AS warga Kalianget Kabupaten Sumenep dengan modus janjekno korban akan lulus dadi anggota polisi tapi kudu nyerahno sejumlah uang. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Pujiwaluyo nyampe no tersangka AS saiki ditahan nang Mapolres Sampang gawe penyidikan luwih lanjut. Eko yang nyampe no kasus iki awale ketika AS nawakno nang korban le iso memiliki jalur khusus lan mengklaim duwe koneksi istimewa dengan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Liwat jalur khusus iki AS ngaku iso mastekno kelulusan anggota keluarga korban gawe dadi abdi negara baik di institusi polisi, Polri maupun nang lingkungan birokrasi pemerintahan. Caning iku mau yarek woro-woro jam 5 sore iki aku anerianga nedon rimo.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Oke, Caning, saiki wayahe nang Lenggang Surabaya karo aku Jean Anaryangga Caning dan saiki wayahe adewe rungokno bareng-bareng Kultum sing bakalan disampaikno mbarek Haja Hania mengenai keutamaan sholat Caning. Bakalan dilanjut pisan ambek kumandang adzan sholat maghrib tepat jam 5 luwih selikur menit waktu Indonesia Barat. Aku ngucapno selamat mendengarkan dan menunaikan ibadah sholat maghrib. Muka-muka amal ibadah Caning ditampi bareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Syukur alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, pencipta alam semesta, bumi, langit, dan segala isinya, yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Semoga pendengar RRI rahimakumullah, kita semua dijadikan golongan orang-orang yang bersyukur. Salatlah kamu sebelum disolatkan. Artinya, salatlah kamu mumpung masih hidup. Sebab Rasulullah bersabda, "As-salatu 'imaduddin." Salat itu merupakan tiang agama. Barang siapa melakukan salat sama dengan menegakkan tiang agama. Dan barang siapa tidak melakukan salat sama dengan merobohkan tiang agama. Pendengar RRI yang selalu dirahmati oleh Allah, di hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Awwaluma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah." Amal yang pertama dihisab di hari kiamat nanti adalah salat. Sebab yang diharapkan dengan salat itu, ketika salatnya baik akan mempengaruhi amal-amal yang lain menjadi baik. Tetapi kalau salatnya tidak baik atau sering absen, maka bisa jadi mempengaruhi amal-amal yang lain menjadi tidak baik. Pendengar RRI rahimakumullah, Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Waladzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan Allah kepadamu, yaitu Alkitab, maksudnya Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingat Allah atau sholat itu adalah besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pendengar RRI rahimakumullah, salatlah kamu sebelum disolati. Jangan menunda-nunda melakukan salat. Bahkan marilah kita berlomba-lomba melakukan kebaikan. Marilah kita segera taubat. Jangan menunda-nunda bertaubat yang dikhawatirkan akan kehilangan kesempatan. Itulah yang diingatkan oleh Allah di surat Ali Imran ayat 133. Allah menyatakan, "Wasari'u ila rabbika maghfiratin mir rabbikum wa jannah wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu dan masuklah ke dalam surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan pendengar RRI rahimakumullah, kita semua digolongkan orang-orang yang bertakwa. Semoga hidup kita senantiasa dibarokai oleh Allah. Dan semoga kita semua selalu dibimbing ke jalan yang diridhoi Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya Dr. Anda Hani'ah dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Panti Asuhan Mitra Arofah, Wonocolo, Surabaya, mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad kekasih-Mu.

Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah siji pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah sijine pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampe saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki mugo-mugo isok dadi inspirasi gawe awak dhewe kabeh, supaya awak dhewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.

Ini iku dorong. Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cakning, bumbune medhok, racikane rempahi kroso tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu, awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi caning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elinga karo soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Canning, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, iki terus ngedukung pemerintah daerah. Gawe menyediakno fasilitas gawe para penyandang disabilitas, Canning. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan, yaiku termasuk seluruh elemen masyarakat iso ngerasakno manfaat tekok pembangunan iku, termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan, yaiku corone gawe krotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu. Terus nggawe jembatan penyeberangan sing iso dilalui pengguna kursi roda, cak ning. Sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara iki duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono, cak ning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nang stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya iso dilalui karo pengguna kursi roda. Terus ono mana iki? Nek gawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ga iso dikendalekno. Nah terus ono pisan, yaiku gawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda, cane. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eruh opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki yo sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Caning, pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk penghargaan terbaik siji kategori penurunan tingkat pengangguran TPT dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2016 regional Jawa Bali sing diadakno Kementerian Dalam Negeri nang Yogyakarta Marriott Hotel Dino Kemis tanggal 4 Juli bengi. Atas capaian iki Caning Pemprov Jatim gak mek nampa penghargaan tapi yo entuk insentif gedene 3 miliar rupiah teko pemerintah pusat iki kanggo bentuk apresiasi atas keberhasilan jalakno program pembangunan sing berdampak nyoto kanggo masyarakat.

Kabar liarnya Cading peringati Hari Laut Sedunia, World Ocean Day, Hari Segitiga Terumbu Karang, Coral Triangle Day, ambe Road to Ocean Impact Summit 2026, Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, ngikuti kegiatan Marine Buddies Surabaya, liwat aksi laut dengan penanaman 10.000 batang mangrove nang pantai Deso Segoro Tambak dino Minggu tanggal 7 Juni. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara dan bagian teko kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Mbarek Yayasan WWF Indonesia. Penanaman bibit mangrove jenis Rhizophora sp iki nganggo metode tanam rumpun berjarak sing siji lubang diisi 10 bibit mangrove dan jenis yang dipilih yaitu sing duwe kemampuan adaptasi yang baik terhadap kawasan pesisir berlumpur dengan pengaruh pasang surut aktif ambek dinilai sesuai gawe mendukung upaya rehabilitasi ekosistem mangrove nang wilayah pesisir Kabupaten Sidoarjo. Caning iku mau yorek woro-woro jam 6 sore iki aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 7 bengi.

0: pertempuran 10 November 1945 dadi puncak perlawanan arek Surabaya ngelawan sekutu. Peristiwa iki diperingati saben taune sing disebut Hari Pahlawan. Arek-arek Surabaya dengan gagah berani ngelawan penjajah sing onok nang bumi Indonesia. Pertempuran 10 November nang Surabaya sing dipimpin Bung Tomo terus ngumandangno slogan Merdeka atau Mati sing terus ngejak kabeh masyarakat Surabaya ngusir tentara Inggris teko Surabaya.
1: Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia.
0: Melalui orasine nang radio, Bung Tomo bakar semangat perlawanan rakyat Surabaya sing dadi salah siji tokoh sentral berjuang sampai titik darah penghabisan. Nang tanggal 10 November 1945, pasukan Inggris ngeluncurno serangan bom tekok darat, laut, lan udara. Perang lawan penjajah iki berlangsung sampai 3 minggu lan ngakibatno kehancuran kutha Surabaya. Tokoh-tokoh penting sing berperan nang pertempuran 10 November 1945 yaiku Bung Tomo, Gubernur Suryo, Kyai Haji Hasyim Asy'ari, lan Maijen Sungkono. Pertempuran iki ngakibatno akeh jatuh korban sing dadi salah siji simbol pengorbanan lan keberanian bangsa Indonesia nglawan

0: prestige loft suite. It's an example of one of the suites that we've completely renovated in time for World Cup.
1: Kota Kansas bersiap menghadapi lonjakan kunjungan penggemar jelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. Bisnis perhotelan menjadi salah satu lini yang akan mendapatkan dampak langsung. Pemilik hotel Chateau Avalon, Steve Beeman, menyatakan pihaknya telah melakukan persiapan sejak 6 bulan terakhir. Beeman mengaku merenovasi hotelnya agar dapat ditempati dengan layak oleh para penggemar.
2: Perkiraan saya mungkin kami akan mendapatkan peningkatan pemesanan sekitar 40% dalam 45 hari ke depan. Saat itu berlangsung tentu akan menjadi tantangan bagi kami.

0: keamanan hotel di Kansas. Tracy meminta warga Kansas untuk tidak khawatir karena tiap kota tuan rumah memiliki rencana nasional yang memadai untuk menyambut Piala Dunia.
1: While we know there's been some delays in booking,
0: kami tahu terdapat beberapa penundaan dalam penerbangan. Namun seperti yang disampaikan banyak orang, sepak bola memiliki kekuatan menyatukan penggemar dan membuat orang melakukan perjalanan jauh. Dan kadang itu berada di luar akal sehat. Sedangkan dari sisi penerbangan, juru bicara Departemen Penerbangan Kota Kansas, Jackson Overstreet, memperkirakan ada lebih dari 60 ribu penumpang tambahan selama pelaksanaan Piala Dunia 2026, yaitu di bulan Juni hingga Juli.
2: Ada 312 penerbangan selama bulan itu. Saya pikir sekitar 62 ribu tambahan penumpang saat itu.
0: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas yang lebih dikenal dengan nama Stadion Arrowhead. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nier Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Caning, ngomong-ngomong ya Caning, sampean wis seru gorong le UNER Universitas Airlangga iki dadi tuan rumah ONMIPA Caning tahun 2016. 85 kampus atau perguruan tinggi se-Indonesia bergabung di acara ini Caning ikut berpartisipasi. Dadi totale ono 200 widak mahasiswa teko 85 perguruan tinggi se-Indonesia. Bersaing memperebutkan gelar juara dalam Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi ONMIPA PT tahun 2016 sing diadakno nang UNER Surabaya mulai dino iki caning tanggal 8 sampai 11 Juni tahun 2016. Menurut Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni UNER, nyampe Amin Alamsyah, nyampe nolek poro finalis sing tanding nang jerone ONMIPA iki merupakan hasil seleksi ketat teko 3712 peserta nang tahap seleksi wilayah sing berlangsung bulan Mei wingi caning. UNER dipercaya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemendikbudristek dadi tuan rumah ONMIPA 2016 mergane dadi bukti kesiapan infrastruktur akademik ya caning ya karo fasilitas laboratorium kampus sing nyelenggarakno kompetisi tingkat nasional iki. Nah, kanggo mastekno pelaksanaan kompetisi berjalan lancar, kampus nyiapno 3 langkah utama. Yaiku sing pertama jamin infrastruktur lan minimalno kendala teknis saksuwine perjalanan atau pelaksanaan ujian ya. Terus 8 ruang kelas nang gedung nano wis disiapno lengkap dengan mitigasi kelistrikan dan jaringan internet. Mari ngono caning komitmen UNER caning kanggo njogo fairness lan independensi kompetisi. Dadi sebagai tuan rumah gak ono kewenangan dalam proses penilaian yang sepenuhnya berada di tangan dewan juri independen bentukan Belmawa Kemendikbudristek caning. Tadi gak ono KKN ngono caning ya, gak ono berbau gak adil ngono curang ngono caning, gak ono caning ya. Sementara Muhammad Madian rektor UNER nyampe no ONMIPA iki gak mek sekedar ajang kompetisi akademik ya, tapi yo dadi ruang kanggo mahasiswi sing ngembangno gagasan, kolaborasi lan inovasi gawe njogo berbagai tantangan masa depan caning. Para finalis sing teko merupakan generasi muda sing nentukno arah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi Indonesia nang masa mendatang. Saliyane iku dadi ajang adu kemampuan akademik ONMIPA iki yo merupakan ajang pisan gawe mbuka peluang pengembangan karir kanggo para peserta. Prestasi sing dientukno iso dadi nilai tambah nang kurikulum vitae, pertimbangan melanjutkan studi pasca sarjana, sampai ningkatno daya saing lan masuk daya saing saat memasuki dunia kerja, ngono ya. Saliyane iku caning, capaian para finalis lan juara teko ONMIPA iki akan berkontribusi terhadap indikator kinerja utama IKU perguruan tinggi caning. Wah, luar biasa ya caning ya. Aku iki krungu kata MIPA iku wis koyo ngeri ngono ya. Kudu eling perjalanan pas jamane sekolah mbiyen iku caning sing paling gak tak senengi iku pelajaran mafia caning, mata pelajaran mafia matematika fisika kimia. MIPA iki yo salah siji nang jerone iku caning. Dadi aku iki mbiyen paling sumpek lek dikon ngitung, ngapalno rumus ngono iku paling paling sumpek caning. Tapi sekarang ternyata jane wong-wong sing menekuni bidang-bidang MIPA iku mau atau mafia iku mau ya caning yo. Koyane ilmune kanggo caning sampai saiki ya caning yo hitung-hitungan, masalah logika, koyo ngono-ngono lho caning yo. Iku masuk ngono ya caning yo. Ya apa caning? Sampeyan padha karo aku apa padha karo wong-wong sing seneng pelajaran MIPA caning?

0: Cak Ning, lak bener rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik mbarek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas yang dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentingnya budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugase peno lo Cak Ning.
1: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nganti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dosane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping pira awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping pira rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso guduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedino tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane krasa abot banget. Ojo isin cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk gawe awakmu dhewe sing aji.
2: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
3: Soto Madura. Soto Madura nyamanong kutaya. Epro 4 RRI Serbaja. Ben are sabto, kol peto sampai kol setengah 10 malam. Bikning aneriangga. Tosoto, tosoto, Soto Madura. Tadak tongkel taya. Epro 4 RRI Serbaja.

Oke, jani saiki wae kumandang adzan salat Isya gawe wilayah Surabaya lan sakiwa tengene tepat jam 6.36 menit waktu Indonesia Barat. Aku ngucapno selamat menunaikan ibadah salat Isya. Muga-muga amal ibadah caning ditampi barek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

0: informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Kalian sing seneng bal-balan siap-siap yo, mergo de pesta bal-balan paling gede sajagat yaitu Piala Dunia 2026 bakal teko maneh ganti luwe meriah. Piala Dunia tahun iki istimewa banget sebab pisanan yang sejarah turnamen iki diadakno ning telu negara yaitu pertama Amerika Serikat, keloro Kanada, ambe sing ketelu Meksiko. Wah mesti rame tenan atmosfere. Ora mung kuwi caning, jumlah tim sing melo yo tambah akeh. Lan biyen cuma 32 negara saiki dadi 48 negara sing bakal tanding. Artine pertandingan luwe akeh, persaingane luwe seru lan kejutan-kejutane mesti tambah luar biasa. Negara-negara kuat kaya Brazil, Argentina, Prancis nganti Jerman mesti tampil maksimal. Nanging sing jenenge Piala Dunia iku yo angel ditebak caning. Kadang tim sing gak diunggulno malah iso gawe sejarah anyar. Ambek kanggo pecinta bal-balan Indonesia, muga-muga wae suatu dino timnas Garuda iso melu tampil di panggung paling gede sedunia iki ya. Semangat ambek dukungan supporter Indonesia mesti gak ono enteke caning. Nah, Piala Dunia 2026 yo uga bakal luwe modern caning. Teknologi VAR tambah canggih, stadion-stadione yo megah, ambek pengalaman nonton kanggo para penggemar dijamin luwih seru. Dadi siapno klambi utawa jersey tim favoritmu caning, mari ngono siapno kopi kanggo begadang, ambek siapno suara paling banter kanggo ngrayakno pesta gol. Saiki sing dadi pertanyaane, negara endi sing bakal dadi juara? Apa Argentina iso balen kejayaan utawa malah muncul raja anyar bal-balan dunia iki caning? Sing jelas, Piala Dunia ora mung soal pertandingan, nanging uga soal semangat, persahabatan lan rasa seneng sing dirasakno wong sak dunia iki jane. Nah, lah sampean pengen aruh perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane tentang Piala Dunia 2026, ojo lali rungono Propapat RRI Surabaya di frekuensi 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital. RRI

Cak Ning semboyan RRI sekali di udara tetap di udara dadi semangat gawe angkasawan angkasawati RRI sa Indonesia maju no bangsa Indonesia melalui karya sing diwujud no pemberian informasi lan edukasi nang masyarakat. Berpedoman Tri Prasetya, RRI terus mempertahankan jati diri, jaga keutuhan NKRI. Semangat juang pendiri RRI duwe peran penting sebagai falsafah landasan sing tertuang nang isi piagam Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya RRI dadi jantunge angkasawan angkasawati terus ngobarno semangat lan perjuangan bangun bangsa Indonesia luwih maju. Saiki RRI wis 80 tahun mengudara, mulai Sabang sampe Merauke, jalin persatuan lan kesatuan, berpegang jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Dirgahayu RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia.

Janing Pemkab Gresik njaluk kabeh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis MBG memenuhi standar lingkungan berupa pengelolaan sampah, limbah, lan sanitasi, cek mencegah pencemaran akibat operasional program iki. Bupati Gresik Fendi Ahmad Yani nyampe no standar lingkungan sing dimaksud meliputi pemenuhan sertifikat layak hygiene sanitasi SLHS, pengelolaan instalasi pengolahan air limbah IPAL, karo kualitas air sing digunakno nang jerone operasional dapur.

Kabar liane Caning, PMI Palang Merah Indonesia, Ketua PMI Kabupaten Situbondo Husna Laili nyampekno kesiapan pihake memodernisasi unit donor darah UDD setempat kanggo ningkatno kualitas darah Caning. Saliyane modernisasi unit transfusi darah nang Situbondo, PMI yo perlu penguatan lan meningkatno kapasitas sumber daya manusia seluruh kader PMI nang tingkat desa lan sekolah-sekolah lan sekaligus peningkatan semangat kemanusiaan. Dekne yo nyampekno kader PMI teko nang tengah masyarakat sing terdampak bencana alam mengingat nang wilayah barat Situbondo rawan bencana alam banjir. Caning kumoyore woro-woro jam 7 bengi iki aku Aneri Angga nedo nerimo.

nih, wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Caning, sugeng dalu, saiki wis jam 7 wayahe layang kangen, kangen tenan yo. Sampai jam menjelang jam 8 bengi aku bakalan cek ngancani sampean caning nang propapat suara budaya Surabaya tepatin nang layang kangen, dan saiki aku bakalan langsung ae ngancani sampean ambek lagu pilihan berikut iki caning, lagu sing tak puterno gawe ning Latifah nang Burneh Pangkalan.

0: RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Soto Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anaryangga.

0: Lagu New York, New York yang dibawakan oleh mendiang penyanyi legendaris Frank Sinatra mungkin menjadi sebuah gambaran kecil. New York, kota super sibuk, pusat bisnis dan hiburan yang membuatnya menjadi kota yang tidak pernah tidur. Kesibukan New York akan menjadi lebih berwarna karena kota ini akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, Alex Larcy, menjelaskan pihaknya mengantisipasi jutaan penggemar akan datang ke New York. Jumlah penggemar Piala Dunia yang masif ini akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
1: Kami memperkirakan akan ada jutaan orang dari seluruh dunia
2: from all over the world to be coming to New York, New Jersey. We're expecting 2 to 3 billion dollars of economic impact for the region.
3: Di wilayah ini.
0: Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino.
4: Ini akan menjadi Piala Dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan.
0: Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia 2026 selain Kanada dan Meksiko. Dari 104 pertandingan, Amerika akan menggelar 78 pertandingan. New York City sendiri akan menyelenggarakan 8 pertandingan, termasuk laga final di Stadion New York, New Jersey. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Nang layang kangen cak ning, saiki wis jam 7 luwe 44 menit cak ning ya. Ngomong-ngomong cak ning kabeh ngerti gak sih cak ning? Kemendagri iki ngekei penghargaan Pemda, pemerintah daerah berprestasi regional Jawa Bali. Nah, ceritane ngene cak ning. Tadi penghargaan nang Pemda iki sing berprestasi nang regional Jawa Bali yo, dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pemda melalui sistem apresiasi sing berbasis kompetisi sehat caning. Penghargaan iki dikekno nang acara apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2016 regional Jawa Bali nang daerah istimewa Yogyakarta dino Kamis tanggal 4 Juni. Berdasarkan opo penilaiane? Berdasarkan wilayah atau regional, agar daerah dengan kapasitas fiskal yang berbeda dapat bersaing secara lebih adil, Cak Ning. Kemendagri jelasno program apresiasi ini dilaksanakno nang 6 regional, yaitu Sumatera, Kalimantan, Maluku Nusa Tenggara, Nusra, Jawa Bali, Sulawesi, lan Papua. Nah, toko 6 regional iki, tersisa Papua sing dalam waktu dekat bakal dikelar, Cak Ning. Penghargaan ini dikekno berdasarkan capaian kinerja daerah pada 4 kategori, yaitu penurunan tingkat pengangguran, creative financing, pengendalian inflasi, karo penanggulangan kemiskinan, lan penurunan stunting. Nah, masing-masing kategori iki terdiri atas peringkat 1, 2, dan 3, Cak Ning, untuk tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Hadiah ya, Cak Ning, yo. Kemendagri ngekei bantuan nang pemerintah, peringkat siji entuk gedene 3 miliar rupiah, peringkat loro oleh 2 miliar rupiah, peringkat telu oleh 1 miliar Cak Ning. Dan Kemendagri mengatakan penghargaan iki gak mek dadi sarana kanggo menampilkan berbagai capaian positif Pemda nang masyarakat. Mendagri yo menilai bahwa banyak kepala daerah sing berhasil ndudokno prestasi lan kinerja sing apik dalam menjalankan pemerintahan sehingga perlu mendapatkan ruang apresiasi. Ngono Cak Ning ya. Kira-kira lek apresiasi ini gede nih riwote sakmono Cak Ning. Sampeyan oleh duit sakmono kate dikaya apa Cak Ning? Pasti seneng banget to Cak Ning ya. Pasti ini lek untuk level pemerintah pasti semoga uangnya dipakai buat keberlanjutan program-program yang ada untuk mensejahterakan masyarakat ngono ya Cak Ning ya. Nah lek dhewe lek oleh dhuwit sakmono wah koyo jaman biyen ana kuis Who Wants to Be Millionaire ya Cak Ning ya. Se entuk dhuwit sak miliar ae rasane wis sak senenge masalah ya. Ya wis Cak Ning ambek ngayal titik-titik Cak Ning sore iki dalu niki Cak Ning ambek menikmati beberapa pilihan lagu iki Cak Ning.

Caning, ning Surabaya ana panggonan sing gak akeh wong ngerteni, yaiku daerah Pandean, Kampung Pembuat Keris. Nang tengah jenggure kutane dadi pusat bisnis iki, si ana pengrajin gaman utawa keris sing nggunakno pakem jaman kerajaan. Teko generasi ning generasi, pakem nempo wesi iki sik dijogo gawe-gawe pusaka lan aksesoris klambi adat. Suara tutuan wesi ning kene iki dadi bukti nek Surabaya gak lali mbarek sejarah. Penasaran ya apa carane wesi panas malih dadi keris sing gagah? Monggo caning pinarak ning Pandean, Kampung Pembuat Keris.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Wah, sejuk ya tibae nang pegunungan iki. Sek tak seru aku. Lamung gak gunung ngene iki. Rasane apik tenan kaya awak. Sik. Tapi kok ono bungkus? Kok akeh bungkusan sak kresek iki? Apa mana iki? Tapi aku ya duwe bungkusan iki sih, sak kresek. Enak tak buat nang ndi yo? Nang kene lah.
2: Lho, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
1: Walah, ngapa sih?
2: Lho.
1: Woi nang gunung lu ya gak mungkin ono CCTV. Lagian kan gak ono sing ngeruai lu.
2: Awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
1: Wah,
2: apa sih?
1: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
2: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudhun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Ojo lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
1: Oke, ya? Siap.

Nah, jani saiki wayahe aku pamit dhisik ya jani ya matur nuwun jani sampun mirengaken Tanjung Perak sore karo Aneriangga. Mari ngene ana Tanjung Perak malam jani barek Cak Wahyu Chan. Aku pamit matur suwun dan salam budaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Daning, sugeng pepanggian malih kalian drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndam melampan Dewi Kekayi seri kali. Produser Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Afnani Hawari. Sutradara Haryanto. Kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumunggu.
2: Layo Kakang Bambang Turjono mulih dilu balik maneh. Malah nggawa bejo. Iki ya apa iki? Mongko bobot aku sosuwe saya gedhe saya bobot tuwek kaya ngene. Aduh. Kok kaya kaya mat wetengku mules iki. Aduh,
3: Dewi Kekayi.
2: Ibu.
3: Kenapa, Nduk?
2: Mules, Bu. Kadose niki badhe lair, Bu. Aduh.
3: Oh iya, awakmu kate babaran iki iya. Ya kene nang mapan kene mapan. Kene. Mapan kene.
2: Abu.
3: Ya, wis. Wis. Ayo. Napas. Napas. Napas. Ayo, kuat to. Terus, terus. Dewi Kekayi.
2: Ki putuku. Lahir
3: iya, iki anakmu lanang, anakmu lanang dok, Dewi Kekayi,
2: anakmu ibu, gendong,
3: gendong dok,
2: enggak,
3: tapi
2: caler bu,
3: anakmu lanang, bapak Eka ono oma,
2: terus geniki, terus pundi bu,
3: sopo sing wenehi,
4: iki ono opo kok ngukung soro bayi soko njoba,
3: kakang, kakang.
4: Iya.
3: Dewi Kekayi babaran kakang.
4: Dewi Kekayi babaran.
3: Iya, iki wes ngelahirno anak lanang.
4: Anak lanang.
3: Iya kakang, nanging kakang.
4: Iya iya.
3: Saiki Bambang Durjono gak enek oma. Tadi awak dewi yo opo arep kayak tetengger yo kak wani. So iki kan sing berhak ngiri kan yo Bambang Durjono to kakang.
4: Ini bener.
3: Iya kakang.
4: Sepisan Bambang Durjono kaono, saiki awake dhewe kudu nggawa ponang jabang bayi iki ning nggone Sabta Pertala. Sebab apa? Aku dhewe gak wani ngakei jeneng. Aku kepengin njaluk tetimbangan karo Kakang Nugraja. Ya apa ampri-apike ponang jabang bayi iki dijenengi sapa?
3: Terus ponang jabang bayi iki digorono kak popo tak kakang,
2: ibu bapak niki di tes punti niki juga kula diparingi aran sinten.
3: Ya kunduk bapak karo ibu iku gak wani kayak tetenger. Kudu niki bojomu ya Bambang Turjono.
2: Lah kakang Bambang Turjono mboten wonten griya ngeten.
4: Ngene Dewi Kekayi.
3: Rungokno omong bapak.
4: Sarene bojomu gak ono nggone guwa ngungruman kene. Awakmu bakal tak jak balik nang nggone pertapan Sabta Pertala. Ing kono awakmu bisa ketemu karo bojomu uga bapakmu. Lah ing kono mengko golekne jeneng sapa sing pantes kanggo anakmu iki. Lho saiki awakmu siap-siap. Aku tak nyiapne jaran kanggo numpak nyanggone Sabta Pertala.
3: Njenengan Dewi Kekayi?
4: Yo,
3: kula numpak jaran.
4: Awake dhewe kudu nggo bendi.
3: Yo Kakang, nek nggo bendi aku setuju Kakang. Nek ponan jabang bayi iki kudune ana tebeng-tebengane.
4: Yo ngono.
3: Lah nek numpak jaran kene angin terus kepiye?
4: Iya iya iya. Aku ngerti, Bune. Tapi mbok menawa kabeh iki mau ora apa-apa. Sing penting awake dhewe sak keluarga iso ketemu karo Kakang Nugraja nang nggone Sabta Pertala. Wis yo. Awakmu siap sapa uber ampen apa sing perlu digowo nang nggone pertapan Sabta Pertoro. Aku tak nyiapno bendine.

0: Ojo Sabil.
1: Nggih, Den.
0: Ya apa awakmu ana nggone papan panggonan kene apa?
1: Lho, kula
0: sok rasan.
1: Sak derma nderekaken nggih manut to, Den. Pripun jenengan iki?
0: Nggih. Ya omonganmu sing kaya ngono iku
1: nggih
0: sing tak enten.
1: Abdi kinasih. Ngenten lho kula niku.
0: Iya, aku ngerti kok karo awakmu Bejo Sabil. Senajano kaya apa wae awakmu sik tetep nderekno karo
1: panjenengan.
0: Lah,
1: cuma sing kula pikir wedhus kula lho mengke sing ngone sinten monggo nggih. Wedhus kula
0: nggih. Bejo Sabtang.
1: Nggih.
0: Wong wedhus iku kan panggonane nok nggone guwong rum-ruman kono.
1: Nggih, kula.
0: Kan isih ana bapak lan ana ibu.
1: Nggih, dados ngrepotaken bapak mboten
0: cocok. Gak kaya ngono.
1: Kalau sampe impen-impenen, Dad.
0: Ngene lho Bejo Sabil.
1: Nggih. Lan iki nggih.
0: Iki ana sing dadi unek-uneke pamikiran. Sak suwene awak dhewe manggon ana nggone Sabta Pertolo.
1: Unek-unek napa malih?
0: Awak dhewe teko nang nggone Sabta Pertolo kene iki kan ana perlu nih.
1: Nggih no. Nggih wonten niku
0: njaluk ilmu.
1: Nggih.
0: Pangruwating popo.
1: Nggih. Sangkan paraning dumat.
0: Lah.
1: Lho niku abot
0: ngono. Ananging
1: nggih.
0: Pirang dino awak dhewe wis nginep ana nggone bali pomah iki kok durung tau marotua iki ngomongno bab ananing ilmu iku.
1: Lah iki napa jenengan berarti kalah kalih kula ta.
0: Lah kalah is.
1: Lho kula rene nate mbeguru wonten.
0: Terus
1: teng nang gunung napa niku? Niku nggih enten bapak guru tapi kula mboten direken setahun.
0: Lho. Nganti setahun awakmu gak tau direken.
1: Akhire kula sinau ki ambah.
0: Oh.
1: Lah apa aku kok gak direken ngoten ta? Ternyata niku menguji. Niku termasuk apa niku? Lelakon ingkang kedah kita lampahi.
0: Bejo Sabil.
1: Lah mong ini mboten kira mriki.
2: Lagi gojek opo wae, lagi gegojekan opo wae.
0: Nggih. Ngapunten saderengipun.
2: Iya, Bambang Durjono. Aku ngerti kok. Kabeh karepmu aku ngerti.
0: Nggih, syukur menawi bapa menika sampun nyumerepi napa ingkang dados penggalih kula ngoten
2: pun. Aku ngerti kabeh kekarepanmu. Bambang Durjono. Senajan to Bambang Durjono iki anak mantu karo aku.
0: Leres, Bapak.
2: Ning kabeh sing dadi unek-unek atimu aku ngerti.
1: Termasuk karep kula nggih.
2: Nah, padha karo Bejo Sabil iki.
0: Bejo Sabil. Awakmu iku duwe unek-unek apa?
1: Lho, kula namung badhe nempel kamu ten.
0: Ning
2: kuwi dudu sing pokok iku Sabil Bejo iki akeh mikir weduse. Ha, ngerti ya?
1: Loh. Den, kok kertas lah.
0: Lah niku. Ateges bapa iki.
2: Bambang Durjono.
0: Sidik paningale.
2: Bambang Durjono. Aku ngerti. Ning Bambang Durjono kudu ngerti sejatine ilmu atau aji pangruwating popo iku gak iso manjing juragamu.
0: Loh, kok saged
2: ora bisa manjing juragamu?
0: Sebabipun menapa, Bapa?
2: Bambang Durjono kurang bersih. Bambang Durjono kurang suci nrimo aji pangroting popo. Dadi popo gak bisa masrahke marang sliramu.
0: Popo?
2: Ya.
0: Kula tebih saking guwong rum-ruman.
2: Ngerti.
0: Dumugi wonten padhepokan Sabta Pertolo menika kula nyuwun ilmu ingkang kula suwun dumateng bapa menika.
2: Bambang Durjono.
0: Nggih.
1: Den pun terlalu
2: set, sing set stali agel. Sepisan gak bisa, tetep gak iso.
0: Loh, menawi mekaten kula peksa. Kula peksa. Angsal mboten angsal, kula peksa.
2: Bambang Durjono.
1: Den,
2: kowe kudu ngerti.
0: Aja melo-melo.
2: Sabil. Nganti saiki kelakon musik padha. Ngarep aku sing ngomong, aji pangroting popo iki iso manjing juragamu, nek pikiranmu suci, pikiranmu bersih. Nek sifat musik kaya ngene. Pangroting popo gak bakal bisa tak wenehake.
1: Yo, yeah. Nek pancen koyok ngono kekarepamu. Ayo, tak enten ya no. Coba
3: lekarmu. Den, cari, den, cari. Pro 4 RRI Surabaya.
4: Kapunggil semanten rumien, pagelaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Kita penanggian malih ing carios tanda ibun. Nun.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya.

0: Lagu New York, New York yang dibawakan oleh mendiang penyanyi legendaris Frank Sinatra mungkin menjadi sebuah gambaran kecil. New York, kota super sibuk, pusat bisnis dan hiburan yang membuatnya menjadi kota yang tidak pernah tidur. Kesibukan New York akan menjadi lebih berwarna karena kota ini akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, Alex Larcy, menjelaskan pihaknya mengantisipasi jutaan penggemar akan datang ke New York. Jumlah penggemar Piala Dunia yang masif ini akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
1: Kami memperkirakan akan ada jutaan orang dari seluruh
2: dunia datang ke New York, New Jersey. We're expecting 2 to 3 billion dollars of economic impact for the region.
1: Di wilayah ini.
0: Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino.
3: Ini akan menjadi Piala Dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan.
0: Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia 2026 selain Kanada dan Meksiko. Dari 104 pertandingan, Amerika akan menggelar 78 pertandingan. New York City sendiri akan menyelenggarakan 8 pertandingan, termasuk laga final di Stadion New York, New Jersey. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: program dolanan bal-balan nang Prupapat RRI Surabaya gawe nyambut pesta bola Piala Dunia tahun 2026 iki bakal nyampe no sejarahe Piala Dunia FIFA sing awale digagas Jules Rimet. Piala Dunia pertama diselenggarakno tahun 1930 nang Uruguay. Ono 13 tim sing melok lan dimenangno Uruguay samarine ngalahno Argentina 4-2. Turnamen iki sempat mandek nang tahun 1942 lan 1946 merga ono Perang Dunia keloro. Nah, Cak Ning, iki lho poin-poin pentinge sejarah Piala Dunia. Sing pertama, awale dimeloki 13 tim peserta. Terus nambah dadi 14 peserta nang tahun 1982. Tahun 1998 ono 32 tim lan terus nambah sampai saiki dadi 48 tim peserta. Sing keloro Cak Ning, negara Brasil dadi pemegang rekor sebagai negara sing duwe gelar juara paling akeh. Brasil wis ping 5 nyabet gelar juara, yaiku nang tahun 1958, 1962, 1970, 1994, lan tahun 2002. Poin ketelu Cak Ning, ono perubahan bentuk trofi Piala Dunia. Awale Piala Jules Rimet sempat digawe mulai tahun 1930 sampai 1970. Terus diganti trofi Piala Dunia FIFA sing dirancang karo Silvia Ganzaniga. Poin kepapat. Nah, nang tahun 2022 Qatar jadi tuan rumah pertama wilayah Timur Tengah sing diselenggarakno pas wayahe musim dingin. Nang ajang iki, juara bertahan Argentina berhasil menangno Piala Dunia tahun 2022. Poin kelima Caning, tahun 2006 Piala Dunia dilaksanakno nang Jerman sing dimenangno Italia. Nang tahun 2010, tuan rumah Afrika Selatan, negara Spanyol berhasil nyabet juara. Tahun 2014, tuan rumah Brazil dimenangno Jerman. Tahun 2018 diselenggarakno nang Rusia, negara Prancis berhasil dadi juara. Poin terakhir Caning sing keenam, tahun 2016 iki Piala Dunia digelar nang Kanada, Meksiko lan Amerika Serikat. Saiki ono 48 tim sing dibagi nang 16 grup. Iku mau Caning sejarahe Piala Dunia, ojo lali terus nyimak ajang pesta bola dunia nang Prupapat RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Sugeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu caning. Saniki wahyu jangan caning sampean dan Propapat RRI Surabaya ndek rangkaian adicara geguritan Propapat RRI Surabaya nganti ko jam 09.00 luwih 15 menit waktu Indonesia Barat. Monggo jenengan sing duwe goresan puisi mengaten nggih. Pengen diwacane monggo langsung gabungan di 5462961 atau di 0896021 3x9 6 8. Tak terima dhisik jane rasane iki ana sing kepengin gabungan ambek Wahyu Chan di dalu niki ana sapa ngeten nggih. Sugeng dalu. Oke, sugeng dalu.
1: Sugeng dalu. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, tadi Kak.
0: Alhamdulillah sehat, Neng.
1: Iya, aku ngapain mau coba puisi, Kak.
0: Boleh, puisi tentang apa? Atau langsung mau dibacakan dulu?
1: Iya.
0: Oke, monggo. Ya,
1: suara hatiku hari demi hari telah kulalui, bulan demi bulan telah kulewati, hidupku terasa sunyi dan sepi, tiada satupun teman yang ada di sisiku, tiada tempatku untuk mencurahkan semua isi hatiku. Hanya suara hati yang ada di dalam diriku, yang hanya bisa berteriak-teriak, yang hanya bisa menangis serta meratapi tentang kehidupanku yang selama ini, yang tak pernah ada kejelasan dalam hidup ini. Aku hanya bisa termenung, berdiam diri, tak tahu harus berbuat apa. Aku hanya bisa menangis dan menangis, meratapi hidupku yang selalu dalam kesunyian dan kesepian.

0: Aku hanya bisa mendengar suara-suara semerbak air. Di balik kegelapan ini, aku hanya bisa mendengarkan suara burung-burung berkicau di pagi hari. Lalu lalang manusia yang beraktivitas di setiap pagi. Aku hanya terdiam membisu dan tak mampu berbuat apa-apa. Aku hanya terdiam merenung dan meratapi nasibku. Oh Tuhan yang Maha Kuasa, mengapa hidupku seperti ini? Hidup dalam kegelapan, hidup dalam kesunyian, tanpa ada kepastian yang nyata. Sampai kapankah aku harus seperti ini? Hidup tanpa arah dan tujuan yang pasti. Semua harapan, semua impian, semua cita-citaku tak akan pernah terwujud untuk selamanya. Kini aku hanya bisa pasrah dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kesabaran, ketabahan dan keikhlasan di dalam hatiku dalam menjalani hidup di dunia ini yang penuh liku-liku, yang penuh dengan ujian serta cobaan. Semoga hidupku di masa yang akan datang ataupun di kehidupan yang abadi akan lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Matur suwun, Cak Wahyu.
1: Jai sami-sami, matur suwun.
0: Monggo mlebet setya Bang Kobar, Pak Mul, Bunda Iin, Kepala Jemawan. Matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagune luar biasa. Tapi sadurunge dilanjut ya Cak Ni ya. Mungkin awak dhewe tarik nafas dilek. Engko bakalan lanjut maneh Cak Ning. Lanjut maneh di rangkaian adicarane wayahe dina iki geguritane ya. Tarik nafas dhisik Cak Ning ya. Engko lanjut maneh sa marine sing kate lewat dadi aja ning dindi Cak Ning pancet ya, pro papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Cak Ning.

0: jayaning ati, polahmu digugu lan ditiru.
1: Hei bu, ibu iki lapo sih, kok puitis banget.
0: Iki lunduk, aku lagi moco keguritan tentang guru.
1: Hei bu, sik ta bu, ibu pengen gak moco keguritan di rungok nawang akeh?
0: Loh, emang iso?
1: Loh, ya apa sih sampean iki bu? Ya iso lah. Ibu rungokno ae adicara geguritan nang FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Saben dina Senin jam 8 luwih seperempat sampai jam setengah 09.30 bengi. Nah, nang acara geguritan, ibu isok gabungan secara interaktif, Bu. Lan isok moco langsung geguritane ibu iku mau.
0: Ya ampun, pingin banget keguritanku isok di rumah wong akeh.
1: Iya bu. Eh yo bu, gak mek keguritan tok lho. Ibu yo isok moco puisi secara langsung nang adicara keguritan Pro 4. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Yeah, dilanjut ke malih cah nih karo rangkaian acara geguritane di kesempatan pengiki ya. Ana sapa sing ate gabungan ambe Wahyu cah langsung ae tak tampi dhisik telepone Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu. Kalau mau Budian nggih.
0: Laras buset ya.
1: Baik sekali mendayu-dayu. Itu enggak gambarakan lansia. Tapi menawi Cak Wahyu Chan yang kangaten, wah wis rugi banget tuh ngijik enom. Lah ini Budian BE wis rodok-rodok sepuh, member kados kula rak nggih ngoten sakjane.
0: Enggak ono
1: kok sik nek mirengaken puisi napa puisine Mas Cak Wahyu.
0: Heeh.
1: Rasane aduh iya aku ngono.
0: Aduh iya
1: gua. Sakjane. Jane butuh sing dijak omong. Memang kula nggih nate ndamel puisi.
0: Heeh.
1: Anu mengenai apa ya yang saya utarakan puisi itu rat penyiar.
0: Ratu penyiar.
1: Itu wah. Karena Mbak Ning Aprilia Putri. Terus kebetulan mocopat itu enggak ada, jadi mocopat lepas diisi obrolan bebas sama Aprilia Putri. Itu banyak yang gabung. Terutama ibu-ibu.
0: Yeah.
1: Yang kebanyakan sudah berumur kelihatannya ngobrol panjang lebar.
0: Alah.
1: Saya merasa sekali bahwa mereka-mereka itu butuh komunikasi. Betul. Selama ini krisis komunikasi. Aja apalagi kasih sayang, apalagi tergur sapa. Soan aja enggak pernah. Enggak ada yang diajak berbagi derita. Apalagi berbagi cerita. Jadi niki Mbak Budian baik sekali tadi bisa berbagi cerita pada Mas Wahyu lewat RRI. Terima kasih RRI. Saya sekarang yang akan bagi cerita.
0: Boleh, monggo ceritane.
1: Iki kula mbaleni ingkang sampun kapengker soale raosipun sak menika sawek viral. Sinten Nadiem Makarim di pelekoto kaya ngono rasane atine loro banget aku. Lah menika rak sampun kaweco wonten Jongko Jayabaya.
0: Betul.
1: Inggih lajeng kawedharaken dening Rangga Warsito ing tembe para manggalaning praja iku aji mumpung ilang budayane sirno ahlake kang cinipto bebayani wong liyane ra inggih to ingkang nyipto kados pemimpin-pemimpin ingkang nyipto ya apa carane ben Nadiem Makarim anjlok utawa mlebu buwi. Lah menika ingkang kula badhe aturaken mugi-mugi sedaya ingkang midhangetaken saged sami-sami nyuwun dhateng Gusti mugi keadilan saged adil para marta ingkang tumama wonten negeri kita. Ruwat bumi senadyan sampun kaweca wonten Jangka Jayabaya kawedharaken ugi dening panjenenganipun Rangga Warsito. Ing tembe manggalaning praja aji mumpung ilang budayane sirna ahlake kang cinipta mbebayani wong liyane. Ing pupuh sinom uga jaman kala bendu bisa purna kanthi tobat mring Allah suci manah. Nanging sareng kita nemai jaman rusak sakniki sanget angrerujit ati. Kadosta Menteri Pendidikan dipaeka supaya mlebu pakunjaran, didendo kang ora mekakat ben melarat, dituduh korupsi mboten kabukti. satunggaling pawestri wonten luar negeri kapureh Bali ndadosi ASDP malah dituduh korupsi ben mlebu bui. Para taruna aktivis ingkang saestu winasis ingangkah dados perintis dipaeka dipun kriminalisasi. Aduh priyatiki, liwat gurit menika kula atur gunging panarima dumateng panggagas ruwat bumi sageda kangge panglipuring ati. Ngajabot teas rahayu ngayo mono sesameng tumuwo. Wah.

0: diruat bumi tias kita kaesti memayu ayuning bumi kanthi mana suci sareng-sareng nyuwun dateng Gusti mugi kangasta pusaraning negeri emut dateng kawula sami boten buru kasil kangge pribadi suci jujur saeka kapti adil para marta sayeti matur nuwun saged ngungkapaken pangungkuneking ati mungkin boten bosen Cak
1: Wahyu
0: kateng RRI kersa nyaluraken salam kangge Pak Jainal
1: iki
0: kersa baca puisi matur nuwun sugeng dalu
1: matur sembah luar biasa ya Bu Setia ya. Oke, Caneng saniki aku coba macake puisi sing mungkin hampir sama gitu ya. Sebentar ya, sama kayak yang disampaikan apa yang kritikan mungkin ya. Laras ya, sama kalian apa sih yang disampaikan ini kalian Bu Setio mengatakan Caneng, saya coba tapi kalau Bu Setio kan dalam bahasa Jawa gitu ya, saya coba untuk menggunakan untuk bahasa Indonesia. Ini kebetulan ada puisi yang sudah dikirimkan ya oleh sebentar. Oke, ada Cak Kurniawan, matur nuwun Cak Kurniawan di Lamongan, sampun gabungan kalian Wahyu Chan di kesempatan iki ya. Luar biasa puisine, coba tawa cake, yuniku tuntutan keadilan kanggo Indonesia atau untuk Indonesia Caning. Wahai pemimpin di singgasana negeri, dengarlah suara yang lahir dari bumi pertiwi. Bukan gemuruh yang datang membawa amarah semata, melainkan jerit rakyat yang lama menunggu keadilan nyata. Di jalan-jalan yang dipenuhi peluh dan harapan, masih banyak tangan bekerja tanpa kepastian. Sementara janji-janji berkilau di panggung kekuasaan, sering pudar sebelum sempat menjadi kenyataan. Kami melihat sawah yang menguning oleh kerja keras, namun petaninya masih bergulat dengan nasib yang terbatas. Kami melihat laut yang luas membentang, namun nelayan kecil masih berjuang melawan gelombang. Keadilan bukan sekedar kata dalam pidato. Bukan pula hiasan indah dalam lembaran manifesto. Keadilan adalah ketika hukum berdiri tanpa memilih muka. Ketika yang lemah mendapat perlindungan yang sama. Jangan biarkan kekuasaan menjadi tembok yang tinggi hingga tak terdengar lagi suara dari bawah negeri. Karena bangsa besar bukan dibangun oleh pujian semata, melainkan oleh keberanian menerima kritik yang bermakna. Hey, Indonesia bukan milik segelintir tangan. Ia tumbuh dari jutaan harapan dan pengorbanan. Maka dengarkanlah rakyat yang terus berseru, menuntut negeri yang adil, bersih, dan maju. Wahai pemimpin, sejarah selalu mencatat. Bukan sekedar lama kekuasaan melekat, tapi seberapa besar keberpihakanmu pada rakyat. Dan seberapa sungguh engkau menjaga amanat. Kami tak meminta kemewahan tanpa batas, hanya keadilan yang tegak tanpa tebang, pilih dan bias. Agar merah putih tetap berkibar dengan bangga di negeri yang menjunjung martabat setiap warganya. Matur nuwun Cak Kurniawan, puisi ini luar biasa, ya kan? Mbok menawi njenengan yang baca gitu ya, kirim voice note gitu loh ya kan. Jauh-jauh dari Lamongan mung cuma teks ya kan. Tapi enggak apa-apa ya. Matur nuwun ya atas kiriman puisinya. Nah, lanjut lagi ada yang ingin bergabung bersama saya, tak coba di saya angkat teleponnya. Sugeng dalu.
2: Selamat malam, Kak Wahyu.
1: Nggih, selamat malam.
2: Dari Mbak Jainal, Bangkalan, Madura.
1: Inje Mbak Jainal, pripun kabare?
2: Temu lagi.
1: Dari Wahyu Chan.
2: Ya, tapi sebelumnya, oke, aku angkat topi ya untuk puisi yang barusan dibaca.
1: Angkat topi.
2: Salut, salut dan salut untuk Mas apa Lamongan itu?
1: Ada Cak Kurniawan saking Lamongan.
2: Oh ya Mas Kurniawan. Minggu depan aku pingin dengarkan lagi yang lebih wah.
1: Lebih ya. Wah.
2: Eh, sifatnya jilisan rakyat. Oke, okay, aku pro and setuju untuk tulisan Anda. Aku yang gak iso kaya-kaya iku wedi diuti dirubung semut.
1: Wedi dirubung semut apa? Ya Allah, jeneng kan manis banget toh.
2: Kegiliannya ya. Ya wis, selamat malam untuk semuanya dulu. Sebelumnya biar kebagian waktu. Selamat malam untuk Bang Kobar ya, mudah-mudahan sangat ini mendengarkan ini untuk Bu Sutio, Ningdian ya, untuk semuanya aja yang mendengarkan, yang tidak mendengarkan nggak usah dikasih salam, nggak nak kupingnya kak kerumah,
1: nggak nak kupingnya raku,
2: mudah-mudahan berkenan ini.
1: Monggo, puisi ini apa niki? Langsung mawon.
2: Ya. Kalau aku mau mencari, aku akan mencari. Tapi di mana? Di mana adanya? Telah ku cari dalam hatiku, tapi tak kutemukan. Ku cari dalam pikiranku juga tiada. Ku cari lagi dalam angan-anganku, kau tetap saja tak kutemu. Hingga ku cari dan ku tanya pada hati sanubariku yang paling dalam. Lagi-lagi tak ada, bahkan tiada jawaban sebersit pun. Ku rasa kau memang tak ada dalam hatiku. Untuk apa aku mencarimu kalau kau tak ada dalam hatiku? Tapi aku tak patah asa. Ku coba lagi mencari, barangkali kau berada di celah-celah bilik perasaanku. Tapi kayaknya tak ada tanda-tanda keberadaanmu. Rasa penat dan lelah telah menyelimutiku. Dan rasa keputusasaan pun melambaikan tangan, menyuruhku untuk tidak lagi mencari. Dalam kepenatanku dan kelelahanku, serta keputusasaanku, samar-samar kulihat dirimu. Ternyata dirimu ada di balik bayang-bayang. Ya, bayang-bayang kelabu yang tak mungkin jadi putih. Terus kapan sih nanti akan putih ini, Cak Wahyu? Sekian dulu. Matur nuwun.
1: Sami-sami, matur sembah nuwun. Mbak Jainal, saking Bangkalan mangaten nggih. luar biasa puisi ini ya. Monggo yang lainnya Cani ya, bisa bergabung dengan Wahyucan. Tapi kita jeda lagi Cani. Cani Lindi pancet di Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cani. Moga Wahyucan bakal lanjut manehkan Cani sampai yang Cani ngedan ya. Ya wes langono ana persembahan Cani ya. Oke, sing iso ngancani awak dhewe bengi iki.

Jane saniki Wijan kudu pamit saking ruang dengar sampai saka geguritan, namun sadurunge Wijan pamit mungkin ana siji puisi sing bakal tawa jane yoniku ratapan penyesalan anak. Di tepi sunyi malam yang tak berujung, aku memanggil namamu dalam lirih yang patah. Namun angin hanya membawa gema penyesalan, dan langit diam menyimpan jawab yang entah kemana. Dulu, saat tanganmu menggenggam langkah kecilku, aku berlari mengejar dunia tanpa menoleh. Aku mengira waktu itu akan selalu berpihak, bahwa engkau akan tetap ada di setiap pulangku. Kini kursi itu kosong, tak ada lagi senyum yang menunggu di ambang pintu. Tak ada suara lembut yang menanyakan, bagaimana kabarmu? Tak ada doa yang kudengar di sepertiga malam. Ayah, ibu, maafkan anakmu ini. Sepertinya terlalu sering aku membalas kasih dengan lalai. Sepertinya terlalu sering aku menunda peluk dan kata sayang. Seakan esok masih panjang untuk memperbaiki segalanya. Andai waktu dapat kuputar kembali, akan kupeluk kalian lebih erat dari sebelumnya. Akan ku dengar setiap nasihat tanpa membantah. Akan ku balas setiap lelah dengan bakti dan cinta. Tapi kini yang tersisa hanyalah kenangan, berjalan perlahan di lorong hati yang sepi. Kini aku menangis di antara bayang-bayang masa lalu, mencari wajah yang tak lagi bisa kusentuh. Di atas pusaramu kutitipkan jutaan sesal, bersama doa yang tak pernah berhenti mengalir. Semoga Tuhan menyampaikan rinduku yang terlambat, dan mengampuni segala khilaf yang pernah kulakukan. Ayah, ibu, jika air mata mampu menjadi bahasa, maka seluruh hidupku adalah ratapan. Aku mencintai kalian lebih dari yang sempat kukatakan. Dan penyesalan ini akan tinggal di dadaku hingga kelak aku dipertemukan kembali dengan kalian.

0: Ayo.
1: Eh, duduk tamu sih sak jane ya.
0: Ya opo sih?
1: Bolo lawas.
0: Iki ngono penenggake RRI re.
1: Penenggak apa penenggak?
0: Penenggak. Penenggak.
2: Oh, lah kok ditekek.
1: Ya, inilah kita sambut. Nah, seniman
0: kami tampilnya
1: senior kita.
2: Berikut
1: Om Hengki Kusuma.
3: Wow. Urga.
0: Wow.
3: Lu urga
0: pring. Oh.
2: Ya balik. Pring.
1: Lu.
2: Oh, tur. Ya.
3: Buat aku siwa. Pring.
0: Ya apa Mas kabare?
3: Oh, ya sop mana nih Kak? Pembarpe RRI
2: ya cakku senan ya aku senan
0: eh kamu mau sok panggiling rek pirang dina sih gak ketemu
3: gak panjang ya suwe gak ketemu cuman aku mau ngeruak no kidunganmu
0: sing di
3: sing ulo sing winginan
2: nih oh sing kan ngedung saiki kok winginan nih
3: lu sing taruh kono sing winginan nih
0: oh sing winginan nih
2: winginan nih berarti ki bahas winginan nih apa
3: gak bahas saiki tapi ulo ini siji kok
2: mah. Ulo
3: ini diremet-remet bahasa wo.
2: Iya.
3: Biasa kan ulo ini ulo diwel.
2: Ini apa cak?
3: Aku merindu mau gawa kabar.
0: Lah.
3: Jadi sing dianti-anti
0: gitu ya. Kabar. Nek perlu disampe no.
3: Nek perlu disampe no.
0: Nah.
3: Kira-kira kabar apa sih tak gawa?
1: Sap insap. Ngomong ono kabar dang. Dang tanda tangan nono.
3: Oh,
1: 5 si. Juta apa 10 juta apa teko bos.
0: Delok kabarin sap. Iki kabar seneng apa kabar gak seneng? Kabar kan anak loro.
2: Lho iya nek tapi Cak Hengki awake dhewe positif thinking. Jelas kabar apik lah.
0: Wah,
2: kabar iya. Seneng lah.
3: Jare sapa? Jare sapa?
2: Ya jare.
0: Sopir-sopir.
1: Sing penting nek ana Cak Hengki itu everything is running well lho.
0: Lah nek mengamuk apa iku mang?
3: Iku bahasa apa iku, Mang?
1: Apa?
3: Bahasa apa iku?
1: Lamongan.
0: Keperik lah.
3: Wele le wele.
0: Keperik.
2: Wis langsung
3: tak. Dulur, aku mrene ketemu barek Riko kabeh ndelok seger-seger ngene. Berarti urip Riko iki makmur.
0: Loh,
3: kaya kaya dapuke Joko Berek ya.
2: Ya nek makmur. Lah iya. Iya makmur.
1: Hengki Kusuma, wis seniman kondang sak Nusantara ya.
0: Lho iki kan wis tercemar.
1: Iya tercemar ya apa sih?
0: Maksudnya sing wis dirui wong sak donya iku.
1: Viral.
3: Oh, Kusuma eta.
2: Iya.
3: Kusuma iku kembang.
1: Kusuma kembang. Puspa ya?
3: Puspa.
1: Berarti Kusuma iku kembang, Hengki iku apa?
3: Hengki apa?
1: Hengki ku
3: totok ra.
1: Kak yang jelas beliau iki ya delok ta.
3: Taruh, aduh. Ganteng, ulangan.
1: Aku mek gawa berita sing kayak gini. Sing tak karepno peno-peno kabeh iki seniman ludruk.
3: Iya.
1: Ya sih.
3: Iya.
1: Iya ta?
2: Iya, Cak.
1: Kira-kira nek nurut pendapat peno lo dur ke depannya ku dunia apa?
3: Iya, apa sih?
1: Ya, penuh kain.
0: Ya, cok kayak muntah. Rek, elek-elek. Oh, hei.
3: Caranya ini lo. Lo dur tetep main. Ini gila, peran yang lakukan sampai kini angin lah. Ini lo sing repot ya.
2: Lah iya.
1: Ono, tapi pandangan jauh lah.
3: Dulur, pian Cak Hengki Kusuma itu adalah roll. Cari lo truk pian roll, lo star. Ganti rock ya.
1: Roll. Gak enak omongan gue, buri-buri gak enak gitu lah.
3: Gak. Sopo pian ganteng ini Kak Hengki Kusuma. Nung Hengki Kusuma.
1: Bareng saiki.
3: Ngelimpre. Gak pian tokoh sampai kintai ku sampai ke permintaannya Kak Hengki Kusuma kak.
0: Mah pokoknya.
3: Tapi saiki cak perkembangannya. Luar biasa Cak Hengki Kusuma.
1: Iya.
3: Dadi bapak desa iso. Bapak kota apa maneh. Malah tahu dagelan ya iso. Kadang-kadang nek gak ono pemain mbok desa barang dilakoni.
2: Lu tau melo reak barang kowe.
3: Aku dilegowo rek. Nek beda waktu muda aku cocoke sampe kinte.
1: Apa ndi aku krungu kabar? Kabar yang tepung-tepung dur iki.
2: Oh iya.
1: Kabar yang menggembirakan.
3: Alhamdulillah.
1: Selamat ya. Pernah mari ngulon
0: ya? Oh iya.
1: Iya. Terus ya apa nek mari ngulon ini aku berubahnya lu apa enggak?
0: Ya ngulon kan jange rasa marang rencanae.
1: Kok ngono? Kak sampe
0: pancen sampe mari umroh. Apa pendik iki kan mancen mari teko kula. Alhamdulillah kanca-kanca wingi ya wis nrimo dum-dumane.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Senajan ludruk ya. Ngono, mangkane ludruk aja delek-elekno nek iso ayo diuri-uri, sebab ludruk iki senajan kaya ngene ya iso kenek digawe nyambut gawe.
3: Ngono lho. Haji umroh.
1: Sampai ndi mari ngulon.
2: Iya.
1: Insyaallah pasti diteruskan
2: jadi
1: haji.
2: Amin, amin.
1: Lah awakmu nang ndi enak?
2: Lho, aku wis ngulon yo Cak. Wah, pendik durung ngulon aku wis ngulon di sini.
1: Alhamdulillah.
2: Di sini.
1: Sini jam.
2: Iya.
1: Nang Mekah kono.
2: Kak Semarang.
0: Oh, kono iku.
3: Aja didelok ngulon ngetane rek.
1: Iya, iya, iya,
3: iya. Perubahan perilaku, nah, perubahan spiritual iku sing penting.
0: Wah, gile gile. Spiritual iki rek sing garak. Iya. Perlu apa ae ora pening.
1: Lho, iku perubahan perilaku.
0: Heeh. Iya.
1: Sampai ndelok Cak Pendik perubahan perilaku nih dulu.
2: Perilaku saya... nih saya ingin berubah.
3: Berubah.
2: Yang biasa nyok nyok saya kelemer.
1: Saya ingin mungkruk mungkruk kegiraro.
3: Nggak. Arti perilaku itu bisa fisiknya bisa spiritual.
0: Ya. Ya. Yo. Ya. Kadang-kadang lah ono are kaya.
1: Sisi spiritual.
3: Tuh Cak Pendik.
1: Iya.
3: Beto saya.
1: Silo saya.
3: Silo mana kok
1: remi apa dulu?
3: Kandane kok.
1: Kok temenan ya?
0: Silo iku macam-macam kadar bandar apa?
2: Silo iku koncane Suron dhisik.
3: Mudah-mudahan.
0: Koncomu barang ngono lho. Ngene gak ngakoni
3: opo. Spirite Cak Pendik sing wis tau wis nglakoni apa iku ngulon.
1: Iya.
3: Ini menular nang awake dhewe.
1: Amin.
3: Biasane awake dhewe.
1: Penuh waktu nang ngene kono, tangan penuh demek.
0: Nyemok.
1: Oh, kan cuma demo mencium barang.
2: Iku alhamdulillah.
1: Iku sing sampean sing sampean sebut jenenge kanca sapa?
0: Oh, ludruk cak ndi ya
3: terutama Mbak Mur. Disebut karo Cak Pendik.
1: Ya mau nyebute.
3: Ya mbok takon
0: nyatane
1: saiki.
0: Kang ngono awake pendiri kan nang ludruk. Dan sing paling dieling ya ludruk.
3: Iya. Nek takon saiki.
0: Tak dungu ludruk
3: karo. Selama Cak Hengki Kusuma iki kan belum bisa aktif karena kesibukan yang lain. Cerita Cak. Cak arek-arek iso duwe semangat tetap ludruk ta banter jadu saiki ngono lho.
1: Anu. Sekedar informasi bahwa apapun kondisi di negara kita sing koyo ngene iki, tapi yang namanya seniman tetap semangat.
0: Eksis. Wah,
1: harus.
0: Ya toh? Harus semangat
1: dan ojo sampai wedi apa dhewek gak iso pentas.
0: Nah, ojo wedi kangelan jare wong
2: dhewe. Iku. Soale nang apa dhewe sandange pangan ya teko iku.
0: Lah iya. Mulane sing tak jaluk keringetmu sak tetes sap.
2: Ora apa lah kok persa kan iki.
3: Cek tak garis bawahi ojo wedi apa cak mau pentas.
0: Ojo pesimis ya.
3: Ojo pesimis.
2: Itu optimis.
3: Optimis. Lek pentasene sregep arek tapi marine pentas lho ya apa.
1: Nah carane rek, carane. Ayo pentas urunan.
0: Ya Mas yo. Awak jadi sebagai seniman terdampak ya.
1: Iya.
0: No RRI ya seniman ya.
1: Iya.
0: No TVRI ya seniman.
1: Betul.
0: Podo senimane. Kena dampak adanya kebijakan pemerintah.
1: Iya.
0: Ya kumang tetap optimis aja.
3: Lah, betul.
0: Ya ayo disyukur ya. Apa Pendi, wong jenenge wong iku kan gak luput teko ndedonga. Kan ngono. Sopo terus saiki ngene kok mben ngono.
3: Tak garis bawahi. Karena ini sudah merupakan kebijaksanaan pemerintah Indonesia, mau tidak mau kan harus kita taati.
1: Tidak
3: mungkin pemerintah itu jelomprong rakyat.
0: Nah, tidak mungkin.
3: Contohnya pemangkasan anggaran, mesti ada tujuan-tujuan untuk kebaikan yang lain.
1: Betul.
3: Jadi efeknya dengan awake dhewe, ya ayo nangis bareng.
1: nah, nyambung ngomongan ini, tak garis bawahi.
0: Bolak-balik digaris bawah.
1: Sing atas gak digarisi belas.
0: Kok sing digaris lu bawah
2: to. Kok nang kene lho Cak Hengki Kusuma.
0: Atase bawah anu garis
2: ndek. Iya.
0: Aja bawah to.
1: Yang jelas program dari Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur yang subnya di Taman Budaya tetap ono sing jenenge periodik.
0: Alhamdulillah cek tetap ono apa?
3: Periodik apa jelas no, ini saya pun cek paham.
2: Lah ya iku.
1: Kon gak ngerti apa periodik?
2: Yo aku gak sombong.
0: Lah mangkane kon iku. Nek gak ngerti takon sing ngerti.
2: Lah ya sampean ngerti.
0: Duh, aku lak ngomong, kon lak gak ngerti sih.
2: Gak ngerti.
0: Nek gak ngerti takono sing ngerti.
2: Lah iya sampean ngerti ya?
0: Enggak.
3: Ngene takon Mas Hengki. Iya. Ini kan sudah diputuskan ada pagelaran periode selama 1 tahun.
1: Insyaallah
3: ngono ya. Seluruh ludruk-ludruk yang ada di Jawa Timur iki sing ketiban campur ditampilkan di gedung Taman Budaya
1: nang Jawa anu Timur. Aku gak gelem ngene jero gedung. Aku njaluk nang ngene pendopo.
2: Pendopo.
1: Cuma ngene rek, cuma ngene. Dadi
3: kloduke meneng jero riko main dhewe nang pendopo ngono. Bisa ijin. Nah, dadi aku gak gelem main nang jero aku
0: gedung maksudnya.
3: Sing main ku ludruk e dudu aku.
2: Lah sampean mang ngomong ngono.
3: Nah, sampean ayo dipertanggungjawabkan.
1: Sik ta rek, iki tak tutuk nang ngene.
3: Maksudnya gak gelem digelar nang jero gedung.
1: Tak tutuk nang ngene. Ada sebuah ada pertimbangan-pertimbangan nek ngguni jero gedung itu karena ini tontonan seni pertunjukan rakyat. Penonton itu seneng sing santai, sing iso berteriak dan lain sebagainya.
2: Ambek ngemil kaca.
1: Nah, ngono.
3: Iku jenenge tontonan multidimensi rek. Dadi mari nonton lho.
2: Apa multidimensi?
0: Dimensi piro? 3 dimensi
3: ta? Nanunane wong kok. Multidimensi artine mari lho. Oh, sik ngopi dhisik.
2: Iya.
3: Iso
2: lebih santai, rileks ya.
3: Ini hakikatnya seni tradisional ya, ya. Wow.
0: Dan lagi masyarakat ramai itu bisa masuk selain di gedung kan
1: iso seneng-seneng iso leluasa maksudnya
0: bukan karena gak bayar kadang-kadang kan itu tunggu bicara bener lu terus
1: ya.
0: Kan tapi kabeh ku mangku duwe semboyan
2: nah
0: eling semboyan iku
1: opo
0: aja lali sekali di udara tetap di udara NKRI harga mati pro 4 RRI suara budaya Surabaya.

ide cerita Cak Sabil, sutradara Cak Haryanto, ketua Ning Purbandari SSN, koordinator karawitan Cak Trio Umarwanto SSN. Dalu niki ndak melampahan, tumbuh oleh tutup seri setunggal.

0: Wis, kabeh penggawean wis tak marekno. Iki mau, sik, aku tak ngitung duwee botok ya iki mau. Duwee botok mau ana sing jek utang. Sing utang mau oh, Pak Wir utang 4. Nek gak dicatepi sedo iki engko. Nek gak dicatepi ku sedo lali. Wis, umba-umbaan sing digawe sesuk wis karek ngeterno. Nanggone Bu Tati, Bu Ningsih, sampai nanggone Pak Hargyo, kepala sekolah. Waduh, tapi nek kepala sekolah yang jenis umbahan itu kuandel-kandel. Wis, gak popo, wis. Yang jenis urip nang desa. Wis, masih yo aku. Paribasannya aku saiki wis ora kanthi bojo. Aku yo kudu kuat kanggo nutukno uripku. Walah, Pak. Aku nang ngene iki eling sampean. Biyen cilikane bagus. Kecilik wis sampean tinggal, Pak. Sampai arek sekolah. Ngantek lulus. Lulus yo ngantek lulus SMA. Yo tak bandani nganggo buruh-buruh umbah-umbah. Kora-kora neng warung, ambek titip bodok nang dindi, titip gorengan wis tanah pak, kabeh tak lakoni kanggo anake dhewe pak. Aku nek dhewe ngene iki gak seneng nang omah, mesti eling bojoku. Bagus ki yo ngono, lulus sekolah, bareng wis kerja. Bareng wis kerja ning gone kutho. Mulih diluk njaluk rabi. Bareng dirabekno saiki duwe bojo. Kok malah gak tahu kok oleh-oleh mae kabar opo gak tahu tilik wong tuwa. Walah. Bagus. Aku nek eling bapakmu ya le yo gak iso tak peduki mergo bapakmu saiki wis kependem lemah. Tapi nek eling awakmu.
1: Assalamualaikum.
0: Mae terus nang endi goleki? Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya Tarti,
1: aku sambil ketok nangis aku kali gak wani.
0: Aku ki nek aku ki nek wis sore-sore nang omah dhewe ngene iki terus eling bojoku, eling anakku ngono lho yo.
1: Wis gak ono gak usah deling-eling. Iki lho aku setor dhewe jajan ambek potokan.
0: Oh, jajane rong dino lho yo.
1: Iya. Wis kabeh sampe ngitung pira kono wingi sampean gawani piro? Yo
0: kabeh 95 yo.
1: Kabeh. Kurang. Iki 100 susuk 5.
0: Ya wis sampean gak tak susuki
1: 5000,
0: wis nek tak susuki 20000.
1: Lho, kok akeh men sih?
0: Gawe sampean yo.
1: Oh, matur suwun.
0: Aku ki lho yo nek gak ono sampean apa sing tak jak ngomong sing tak jak
1: aneh
0: ya apa ya rasane atiku kena ngene iki aku mesti madhep aku sesuk kancanono ya yu ya
1: iya ojo kuwat
0: aku pengen ketar bojoku
1: sampe nang ndi ae tak dampingi yo. Pokok aku nganggo
0: aku ki pengen nyekar bojoku lho yu
1: iya
0: tak ono sampe aku ki tak wadil
1: tak kerno aku
0: nang ngono iya
1: yo kemis lho saiki dhek apa dinone
0: iya
1: boleh kemis.
0: Aku pengen
1: tak tukono kembang bisa nek ngono.
0: Aku pengen adil bojoku yuk. Nek aku masuk bojoku gak ono. Aku sekian biar ini berusaha kuat yuk. Apa tak lakoni yuk ngatek. Sampe roh dewe tak aku ngewangi kora-kora neng warung.
1: Iya aku roh. Sampe dodolan ngene iki lak yo ideku ah yo. Aku soalnya gak duwe bodho.
0: Aku biyen lu sampe nuruki gawe bodho yuk wong asale aku yo gak iso apa-apa.
1: Aku saking aku iki gak duwe bondo kok aku dhewe bondo. Ya tak tandangi dhewe tak lakoni dhewe.
0: Wis aku matur nuwun
1: yo sampean. Ya sampean tak uruki ngene ngene ngene ngene nyatane. Berhasil langganan yo akeh.
0: Paling ora aku bendino kanggo kebutuhan mangan, kebutuhan blonjo iku wis gak bingung ngono lho. Yo tak dongakno warunge sampean barang ki laris terus, aku titip nang kono yo. Rezekine awak dhewe ki lumintu kabeh ngono lho yo.
1: Eh, gorengane nek iso ditambah apa? Aja pancet, tau isi
0: gedang goreng.
1: Opo?
0: Lah kuwi yo entek-entek terus lho.
1: Iya.
0: Maksudte ditambahi.
1: Iya, tambahi
0: gedang goreng.
1: Gedang goreng sukun ngono lho.
0: Iya, sukun.
1: Sukun.
0: Nek gedang goreng sukun kan gak soro yo.
1: Iya.
0: Nek di onceki terus diuleni ambek bumbune ngono to.
1: Iya.
0: Sing soro kan tahu isi soalnya masak isine barang.
1: Goreng tahune terus gawe jeroane. Jeroane sampeyan ya wis tak wuruki ngono lho.
0: Gawe
1: mi jagung ae.
0: Iya. Iya yuk.
1: Soale opo?
0: Matur nuwun lho yuk.
1: Iya.
0: Sampeyan ki
1: wortel jek lali.
0: Sampeyan lho aku nek gak ono sampeyan lho yuk sapa meneh aku. Niki men tulung sok maneh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk, ono Pak RT. Pak RT. Aku
1: eh
0: lapo yo.
1: Tak kena ngombe apa iki?
0: Enggak aku.
1: Eh, monggo-monggo Pak.
0: Monggo-monggo Pak RT.
1: Wis sampean dhewe ae.
0: Enek banyu panas
1: ta yo.
2: Kemarin jemur wonten mriki to.
1: Nggih.
0: Anu Pak RT nembe setor.
1: Setor jajan kali botok.
0: Nggih kula
1: damelaken ngonjok riyen.
2: Mumpun repot-repot bungun.
1: Mboten.
0: Nggih. Pokoke anu nggih alhamdulillah saged anu melampah. Lumintu rezekine Pak RT. Lah nggih kula niki ketulung kalih Yu Murtanti niku lho. Tapi yo nggih tangga kula sing tercinta niku. Mboten saged napa-napa bareng diwuruki kok sakniki mlampah nggih. Alhamdulillah kangge lumintu kangge blonjo bendinten niki lho Pak RT.
2: Kula niki salut kali sampean. Masih sampean niki urip ijen tapi nyatane wis gak gelemen. Jadi pekerjaan itu enten mawon sing kira-kira menghasilkan.
0: Lah nggih tapi nggih kekuatan kula niku nggih namung ngeten iki ya ngewangi tangga, ngewangi warung, nggih tiang-tiang sing njaluk tulung setlika
1: ngoten. Monggo Pak RT unjukane.
0: Pokoke kula niki sing penting gitu. Enten wekdale ngoten lho Pak RT. Niku monggo.
2: Nggih matur nuwun.
1: Pak RT.
2: Nggih.
1: Sinten iki namine Sumini niki? Nek mboten kula wuruki niku anu lagi mbak gak ada bondo kula sing ngedol dagangane niku
2: nggih ngeten lho Bu Mur nek pancene nek gak ada keahlian niku digethok tularno iku pun termasuk amal
1: amal nggih
0: nah sae nggih Pak RT nggih
2: lah menika ngaten kula wingi tenggene Pak Lurah
0: nggih
2: niki enten bantuan king dusun
0: nggih
2: kangge wargane sing kreatif.
0: Oh ngaten
2: nggih
0: nggih
2: dimugi-mugi kanti dana king gini kelurahan iki saged mbantu sampean ngembangaken usaha iki.
0: Wah, maksudnya kula nggih asal dana kangge kula ngeten to Pak RT. Lho.
1: Alhamdulillah.
0: Ya alhamdulillah.
1: Kula nggih asal Pak RT.
0: Yuk yuk Murtanti, enten apa mboten?
2: Nuwun sewu Bu Mur nggih.
1: Nggih.
2: Sarene sing nduki kelurahan iki busum niki. Soalnya kan gempon umum. Iki gane busum iki ngoten tiang-tiang niku. Makane Pak Lurah berkenan untuk membantu.
1: Nggih.
2: Sampeyan kepengin usaha kaya busum niki, mungkin nggih kula
1: usulaken.
2: Usulaken.
0: Nah, ngoten mawon Pak RT. Yuk Mur. Yuk Mur, kok ngene? Saiki sing ngolah bantuan kan lagi aku.
1: Iya.
0: Gampang kok sampean kok nyilih kene sik ge modal.
1: Oh, iya ya.
0: Heeh.
1: Tak jagakno sampean
0: kok. Ngene Yuk Mur, aku rak ya olah ya. Nek marsi awake dhewe jejer tangga, tapi misale kula buka ngembangaken usaha buka gorengan teng griya rak mboten apa-apa
2: nggih.
0: Tapi sebagian nggih titip teng warunge Yuk Mur Tanti ngoten. Wah, matur nuwun sanget nggih Pak RT. Waduh jan, Pak RT ini dhewe iki lho Yuk Mur jan. Wis apa ya nyengkuyung ning
1: ngene ngerti ambek wargane.
0: Wargane.
2: Nggih nuwun sewu. Kadang-kadang tiyang niku lek pun kados sampean.
0: Nggih.
2: Mboten kata bucu. Anak sitok lunga pisan.
0: Lah nggih.
2: Kadang-kadang kan tambah jibek bingung.
0: Lah kula niki wau mantun nelongso lho Pak RT.
2: Nggih.
0: Lah dhewean teng griya nggih untung anteng.
1: Nggih nangis niki wau kula kurung.
2: Tapi nuwun sewu.
0: Anak kula suwi mboten mulih.
2: Nek mumpun enten kegiatan ngeten paling bener.
0: Nggih.
2: Kan terhibur.
0: Nggih, dados hiburan.
2: Panjenengan sampean ku eling bojo, eling anak. Nggih, nyuwun dhateng ngarsani Gusti Allah.
0: Nggih.
2: Muga-muga tetep anae eling.
0: Nggih, Pak RT.
2: Almarhum bojo sampean iku
0: nggih, Pak RT.
2: Disepura kabeh kesalane ditompo amal kesayane
0: lan mboten. Ana kula niku dangu mboten wangsul Pak RT.
2: Mboten.
0: Enten kira wis pira ya petang riyo luwe ya, yuk mur ya. Duka kula nggih mboten ngerti kabare.
2: Nggih, ngerti mawon nggih. Cobin jenengan wawasaken Al-Fatihah ping 14. Sampun sebut anak sampean niku insyaallah mengke anu tetep eling kaliyah jang sepuh.
0: Nggih. Oh, ngoten nggih, Pak RT.
2: Nggih, nuwun sewu sarene.
0: Matur nuwun sanget nggih, Pak RT.
2: Nggih. Niki kan nggih mboten sampean tok sing asal bantuan.
0: Nggih. Tiang pinten Pak RT nek sing teng RT mriki? RT pinten?
2: Niki tiang sekawan.
0: Oh, tiang sekawan.
2: Pancene bener-bener kula pilih.
0: Nggih. Nggih, matur nuwun.
1: Matur ngoten kula sampean pilih Pak RT.
2: Nggih, mangke insyaallah kula laporaken, mangke kan sampeyan kan diskusi.
1: Ngoten. Nggih.
0: Wis kula nyuwun sampeyan. Matur nuwun Pak RT, matur nuwun.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: mari. Piye apa maneh wong jenenge pembantu. Yo nang kene tugase yo mbantu. Tapi yo nek pembantune sitok tok. Wong pembantu lur. Cak kok senan. Mentang-mentang wong lawas. Ki. Aku sing dikongkon. Ki. Aku sing dikongkon. Dikongkon kok titi.
1: Isap.
0: Loh.
2: Masak temen. Nyambut gawe sak liyane mesti rasan-rasan. Wong wedok dipengi rasan-rasan. Saya ganti awakmu rasan-rasan ae. Wong mbek pikiran sing jero apa sih?
0: Kurang jero diduduk ah.
2: Maksudku iku pikiranmu kok aja mikir rasan-rasan tok.
0: Ya gak rasan-rasan
2: wong aku aja ning gunem. Wong nyak gunem. Gunem mbek rasan-rasan iku apa bedane?
0: Rasane gak ono wonge.
2: Nek ono wonge.
0: Oh
2: iya ya.
0: Aku rasane sampe ngono.
2: Tiba pinter kon timbangane wong gendeng. Sajane ngene lho sak tak kandene. Nyambut gawe kene kan bagiane kan dewe-dewe.
0: Iya, Cak.
2: Awakmu bagian dapur.
0: Ha.
2: Ambek nok nggone ngarep.
0: Ya.
2: Ruang tamu.
0: Ya.
2: Meja ngene biasane ono apane?
0: Ono kucinge.
2: Lho. Kok iso ana kucinge? Maksudku nek ana meja kaya ngene iki ya dikeki taplak, ndukure taplak dikeki
0: kucing.
2: Duh. Kalah niku adane dagelan e.
0: Yo
2: gak banyol. Aku nyambut gaya mbek awakmu sajane aku ki risih.
0: Risih opo, Cak? Wong nek risih sampean yo ngali yo. Wong buktine yo sampean sik tenang kene.
2: Lah kita mah awakmu iku jeraganku ta ya apa ngongkon aku ngali.
0: Lah tatanan
2: wong aku. Lho ya apa jare iku? Maksud ku nyambut gawe iki nang wis ana tatanane sahab insap arek gantengane wong gendeng. Ya
0: Allah. Anake wong gendeng bak.
2: Lho. Ketularan aku. Eh, uang yang bener delok perejengan apa rek? Wong perejenganmu ya wis kaya perejenganku.
0: Ayo kembar.
2: Oh iya ya.
0: Kaceke gak sepiro. Aku ngono nasi petok sing apik. Ya jek. Resik-resik iki Cak. Wong lamban niku.
2: Eh, iki. Noto kursi iki sing apik. Kok iso kaya ngentek selengkrah kaya ngene. Iki ayo dibenakno kono.
0: Aku iki sesek tak rasa-rasakno. Jeragane awake dhewe iku lho. Pak bagus iku lho. Gak tau nang nyeneni. Gak tau nang ngelokno. Sampean sing malah-malah duduk wong duduk jeragan nyeneni potongane koyo jeragan. Kadek nek nyeneni tangane malang kerik barang.
2: Eh, malang kerik.
0: Iya.
2: Malang kerik anggit mati iki. Tiba-tiba kancing kaya asu.
0: Ya gak ngono, Cak.
2: Ya kok tangane juragan bagus.
0: Iku wong apik-apik wong iki contoh.
2: Lah wong juragan kan dipasrahno nang nggone aku. Aku dikawal ngawas-ngawas awakmu. Aja guyu-guyu kon.
0: Sampean dipasrah. Lek bablas kabeh ngono.
2: Ya opo rek? Maksudku penggawean nok nggone omah kene iki dipasrahno aku ngawasi awakmu.
0: Sampean dadi apa?
2: Pembantu.
0: Pembantu kan
2: dipasrah.
0: Wis aja sampean aja mentang-mentang. Nek awake dhewe iki sama-sama profesi. Pembantu satu, pembantu dua. Sampean saking utama aku asisten.
2: Lah iya, sing suwe ana kene iki sapa? Pembantu sapa?
0: Ya sampean. Aku sakjane mlebu
3: kecek. Sesama anggota iku gak oleh tukaran, gak oleh rame-rame sing rukun.
2: Ngapunten, Bu.
0: Nggih,
2: ngapunten. Lah kula sama-sama anggota, nggih sampean kula niki anggota kemidi bedes.
3: Lah wis padha ae kan.
0: Anggota napa?
3: Eh, karo-karo niku kan rewangku.
0: Nggih.
3: Okay. Gak usah yel-yel gak usah rame-rame. Ya sampe niku wong loro iku ya sak level.
0: Langgi.
3: Sak kelas apa yel-yel.
2: Ya beda ta. Lah nek kula kalih isep iki mboten level lah. Wong isep
0: kok. Lah niku sing garai.
3: Sampean ngewangi sapa? Kerja nggo ndi?
2: Lho ngene mriki, ngene sampean.
3: Kak insep, sampean kerja nggo ndi?
0: Ngeten mriki, ngeten sampean.
3: Lho bagus lah yo. Menange ndo ndi? Wong padha-padha anggota.
0: Kulo pun menganu apa sadar akan posisi saya. Niku cak kusnan niku lho.
4: Apa aku? Apa aku?
0: Lho, medendeng ngoten niku, kaya jenggong ngoten niku.
4: Lho ngene ku awakmu nyalahno ngoten.
3: Ruwame ngene. Ruwame ngene iki.
0: Nggih.
3: Wis mari ta? Wis mari ta penggawean sampean?
0: Nggih, derek.
3: Lho lah iya tak ruwame ngene timbangan segerame mbok ya iku dikerjakno kok. Kursi ku lho kok isa ana nggo nuker meja.
0: Wis. Nggih cak kusnan niku lho.
4: Saiki nesep. Kursi iki tak totone.
0: Ya.
4: Saiki awakmu nak mburi kum-kuman nanduk mang ayo. Nanti cuci kono.
0: Loh, ngeten niku. Wong padha-padha pembantune merentah.
3: Lho ya gak merentah iki mbagi, Sab.
0: Mbagi dadi nopo?
3: Gas.
4: Niku njen ngapunten mboten gak ada pengertian.
3: Lah,
4: isep niku.
0: Lho sampeyan
4: sing gak pisan gak pindho
0: kok
4: njen awakmu.
0: Aku ping telu kok.
4: Lho gak iya, ngeten niku. Nek dikandhani mesti mewel
0: wae. Pun kula niku gak koyo kaya Pak Bagus niku. Kyange apik, pinter, masih ngengken tumbas napa-napa susuk niku dikekno kula.
4: Sap. Kon ngarani aku gak kaya Pak Bagus. Dan aku kaya Pak Bagus lah tadi juragan.
3: Lah iya lah tadi bojoku.
0: Maksude Pak Bagus niku juragan tapi saged damel contoh. Soal tindak tanduk ini ku api. Lah niki podo-podo pembantune merentah.
3: Insap.
0: Nggih.
3: Bojone sapa? Pilihane sapa?
0: Nggih bojo sampean.
3: Lah iya.
0: Sampean
3: Nyonya Nancy.
0: Nggih. Nah panjenengan sampean pinter milih bojo
4: jenengan. Rayu. Rayu. Cek dikai bonus.
3: Saiki tak
0: sabar. Ngene iki ngene kok ATH-an ditambahi.
3: Eh, tak insap. Iya wes saiki sampean oleh ngejokno totok gunung.
0: Saiki
3: tak tambahi. Maksudnya penggawean usu ngono iku deken nggo montor iku. Sing bagian iku jange tak gawa nang iku lho apa tak terno nang ndiku?
0: Nanti
3: nang pesenan wong pesen iku usu ngono nang mobil lho ya. Iku tambahane. Iku tambahane.
4: Nang mlaku ta?
0: Kok kula tak dikongkon. Lah niku cak kosna niku.
3: Tugase dhewe-dhewe.
4: Insap. Insap.
0: Ojo nek arek cak kosna kok sampean kok anu nopo koyo sayang ngoten.
3: Apa elek ese awak-awangi cak kosna.
0: Ngapunten stop. Stop. Sampeyan omongan sing enak nggih. Kadhe ngomong apa elek? Anjene kula elek.
3: Senyaran tekan. Cak tambah elek ngono lho maksudku.
4: Potong ampes kaya ulere gardes.
3: Usung ana. Aku katene metu. Cak kosnan, ayo.
4: Nggih.
3: Siap
4: no. Metu
0: kae cak kosnan.
4: Hei, Rohan.
0: Kok tadi sina?
4: Lho.
0: Nimbangane cak kosnan nggih ngejak kula po.
4: Sip.
3: Ya tambah isin pindok,
4: petok-petok
3: aku insa ke jawamu.
4: Ngapunten bu, ngapunten bu, sap.
0: Apa?
4: Kono jok ngiri aku. Aku dijak metu kalau ibu awakmu kate iri. Ya ndelok potongan lah. Potongan kamu ya, 1 meter persegi.
0: Lah awakmu 3/4.
4: Loh.
3: Wes nek diusungi iku mang lho.
0: Nggih, nggih. Lah usungane nggih.
3: Jok ngomong iku kursiku ya sing
4: ndukur
3: meja ku.
4: Tunggu nama iki tungguan. Aku iki jange dijak metu mare ibumu.
0: Wes gayamu kok jerakan ngatur barang.
3: Rumakno. Rumakno omonge cakus naniku.
0: Nggih, ben.
3: Kulo tak. Wes nang ngoso-ngoso.
0: Nggih,
4: kulo angkatane. Nah, ngeten iki lho, Bu. Isap niku. Kulo niki ngandani mboten pisan, mboten pindho. Kulo niki dicekal terus
3: pengimolas sampe. Ya mesti ae wong arek iki mbundeli.
4: Adane bolah mawon sampe niku
3: ngoten. Lah ngene percuma omong sampe muntuk-muntuk ya percuma.
4: Mangkane niki ngoten.
3: Isap ngomong isap.
4: Sampe niku nek nyukani napa bonus tenggene isap niku pun kata-kata.
3: Wis ngoten niku. Iku bonusan penggawean. Sapa sing bonusi isap lalat gaene wong nek nyambut gane mbuler ngono gak karo.
4: Aduh banggel mawon. Kula niki kajeng kadang kali
0: isap. Rasane kula nggih.
4: Lho, balik gak ya.
3: Gak.
4: Kandane krungu ae ngono kupinge iki heran aku.
0: Kula tandang gawe dirasani.
3: Ayo dirasani. Ngomong ae isap.
0: Ya apa. Sampe kula gregel-gregel ten sampe kula pecat.
4: Rene.
0: Napa?
4: Omonganmu sing genah kon. Iki juragan kata kok pecat iki karo apa?
0: Kula pecel.
3: Apa penyet?
4: Wah, wes nang kono. Diselesekno.
3: Wes tak kurangi lho.
4: Tak
3: kurangi lho ya.
0: Pun beres.
3: Gajimu tak potong lho ya.
0: Lah
3: awakmu kaya ngono.
0: Pun nggih ngapunten lah. Sakniki
3: sing merendah. Ngomong sing enak.
0: Juragan
3: iku.
0: Ngapunten nggih. Bu, Nancy sing ayu dhewe, Nancy sing likiti dhewe nggih.
3: Aja pringisan, aja pringisan, tak potong temen lho ya.
0: Alah pun Kadek, kula niki trauma sak niki jaman pemangkasan.
3: Nggih. Ya iya
4: iki. Anggitmu potong rambut tak pemangkasan.
3: Wis ya, tunggu omah yo an.
0: Nggih.
3: Aja macam-macam lho ya.
0: Nggih.
4: Insap.
3: Pele-pele lho nek ana tamu.
0: Nggih.
3: Didelok identitase ya.
4: Temen lho
3: ya.
4: Heh, aja nang ndi-ndi lho ya. Omah iki aja sampai kosong.
0: Melo-melo kos-kos kon.
3: Wes ayo cakusan budal ayo.
4: Monggo Bu, monggo. Pun kula siapaken mobilnya kok.
0: Lho, kok gandengan? Eh, pun gandengan ngoten ta.
3: Sapa sing gandengan?
0: Oh, mboten nah.
3: Om laku baris kok jare gandengan.
0: Baris tapi tangane.
3: Heh, anu kula iki kepisan awakmu sesuwe kok kurang asem ya. Temenan kok tak pecel kono. Arek kok.
4: Napa? Oh, niku ngomong sing apik. Nah, iki juraganmu lho. Pas aku gandengan-gandengan lah kita mati ya apa nih?
0: Gak apa-apa nih Kus, masih aku ya cemburu.
4: Sabi ini kan telosor kan.
3: Cak Kusan, aja dipeting tak ada tutun batu itu bisa.
0: Saking aku.
4: Kau ini bawahanku gendeng.
0: Iya Edan.
4: Gue Edan. Bun, bun, bun, direkam.
3: Mau,
4: mau, mau.
0: Wih, budal-budal lo kan. Walah. Pembantu aja. Kadek iri-irian Cak Kusnan ku apa tangane ya gak jauh beda karo aku. Wah jane wong kok cerewet. Juragane gak cerewet.
5: Duh aku gak kuat aku kudu ketemu Bagus iki. Aku wis kangen teman Bagus. Iki rumah saku ben ki menggoke nengen ya kaya mantenan biyen. Iki biyen tak omahe kok sakit koyo ngene ya. Gede ke uapi. Apa ya? Masuk iki mesti tuku uang. Ikon uang nyapu madep rono.
3: Pak. Pak. Pak.
0: Napa?
3: Pak eh. Pak eh.
0: Ngomong kali kula ta?
3: Nggih.
0: Oh nggih.
3: Nah kula teng pager.
0: Oh nggih, monggo-monggo nggih. Halo. Nggih. Monggo-monggo. Duh. Anu ngapunten nggih. Anu kula mboten enggak ada duit cilik.
3: Oh, mboten anu mboten
0: anu napa?
3: Anu kula
0: niki anu pun juragan kula pun pesen pun ngekek hati-hati kali wong pakaiane elek, potongan yang mencurigakan.
3: Nggih.
0: Sampai anu pun dangu njaluk-njaluk.
3: Kula mboten njaluk-njaluk, Pak. Nggih sepuntene.
0: Elek-elek ngeten.
3: Nggih, mboten napa-napa to, Pak. Ancene kula nantu kutho niki kula golekin anu niki kaki anak kulo, niki potone, niki leres leres kriane, anu to, Mas Bagus to,
0: loh, enggak,
3: kulo niki ibu e Mas Bagus,
0: jenengan ibu e,
3: enggak kan duso,
0: ngapunten, kulo wang pikiran kulo sing boten boten,
3: saya tak, saya, tapi niki leres napa boten nek kriane,
0: enggak,
3: anak kulo, jale rian kan boten ngeten niki,
0: alat, anu, niki napa Pak Bagus kali
3: pun sukses
0: usahane sukses nggih makane niku omae dibangun terus niki malah sebelah niku ditumbas
3: oman
0: niku nggih
3: nggih monggo nggih anu nggih matur nuwun nggih mboten maido nek anak kula niku sukses ya pirang tahun mboten wangsul nggih sajeke mantenan niki
0: monggo monggo monggo pinan
3: nggih nggih nggih anu niki gawan kula niki pripun niki enten kula bantu
0: ngapunten
3: niki hati-hati niki enten anu nek niki barang pawon nggih enten doke niki wau dok pitik asli keng dusun
0: walah
3: nggih
0: beto sik ngeten mboten
3: lha nggih nek mboten gawan mengke rak
0: mboten niki wau mantun kulo pel resik ngapunten sandal sampean sampean tekek njaba mawon sampean cuci kaki mriku
3: nggih nggih nggih ngapunten nggih pundi pancurane niki pandurane niki pundi
0: ha niko liko
3: pojokan niku
0: niku wonten anu kran ha niki sampean buka
3: lha
0: niku iki sampean isuk dhisik alah kok sikile sampe napa bledokan tok ngeten yo
3: lah niki wau kula kejeglong teng ngene mriku pojokan niku wau lho
0: ngesaken monggo
3: enten becak merepet-merepet teng ngene kula
0: pun resik ya
3: nggih sampun ta nggih
0: niki ha monggo monggo
3: monggo anu Pak dadosen niki griyane anak kula leres nggih anu anak kula niku Bagus mantu kula niku namine Nancy
0: nggih
3: to
0: nggih
3: monggo
0: monggo
3: saniki saniki pripun kabare
0: nggih
3: alhamdulillah kula kali mantu kula.
0: Keluargane niku bahagia enggak ada anak. Anak setunggal punan.
3: Oh, enggak ada anak setunggal.
0: Nggih lucu nggih. Nggih, pun sekolah niki.
5: Oh, sekolah.
0: Nek mboten salah tekan apa?
5: Oh, ngoten.
0: Lucu-lucu ya. Nggih,
5: pancene kira-kira niku nek mboten 8 tahunan nggih, 9 tahunan ngoten lho, mboten wangsul. Duh, monggo kok syukur niki wau kula kepanggih sampean. Kepanggih. Nggih, nggih, nggih.
0: Narak riyin. Kula damelaken nunjukan nggih.
5: Kula tak teng mriki mawon kula niki wong desa mengke. Lha niku lho, gilap-gilap ngoten.
0: Jenengan niku lak ibuke Mas Bagus. Ajrakan kula.
5: Nggih,
0: mboten pantes lah anu lenggaten ngandap. Monggo ten sopan iki.
5: Kan iki rinjenge nggih. Napa kersane ten
0: mriki nggih? Nggih,
5: nggih, nggih.
0: Kula damelaken munjukan riyen nggih.
5: Nggih, nggih.
0: Anu teh napa kopi?
5: Pun sembarang kula
0: mboten
5: nate ngombe kopi kula.
0: Nggih, wis mokoke sampeyan enak-enak mriki, sampeyan kerasan-kerasan nek saged nginep mriki.
3: Nggih,
0: nggih. Nggih.
3: Mapa bengi kula sik jopo nana iku lho. Nukure meja kerjaku.
0: Nggih.
3: Kari. Eh, sap.
0: Apa?
3: Mang tak weling apa?
0: Napa?
3: Gerbang ditutup.
0: Nggih.
3: Awang ditutup. Kok mengko kabeh mablek iki apa karepmu ya apa? Sap awakmu kok aja nemen-nemen sap, alah kandhanane cek angele ya.
0: Anu, kok jenengan kok cepet mandi sih?
3: Kandhani map abang iku malu kari.
0: Oh, ketinggalan. Sampeyan niku nggih ngoten, mengko bolak-balik lah. Lah sering lalian sampeyan niku.
3: Napa?
0: Napa?
3: Sapa iki? Eh, awakmu kok
0: nggih,
3: tak weling ya apa, Mang?
0: Napa?
3: Tak weling apa?
0: Nggih, maksudnya
3: aja sembarangan nerima tamu.
0: Nggih, nggih.
5: Iki apa bener Nancy ya? Nek delok awake kok saiki tambah ayu, tambah rodok lemu dite. Oh, Nancy mantuku.
3: Sap,
0: nggih.
5: Nah.
3: Lho,
5: nak
3: sinten?
5: Nak Nancy to?
3: Nggih kula Nancy. Le. Sampeyan lapo nok kene, Bu?
5: Lho, lah aku ki emake Bagus lho, ya aku tilik. Omahe saiki wis malih dadi makrum-makrum ngene.
3: Sap.
0: Nggih.
5: Aku kene
0: sampeyan ngunjukan.
3: Sik sap, awakmu kok wani-wani nglebokno wong e.
0: Sap. Nggih, yo napa? Sampeyan nek wong liya mboten wani. Niki ibuke Mas Bagus, ibuke Pak Bagus.
3: Nggih. Kayak ngene pakaiane.
0: Lho, saking
3: des. Delok-delok sap nek nglebokno tamu iku sap kok wani
0: tetawa. Saking deso. Anu napa sing nggih kasing saking ala mung ning kancane ibu.
3: Masih teko deso. Aduh-aduh sap. Sandal
0: nggih niku.
3: Aduh, kayak ngono getebel.
0: Nggih mangkane kula nyisihaken.
3: Rusuhe kaya ngono aduh sap.
0: Nggih bledok kabeh.
3: Digawe ki ya apa karepmu?
0: Nggih pun niku aku kula kensus. Niki
5: nak Nancy sih.
3: Eh sampean keliru paling Bu, sampean keliru. Nggih kula Nancy tapi Bagus liyane paling.
0: Mboten Bu, fotone niki lho, fotone niku aku didodoaken kula. Niku fotone Mas Bagus nggih bojo jenengan.
5: Sik talah nak.
3: Wong tuane Mas Bagus iku gak kaya ngene. Isin-isin awakmu iku yen kebacut sap. Nek diweling gak tahu.
0: Lho kula mosok ngerti. Niku wong ngakune ibuke Mas Bagus nggih kula menghormati lah.
5: Sampeyan rak bener Nancy to.
3: Nggih kula Nancy
5: iya,
3: Bu.
5: Iku Nancy rak bojone Bagus to.
3: Bojone Bagus.
5: Iya Nancy ku mantuku.
3: Nuwun sewu nggih paling sampeyan keliru. Sampeyan pun nakon-nakon kula mantune lho nggih.
5: Aku ki bener-bener ibuke Bagus lho.
3: Paling Bagus liyane. Nah, lu mancangannya nih.
0: Anu, niki malah betul.
2: Betul. Isap sabar. Sak lembar godonge korole. Sabar.
3: Iki momo-momo. Iku cakus nan. Delokan ku lho.
2: Ngapunten nggih, Bu. Niki jenengan panggling tayo napa niki lak?
5: Nggih kula, makne Bagus.
3: Ibune Mas Bagus iku ya gak ngene. Kayak ngene lho pakaiane compeng-camping kok ngene aduh reget kabeh ngene iki. Sandale gak tebel.
2: Iki ibuke Pak Bagus lho.
3: Linet kaya ngono. Aduh. Enggak aku gak kenal.
2: Dua terus toh Bu.
5: Nggih, iki
3: wong-wong Bu ya.
5: Aku kejegur got iki mau disrempet.
2: Lha alasan kejegur got. Lah ngene kok kok jalno ae sop.
0: Lah nggih niku aku lek kangen istirahat riyen. Alah apa boso mbek awakmu aku.
2: Eh, jane kok niku lali ta ya apa? Wes naku sapa?
3: Eh, insap gara-gara amdron kursi nek koyo ngene iki. Lah iki lanten sampe kok ngene iki lho, kok
0: tebel. Aku tak kula sing tanggung jawab pun anu kesaken niku wau. Niki nopo telok kali nopo ndoke petik kali bohong
3: barang. Aduh, kok iki aduh.
5: Aku Rene kepengen ketemu Bagus. Aku kangen karo anakku.
3: Sampean keliru, Bu. Iki duduk palingnya Mas Bagus liya.
5: Jarene aku mau sampean jarene wis duwe anak, berarti aku wis duwe putu.
3: Lah apa sampean ngurusi aku bandu anak bakal duwe anak?
5: Aku pengen ngero putuku.
3: Wis duduk. Insap.
5: Kok kowe wis lali ampe emakmu. Mbak lho. Bagus nang ndi?
4: Kulepas dosane Pak Bagus.
3: Tanggung jawabmu, Sap. Ayo, gawan metu wong iki.
0: Lho kersane anung nginep mriki ten kamar kula mboten napa-napa sih, Bu.
3: Oleh insep kok aja kaya lamang. Heh, Bu.
5: Aku kepengin ketemu Bagus, Dok.
4: Le.
5: Bu.
4: Sap, tolong ana, Sap.

0: Aku kudu mlayu nang dine. Aku bingung iki aku kok iso mulai apa enggak nang desoku. Jene. Mune iki yo rasane. Wong melarat. Nek mertamu nang ngene wong suke iku. Mesti disiyo-siyo. Monggo nenjing yo bantuku dhewe.
1: Bu,
0: Gusti.
1: Ngapunten, Bu.
0: Aku tak lungguh. Nggih, nggih ngapunten kula tak lungguh teng mriki nggih, Pak. Nggih,
1: semlenggah mriki, semlenggah. Nggih. Mantun lanopo kok nangis.
0: Kula niki lho, dangu mboten kepanggih anak kula. Apa nenten ulang tahun apa sangang tahunan ngoten nggih, Pak nggih. Lah kula padosi riyen niku omahe biasa gitu. Teng kota mriki. Lah nyambut damel usaha dangu mboten langsung kula niki mboten kuat ngempet kangen, Pak. Bareng kula puruki. Pun dadi omah sugih. Nek kula kinten nek niku tiyang sanes tibake bener niku terus omahe anak kula. Tapi lah kula niki disiyo-siyo kali mantu kula lho mboten asal mlebet.
1: Ditangisi, sabar mawon sampean Bu. Terus sak niki sampean badhe kesapundi?
0: Lah kula niki nggih mboten ngerti lho Pak, ning pundi niki wae saking kula keplayu ditundung minggat. Nah kula niki nggih bingung nggih. Kula niki arahe tenggene desa desa Randu Alas itu pun tinggi.
1: Jadi aku wonten terminal.
0: Oh, terminal.
1: Boleh
0: becak nek melapah mawon tebet anak.
1: Boten kali
0: kira-kira
1: kalu kilo.
0: Oh, ngeten.
1: Nggih, kali kiluan.
0: Kempun nek ta nak pamit melapah sik nggih.
1: Punya tenung.
0: Nopo.
1: Kami kula sing terakan pikong terus bumbu.
0: Kula ni buat kadeh tenung.
1: Kadeh yang jambu-jambu. Kadeh yang nakal-nakal. Ngoten lho. Kok sampai ni? Gak ada ali-ali
0: kendang. Gila.
1: Pas kula ngoten terus sampai ke tiga
0: meter itu
1: ya nopo.
0: Nah kula mboten gadah arta lho Pak, nek sampean terakan mriku.
1: Kalau nganu barengan ten.
0: Mancane nek kula nek mengali-ali ngoten gadah, niki ran kula ali-ali kula kalih. Kalung kula nggih enten tapi nggih mboten ageng wong kula nggih. Teng dusun niku nggih dodol-dodol.
1: Sementara iki sampean lepas riyen.
0: Oh ngoten.
1: Mungkin mriki kula
0: niki ali-aline. Napa ngeten mawon kula dol tenggene sampean tak nggih sangu wangsul.
1: Mungkin kula tutaken sampean mriku.
0: Kula niki berarti diterahkan kisah terminal nggih. Kula niki mboten ngerti napa lor kidul lho Pak.
1: Nggih kan kali kula tukul kiting ngeten nggih.
0: Nggih niki ali-aline niki.
1: Nggih.
0: Nggih. Niki kalih nggih ali-aline.
1: Kali kalung-kalung pisan ngene.
0: Oh, kalunge. Nggih. Pun niki mongko pokoke mengke niki mengke saged dados dhuwit terus mengke kula ge sang wangsul kula mengke wedi nek bayar-bayar napa-napa ra. Teng kutho niku tibake napa-napa mbayar e.
1: Pun nggih, kula cepeng nggih.
0: Nggih.
1: Ngapunten kula tak bayar iki niku lho, tak kula nggih di warung mriku riyen nggih.
0: Oh, warung lah niku warunge teng seberang. Lah
1: kula mau kan ngombe teh dereng.
0: Niku mengke disade teng mriku. Kula ento sih nggih teng mriki. Nggih,
1: terus mawon nggih.
0: Nggih.
1: Pun ngali-ngali nggih.
0: Nggih.
1: Pun matur suwun.
0: Nggih. Walah. Muga-muga iku engko iso dadi duit. Muga-muga engko dadi duit. Wangi wis mlebu warung. Loh, kok suwi ngene? Lha iku wangi metu. Loh, lah kok malah mlayu? Loh, kok gak rene? Loh, Pak! Pak! Pak! Aduh, iki aku kudu nyabrang. Pak! Pak, aduh, sapa iku mau jenenge? Loh, aku wis gak duwe opo-opo iki ya, opo, bagus. Pak, sampean kok malah aduh, malah gak takut. Malah gak keto gak kena ditakoki Pak, aku wis gak duwe sapa-sapa.
2: Kaya ibu iki.
0: Aku kudu tenang endi?
2: Sing pas nang omah.
0: Bu. Loh, anu, Pak rewangi Pak Bagus.
2: Kula
0: sampean rewangi Pak Bagus nggih.
2: Nggih.
0: Rewangi anak kula, Pak tulungi aku.
2: Wonten napa sampean kok anu? Anu.

0: Nggih bingung. Nyincing dasre mun dukur-dukur.
1: Sampeyan niku.
0: Sampeyan kok bingung.
1: Sampeyan niku namine sinten?
0: Kula anu Pak Insap
1: nggih. Oh, Pak Insap.
0: Nggih.
1: Pak Insap.
0: Nggih.
1: Sampeyan kula critani nggih. Kula niki pun mboten gadah napa-napa, dhuwit. Dhuwite wae pun ketok disaduk kalian Nancy.
0: Gih.
1: Barang-barang kula pun mboten enten. Kula keplayu tugi mriki wae wonten tiyang. Terus e badhe ngedol ali-ali kula kalih kalung. Nah niku terus e badhe didol teng warung lah malah mboten mriki, kula mboten kata napa-napa.
0: Oh, berarti sampean kula dikendam sampean.
1: Napa?
0: Dikendam.
1: Dikendam.
0: Nggih.
1: Lah kok mau terus kaya tiyang niku sae ngoten badhe ngetokaken kula.
0: Lah niku alus waduh ya napa?
1: Berarti kula niki
0: dikendam.
1: Pun mboten ketok.
0: Tiyang ya napa? Tiyang ya napa?
1: Dhuwur. Rambuté gondrong.
0: Mboten wani kula kate dukur.
1: Sampeyan ngoten. Kuwi ana apa aku iki?
0: Nggih ngeten lho. Aduh,
1: aku pengen mulih Pak Insap tapi gak runggone.
0: Nggih badhe ten pasar niku wau kok nggih ati kula mboten enak, mboten biasa lewat mriki kok lewat mriki tibake ketemu jenengan. Dadi sing digendam niku napa mawon sampean?
1: Ali-aline kale.
0: Lho,
1: masih cilik-cilik wong niku. Asal kula oleh saking dodol botok.
0: Nggih sing sampean damel niku.
1: Nggih.
0: Walah.
1: Kalunge setunggal kalih gram.
0: Aduh ya apa kula
1: Pak Insap.
0: Nggih.
1: Kula ya napa kula melok sampean teng pasar mawon nggih.
0: Lho, lah melok teng pasar kula lah ya napa? Ngeten lho, kula mboten saged blonjo.
1: Nggih pun nek ngoten, nggih pun kula tak teng mriki.
0: Nggih, sik.
1: Pun kula tak mati mawon kula badhe sekali.
0: Niki kula enten niki kula gadah kebetulan gadah duit. Niki mboten ngadah. Niki saged damel tumbas maem, nggih damel transport bae jenengan masuk ten desa ngoten
1: niki anu ta niki dhuwit sampean piyambak
0: nggih dhuwit
1: mengki nek dhuwit mantu kula sampean mengki diajar mantu kula
0: mboten niki ne sing dhuwit blonjo niki lho ten sak mriki
1: niki
0: sing dhuwit kula ten dompet
1: sampean ikhlas nggih
0: ikhlas kula nggih ngapunten kula mboten saged bantu sampean nggih
1: kula tampi Pak Insa matur nuwun
0: waktu diusir dijerongkokaken jeragan kula Nancy, kula nggih mboten saged nulungi. Kula niki pembantu mboten saged anu mboten berhak kalah. Lah kula sakniki ngeteni kesempatan nulung jenengan ngoten lho nggih. Nggih.
1: Matur nuwun nggih Pak Insa.
0: Nggih nggih. Nggih pun kula tak lanjutaken mboten peken nggih.
1: Nggih matur nuwun.
0: Pun ati-ati lho dhuwit niku
1: nggih. Nggih nggih.
0: Pun kula pareng riyin.
1: Matur nuwun. Ya wis. Masih yo kahananku koyo ngene. Kudu kuat. Duit iki tak hitung ana 75.000. Kira-kira aku muga-muga esok ketemu goleki anakku. Tapi aku kudu ngiwa tanengen yo.
2: Aduh. Sesekku kumat kaya iki. Ndi yo spray. Semprot ku ndi? Oh, iku pek. Lakur.
3: Si. Iku enek mobil mandek. Lah kok enek wong lakur kok geraya-geraya? Ya opo iki? Aduh, iku lho mobil iki wong sugih kok wonge jahat. Wis gak apa-apa wis sak tulungane.
4: Mbak, napa?
3: Oh niku nggih, niki jenengan niku sesak. Aduh sesak napas. Ya apa? Oh iki, niki nggih, niki. Pon kula pasangin. Nah, niki. Sik rien. Pon jenengan kula. Nah, pon disemprotaken nggih. Nggih, pon niki ditutup. Anu ditotor rien nggih, Nak. Ditotor rien anu napa? Napase nggih. Tenang rien. Niki wau dos pundi? Pon saged lungguh. Nggih, kula jagang mriki nggih. Pon mriki. Kula jagang, kula pangku. Pon, pripun? Pengen anu tenggene mobil mawon. Lunggu teng mobil ta, kula gendong nggih. Nggih. Nah, nggih. Pun. Wis ayo kene nak tak bobong. Nah, wis lungguh. Nah. Pun, wis saiki lungguh tenang. Alate sing kanggo apa sing kanggo iki kanggo napase niku niki dipasang sing tepak nggih. Riyen tak taleni riyen nggih. Niki ana teng kolorane tenggene sirane kita nggih. Nah, nggih.
2: Pun, pun tenang Tana. Pun tenang Tana, sampean.
1: Mbok tenan sa loro-loro nggih, sampean iku arek ayu. Masakno nek sampean niku loro kaya ngeten, Nak. Sik nom sampean niku
2: kok ditulungi.
1: Nggih, Nak, mboten napa-napa, niki wajibe tiyang kedah tolong. Kula wau kaget lan sampean niku medhun mobil kok terus tiba.
2: Ibu menika asmane sinten?
1: Kula, Nak. Nami kula Sumini, Nak.
2: Bu Sumini.
1: Nami ngapunten, pun kula mboten teng mriki nggih, kula gak medhun. Kula wedi, Nak. Kula niki tiyang saking dusun. Mengke mobilnya sampean mengke kotor. Kula mengke sampean senen niku kula wedi, Nak.
2: Ibu niku sampun nyelametaken nyawa kula. Kula niku lek mboten ditulungi kalian ibu, mboten dipenderetaken alat kula niku. Kula sampun mboten saged bernafas, Bu.
1: Lala.
2: Mungkin kalau sampun meninggal.
1: Lah, pun ngoten toh, Nak. Pun mugi-mugi sehat sedaya.
2: Sing penting tangan putih kali panjenengan lho, Bu. Saestu.
1: Mboten tanak mboten napa-napa.
2: Bu asemane sinten?
1: Nggih kula sampun matur nggih Sumini.
2: Nggih Bu Sumini. Nami kula Citra.
1: Oh, Mbak Citra. Lah, nggih Mbak Citra sampean niku tasih meneng. Tapi nggih kula nggih mboten ngertos napa nggih riwayate penyakit sampean niku nggih. Nggih mugi-mugi mawon dan diparingi sehat, diparingi waras nggih. Sakniki pun lega ambekan. Anu napa nek menawi enten napa ngombe napa-napa njenengan
2: nggih
1: minumi. Nggih kaya pethak mboten kersane.
2: Betul.
1: Nggih.
2: Ibu dalem pundi?
1: Rumah kula niki dusun lho, Nak.
2: Oh, dusun. Kok cagetan mriki?
1: Walah. Nggih, Nak. Napa kula angsal crita tanah kali sampean, Mbak Citra?
2: Monggo, Bu, monggo. Nggih. Jenengan.
1: Kula niki sakjane kan pengen madosi anak kula, dangu mboten kepanggih. Sak mantune rabi niku.
2: Nggih.
1: Lah omahe niku. Omahe niku teng kutho riyen niku mboten patek apik sakniki dadi apik magrong-magrong lah kula niki rak rondo tanah mboten ate bojo kit lare niku cilik sakniki bareng wis gedhe bareng wis mulya uripe niki wae kula mboten pedhok kali anak kula dhewe nami pedhok kali pembantune niku leres griyane berarti kan mon sukses to Nak tapi mantu kula bojone anak kula niku mau kula disaduki oleh-oleh kula kewani kelopo asal bumi ning desa kalendok pitik sing kula jaga dengan griya malah dipecahi. Kok rasane kula niki mboten pantes pedhok tiyang sugih. Mulane kula niki wedi kalih sampean Mbak Citra.
2: Kula mboten pun panjenengan Mbak Citra kenontok monggo katerakan.
1: Mboten usah mengki kula tak ngrepoti sampean Mbak Citra.
2: Katerakan mawon Bu. Mboten mobil kula niki nggih.
1: Mboten
2: ati panjenengan mboten ada bojo nggih.
1: Mboten
2: rondo nggih.
1: Napa sampean mboten gila ta Mbak Citra kalih kula.
2: Mboten panjenengan kula. Cantik, tasian. Kau tuh masakan pakaian, ge?
1: Salah, Mbak Citra. Sampai ikuti yange ayu. Masih enten kekirangan, kaki kesehatan sampean tiange kok saya. Mungkin tetulonge sampean iki mengke sakit marah sakit. Antuk tidak ya Gusti ngoten nggih Mbak Citra. Nggih pun kula purun Mbak Citra. Sepuntenin aku lo ngerepoti sampean Mbak Citra.
2: Mboten ngerepoti kula niki malah remen lo tepang kalian panjenengan iku Bu. Saestu.
1: Nggih.
2: Nggih. Kula niki nggih mboten gadah ibu.
1: Walah.
2: Terus sing alit niku pun ditinggal ibu kula. Nggih, kula niku lek ningali jenengan kok katus ibu kula Bu. Saestu.
1: Sampean nggih mboten gadah ibu. Walah. Nggih. Mbak Citra, terus
2: alit,
1: ngoten, ngipun Mbak Citra, itu nggak akan mawon. Mugi-mugi ibu Mbak Citra,
2: Husnul khotimah. Nggih. Nampi kasuwarga teng kene ngersani Gusti Allah nggih Mbak Citra.
1: Ibu, matur sumangga. Ibu. Ibu nggih.
3: Kula asal.
1: Mbak Citra rangkul ibu. Nggih. Mriki Mbak Citra tak rangkul Mbak Citra. Ibu Mbak Citra. Ibu, alah ibu, ibu cahayu nih kaya gini kok. Duh penyakit kaya ngono. Gusti muka-muka zaman paringi panjang umur. Ini bareng ibu. Itu gak akan bangun nih Mbak Citra nih. Sebagai keterangan kulo, monggo mata nuwun sangat lagi. Maka teng dusun lo ge, jalannya jembrot, mobilnya reket, mata nopo-nopo. Gipun.

0: Pandi.
1: Iya, Pak. Siap, Pak.
0: Tugas-tugasmu wis selesai?
1: Ampun. Jalankan tugas. Sing buat tugas kita selesai no kabeh.
0: Apa sih?
1: Ya, pokoknya bersih-bersih gitu kan. Bersih-bersih, Pak.
0: Lek pancen awakmu sambat nyambut gawe melok aku kurang tenaga. Ngomong.
1: Sing sambat iki sinten? Justru kuwi happy ya. Rasane niku happy. Jare arek nem-nem kan happy.
0: Bahasamu saiki luar biasa. Oh,
1: ki napa sampean?
0: Bahasamu luar biasa.
1: Kula mesti tahu malah sampean ngersu lho wong sampean niku gak isoan.
0: Duh,
1: blobo. Jaluk apa dikeki?
0: Aku kate takon bare awak.
1: Nggih.
0: Aku kate takon bare awak.
1: Takon apa?
0: Awakmu tak kon data janda-janda yang perlu disubsidi. Bahasaku gak santunan.
1: Nggih.
0: Diperhalus disubsidi oleh janda pira?
1: Nggih, mulai sampean kongkon wulan. Bisa ini kok rong wulan iki.
0: Iya.
1: Ini 103 leker rondo, Pak.
0: 103 leker janda.
1: Ini lemu-lemu, Pak.
0: Eh, aku gak butuh lemu nih, masalah. Loh, yang memang betul-betul perlu disubsidi.
1: Justru wong sing gak duwe kan stres, Pak. Stres cok mengaruhi awak lho, Pak. Wong stres cok tambah lemu iso. Dadi rondo wis gak kumpul lu golongan stres, golongane wong lemu-lemu tok.
0: Ngono.
1: Lah saiki tantangane sampean mawon. Mangane akeh lho, Pak.
0: Lho, ndak tegese ngene lho. Sing pantes aku ngekeki bahasane kok santunan niku mau piro per wong?
1: Nggih.
0: 1 juta cukup.
1: 1 juta niku itungan wulan apa itungan taun?
0: Wis saenamu. Kekayaanku iki, sorry. Aku gak pamer, gak ngono. Aku iki wong sugih.
1: Mbok ngerti wae wong sinten, Pak Bagio kok
0: gak gelem sombong, ya toh. Tak gaya apa duit iku ngene.
1: Sampeyan kalih pembantu iki nyanyo.
0: Nyanyo.
1: Dikenane niko?
0: Heeh.
1: Sampeyan kaen tuku blonjo nang pasar?
0: Iya.
1: Sesuk 600.000.
0: Iya.
1: Kon ngepek. Iku lho simpen, Pak.
0: Ngepek ya?
1: Nggih.
0: Terus
1: sampeyan kon ngisi bensin?
0: Iya.
1: Niko?
0: Iya, iya.
1: Sesuk 400.000.
0: Ngepek.
1: Mbok jare sampeyan kon nyimpen, iku lho simpen.
0: Mbok simpen?
1: Nggih.
0: Mbok simpen.
1: Nggih.
0: Nglompok pira saiki?
1: Saiki mun 3.600.
0: 3.600.
1: Nggih.
0: Bayaranmu pira?
1: Bayar ini kurang sebulannya Rp1.500.
0: Rp1.500? Berarti rong wulan aku gak bayar awakmu.
1: Loh, kok dipono kalau ini apa sih, Pak?
0: Gak. Eh, kolam renang masih mau kuras kolam renang.
1: Oh lho, kok begitu cat bareng itu lho.
0: Hmm?
1: Kok cat bareng, biar itu kan biru ya.
0: Biru,
1: iya. Kalau ganti, Pak.
0: Mau ganti
1: cat,
0: supaya kelihatan suasana yang lain.
1: Pesona.
0: Iya. Mau ganti apa catnya?
1: Abang.
0: Ya ampun. Yo opo iki kolam renang
1: diperbarui, Pak. Dadi wong ajeng berenang niku wong sing lemes. Sangat semangat ketok merah-merah menyala ngoten.
0: Jare sapa? Kon niku yo opo sing iki? Ngene. Pemelihara apa kok pemelihara? Ingon-ingonku sing sakmonake niki.
1: Nggih.
0: Manuk-manuk iku wis mok pangan.
1: Yo ampun lho, Pak.
0: Wingi awakmu
1: lak kan sing keluwen.
0: Wingi awakmu njaluk dhuwit aku.
1: Nggih.
0: Tuku manuk opo, Pak?
1: Nggih, sesuai permintaan jenengan lho.
0: Ajari awakmu manuk bulbul.
1: Mboten.
0: Manuk opo bulbul iku?
1: Jaluk uret.
0: Jaluk uret.
1: Nggih.
0: Iya, iya. Aja sampe ana sing keluwen.
1: Kok kula mun percaya, Pak. Makane kula ngarep mun ngomong, kula dadi pembantu jenengan niku happy. Wis gak kuwatir blas blonjo teng desa niku lancar, Pak.
0: Perusahaan
1: iki. Jenengan kula sing akeh teng mriki.
0: Perusahaanku pitu.
1: Nah niku napa?
0: Mari ngene aku kate ngembangno maneh usaha maneh liyane awakmu tak dadekno direktur ya pikir.
1: Waduh. Iki kemelipen, Pak, masuk kula pembantu direktur niku lho.
0: Lho ya gak apa-apa sih nek awakmu kan wis melu aku tahun-tahun wis ngerti cara kerja.
1: Pun direktur komisaris mawon.
0: Ya apa?
1: Komisaris. Eh, kula enggak tahu sih, Pak.
0: Apa?
1: Duit sampean ngene kathah.
0: Iya.
1: Luwe-luwe. Heeh. Gawe makan bergizi gratis apa?
0: Makan bergizi gratis.
1: Nggih.
0: Aku kate ben minggu rencanaku gawe pengobatan gratis.
1: Nah, niku.
0: Pengobatan
1: gratis. Paling dibutuhkan wong niku kan kesehatan, Pak.
0: Iya,
1: kesehatan niku melebihi segala-galanya.
0: Pengobatan gratis.
1: Cocok.
0: Pengobatan medis dan non medis.
1: Loh. Sing medis.
0: Sing medis dokter akeh.
1: Dokter.
0: Dokter akeh. Sing non medis lho sing angel golekan.
1: Apa sawure to?
0: Tegese
1: non medis iku berarti melalui
0: alternatif, pengobatan alternatif ngono lho, ya ta. Apik po enggak kira-kira? Kan kadang-kadang ono wong sing ngene, ono wong sing gak gelem nang nggone medis, wedi disuntik
1: dan ya ta. Enten, Pak.
0: Ono ya.
1: Cocok niku, Pak.
0: Dadi nek
1: supranatural, supranatural.
0: Engko to mesti arane awak dhewe klene.
1: Oh, mboten wong niat nulung tiyang kok.
0: Enggak
1: ya. Dikleni iki.
0: Ngono ya. Kira-kira nek awakmu ndelok aku iki, aku iki sakjane bosen nggae klambi ngene. Enake aku nggae klambi apa
1: kira-kira? Sak klambi nari, Pak.
0: Di omonganmu lho
1: kan. Sampeyan yo ngono, Pak. Jeneng dhewe akeh yo nang mul kono.
0: Mul apa sih mul?
1: Iku sing karep tiyang
0: plaza.
1: Ha iki.
0: Mall.
1: Mall.
0: Loh.
1: Mbak,
0: anakku yang cantik, anak semata wayang wis keliling nang ngene perusahaan-perusahaan tuh. Sayangku.
1: Di teng perusahaan disenengi kali karyawan-karyawan, Pak.
0: Hmm?
1: Wis ketan iki, wis sewan iki.
0: Lho, tak kandhani. Anakku ngono wis tak didik. Duwe wong tua sing soge ojo sampe sombong.
1: Nah,
0: lek ana karyawan to sapa sing perlu bantuane dibantu.
1: Mboten cuma karyawan kok ten dalan-dalan tiang-tiang dikei, Pak. Sak pote wong dikei. Cuma sayangi, Pak.
0: Apa-apa
1: sayang. Aku gak tau dikei.
0: Hitungane. Nduk. Kesehatanmu ya apa? Alhamdulillah ya apa? Ketokane kok ketok kaya sedok putih.

0: oksigenmu itu ya sing kalengan niku sing sing sing digawa lunga-lunga iku. Terus akhirnya ana sing dulu iki
1: sampean semabut.
0: Ngocok atuh. Ketok-ketok enang.
1: Proses sampean, mungkin sampean mbayangno ibu biyen. Ngono.
0: Si si si si. Menurut bapak, ibumu iku ga ono wanita sing kaya ibumu nang donya iki. Terus yang apa meneng ngomong kok persis Bu? Apaan sing persis? Heeh.
1: Ngoten
0: dipeluk dengan kasih sayang ngono
1: dengan darah ngoten nggih.
0: Heh?
1: Rondo. Ya apa dilebokno data iku moten.
0: Mendik gak kono. Janda iku.
1: Mau sapa buka ngono sini. Mau satu trule ekor, Pak.
0: Iso. Terus.

0: Non, non, ya. Itu ya. Kangen. Bakar apa?
1: Napa lemah lembut ke tanah? Penuh kasih sayang ke tanah?
0: Mau taruh rono? Gak mau kayak duit? Iya, iya, iya. Terus, terus, terus, terus.
1: Pinter gak ada parah bujinya nih.
0: Yo, nek bapak ngono iku lek pancen niku judu. Paringane Gusti Allah. Yeah. Bapak agak no.
1: Kalau jodoh akan kemana?
0: Akan kemana?
1: Gak kemana-mana.
0: Cuma ini lho, Nduk. Lek pancen pilihane aku manut karo anak. Nek pancen pilihane anak itu api, aku nurut. Ning, ning, ojo ngomong nek bapak iki wong sugih. Ya. Bapak tak macak wong biasa, pendek ya ngono.
1: Bapak cek nyamar.
0: Lah, bapak
1: tak nyamar. Nyamar dadi pembantu mawon kula.
0: Lah, Ndi, wong awakmu ya pembantu sih. Omongan opo opo sih? Ndi, carane ngene, carane ngene. Engko nek aku ambek anakku Citra ki nang omahe ibu iki mau sing nulung anakku. Awakmu mubur sih. Iya ta? Awakmu mubur sih. Deloken kadhane jaen omong-omongan ya opo wonge.
1: Kene perlu dibalik mawon, Pak.
0: Dibalik ya.
1: Kula nyamar dadi wong sugih ganti sampean, sampe dadi pembantu kene apa? Ayo. Ayo.
0: Kok kepengin dadi wong sugih to? Wis, tak turuti ya, Nduk ya. Ya, tak turuti. Bapak tak siap-siap. Nggowo apa nggo nang kono? Nggowo apa? Hah? Oh.
1: Nah, iya.
0: Oh, gak usah nggowo apa-apa ya. Ya.
1: Ditinggali mawon.
0: Pancingane awakmu
1: kok sik sing
0: dereng-dereng. Aku tak nganggo diburi ya.
1: Semerap kepastian wong guyu apa kepribadian apa?
0: Lah, iku.
1: Lah, melalui penyamaran niku.
0: Ya.
1: Dibo nyata letati niki.
0: Ya wis, nang ngono. Ngene ae, ngene ae, ngene ae. Ngomongo nek aku iki engko tukang dandan apa tukang las ngono.
1: Tukang patri lah pokoknya.
0: Tukang patri, tukang patri. Ya. Tukang patri. Engko delok ya apa? Tanggapan ibu iku ya apa? Ya.
1: Itu cara menguji ya.
0: Iya.
1: Kira-kira ya apa sih pribadian jari anak sampean kan api.
0: Api, iya. Ngono ya.
1: Masih, Pak. Masih, Pak.
0: Saiki kita. Saiki ya. Ayo, ayo, ayo. Delok, iya.

0: aku nek eling-eling arek wedok ayu sing jenenge Citra iku kok yo gak putus-putus yo. Tapi nek tak bandingno karo mantuku kok yo aduh men. Citra iku ketok nek wong sugih. Tapi ora jahat koyo mantuku. Apa yo mergo mantuku mergo sugih lakek-lakek. Ngantek miloro aku koyo ngono. Wis aku kapok gak ning kutho maneh. Aku nek eling mantuku dadi nelongso, gak iso pedhok bagus, malah pedhok sing wedok. Bagus, ngene iku krasa tanggak talile nek ibu iki kangen. Sujune ibu gak iso mulih. Bagus. Duh, iku ono yuk umur. Yuk. Yuk. Yuk.
1: Lapor nang. Kok nangis
0: ku lo. Yuk aku sepurane yuk aku teko kutho gak nggowo jajan. Aku ki oleh malah susah yuk. Tapi kok mari susah iku aku rodok seneng yuk. Yuk. Ambek bagus iki gak petuk yuk. Aku malah petuk karo bojone bagus Nancy lo yuk. Saiki mergo sugih omahe makrung-makrung aku diajar disaduki yuk. Dadi oleh-oleh sing mbok titipi kok klopo iku telu, terus telo, gedang, kacang disaduk jenenge ndok pitik sing awake dhewe didadekno sitok sak kresek dipocah yuk, diteki-teki yuk. Aduh aku nelongso yuk. Tapi pembantune apik yuk jenenge Pak Insap yuk. Agar aku lunga yuk ya aku saking bingungku aku ke dijambret wong. Jari ini kena gendam jari Pak Insap. Alih-alih ku loro ampe kalungku hilang yuk. Jari ini arek di kepiarno di ijolno neng warung. Wongnya meluwayu yuk. Terus aku pedok Pak Insap iku mau disangoni 75.000. Maksudku aku boleh. Aku kan mlaku yuk. Terus tak jutuk lah ya yuk yuk. Aku kan mlaku arek ning ngene terminal. Bedok arek wedok yo lara sesek. Alate apa sing kaya apa oksigen apa-apa ngono kuwi lho sing kanggo sesek iki aku yo gak eruh urusane dokter ngono kuwi ya. Pokoke alate sing kanggo sesek iku gak iso njupuk dek tak tulungi yo. Nek matur nuwun yo bolak-balik nek iki wong sugih tapi apik atine yo. Ah njaluk rangkul aku tak rangkul yo aku ngesakno yo. Arek wayu tapi kowe kedunungan penyakit koyo ngono lho yuk. Mari ngono mantuku sing sugih lagi ae kok yo dadi kereng ampe aku ngono lho yuk. Aku ki nelongso yuk. Nang kutho golek anakku bagus gak pedhok. Akhirnya aku mulai diterno iki sing Citra iki sing apik. Duh nek gak ditulungi mbake kuwi mambu aku iso teko omah mbok gak lho yuk aku pedhok sampean po gak lho yuk.
1: Macem-macem kahanane. Lah ya apa sing anake sampean
0: sugih kae. Iya yo. Malah apik e koyo ngono.
1: Antene
0: ya apa ya? Ya wis. Ya sawet dhewe kudu ikhlas ya yuk ya. Tak ikhlasno nek ku nyelengi tuku ali-ali ambek tuku kalung ya koyo ngono lho nyuk.
1: Kok nyambut gawe wong tetulane
0: lan. Ya wis aku. Aku sesuk lho yuk wayahe buka dasaran ning ngarep lho yuk sing bantuan dek iki. Ya wis engko ewang-ewangan ya yuk ya, tapi sampean warunge ya tetep buka.
1: Nek gak duwe dhisik, ya setoran lho aku kan dhek ono.
0: Ya wis ben ning kono sik, ojo sik engko tak genek kurang-kurang. Yuk, kono wong tolak-tolak ning ngarepku sapa? Kulo ono wong lanang.
1: Wong lanang.
0: Tolak-tolak ning ngarep lho. Sopo iku?
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Nggih, monggo loh. Binara.
2: Basum.
0: Loh, anu to.
2: Sinten Pendi?
0: Oh, nggih. Nah, suwi puluhan tahun gak pedo.
2: Dadi kula niku mboten sengaja medayo niku mboten sengaja, gak sengaja iki
1: mangkane. Lah jane tolak-toleh.
0: Oh, nek sing omah yungku sing ning kidul kali sing biyen jaman anak dhewe sekolah, sekolah impres jaman biyen ke didol, yungku gak enek didol. Terus aku dikeki Pak Lek kongkon ngedekno omah kene jejer karo yuk murtanti iki.
2: Gak kenal lokasi kene kok. Sampe jenggo.
0: Mari ngono aku ketularan. Ketularan dodolan aku iso masak saiki.
1: tak wuruki tak pendi
0: duwe warung to
1: aku duwe warung kan ono bondone kene sing duwe bondo tak wuruki carane nggae goreng-gorengan nggae potokan nggae brengkesan ku tak wuruki
0: akhirnya aku iso
2: kasih ijen ya mbak
0: lho iyalah aku ki ora mikir ngono-ngono kuwi lho
2: cah sampean iki sik
0: sik
2: nom lho
0: wis aku ki ngene digawe
2: mangane sampean golek pangan dhewe soro ngene goreng-goreng
0: digawe repot ngene lho gak gupo lah aku nek malah nek aku meneh malah repot ngopeni wong ra ngene nak wis dhewe
2: nek jare aku yo
1: sampean golekno bojo
2: yo mesti ngono
1: iya wong di ayu jek nom yo nek aku tuwek
2: eh ngene iki yo aku ki lak dikonco yo ya ki jomblang iki lah hubungane. Jadi kok ojo jomblang kok oleh gemplang ngono. Muga-muga aku meneh lo jenang ya.
1: Iya, lek jenang tak tungakno.
2: Aku duwe kanca.
1: Sampeyan niku glemo, sampeyan niku jek enom, jek payu, jek. Nek yen aku wis tuwek ojo iri aku.
0: Yuk Mur, aku ki yo jek kapok ambek kuwi mau lho.
1: Kapok ambek anak. Apa
0: meneh?
2: Ngene. Aku duwe kanca, ya Mas yo penggaweane bukan tukang patri. Tabung api.
1: Tukang patri. Tukang soder ngono
2: iku lho ya. Soder kompor, gawe dandan, gawe anu.
1: Iya.
0: Koncone sampean.
2: Koncone aku. Aku kenal pribadi wong api.
0: Nek Cak Pendik ki kenal, berarti kan Cak Pendik roh hati-hati.
1: Ya roh.
0: Lah tapi apa kira-kira pantes sampe aku lumek koyo ngene Cak Pendik. Lho ya apa sih? Lho aku lu durung muni iya. Aku wedi
2: ngene iki. Iki gawane, gawane.
1: Gawane.
0: Lah lah gawane. Iki
2: ya wis nrimo lah.
1: Masalah digawakno kula. Kopi.
0: Iki
1: jajan iki.
0: Aku terus opo iki?
2: Pakaian ono sembarang iki mong teko kancaku.
1: Le, glemo.
0: Aku nah aku rung-rung wonge lah terus yo opo to yuk Mur?
1: Enggak apa-apa lah.
2: Sampeyan lak pertanyaan aku sih.
0: Iya.
2: Sampeyan lho roh pribadiku sih kebagian gitu
0: yang jadi sampean gak tau mbuju
2: nah ini aku ada nawani sampean berarti wong api tapi wong tukang patri
0: sampean lu sok nambah-nambahi lu yo nek api omong api nek gak api omong gak api
2: api
1: le njagak no anak yo gak mesti ngene kok anak sampeane gak Jawa ketone gak Jawa
0: aku ki
1: pokoke lu cek tendi aku ki konono
0: jadi aku soalnya kapok ala-ala
2: cuman simpen
1: gak apa-apa ya simpen tak lebokne yo lebokne
2: monggo Pak Cak, Kang.
3: Jadi nuwun
0: kajaluran. Nggih. Waalaikumsalam.
1: Yuk temono sing apik.
0: Wong
1: e ganteng.
0: Yuk aku ndredeg.
1: Gak apa-apa. Wong e ganteng, wong e glemo.
0: Gusti.
1: Nyun sewu lho, Mas.
3: Dipun tepangaken nami kula Bagio.
0: Oh, anu Kang Bagio
3: ngaten. Nggih.
0: Anu kulo Sumini.
3: Oh nggih. Nah,
0: anu Kang Bagio tibake koncone niku Pak
3: Sapendi. Oh, niki sing tiang di Pendi.
2: Ya nggih Pak, nggih.
0: Sapendi niki kanca kulo jaman sekolah jaman ri. Ya,
3: sodok gemeter.
2: Ya iku. Lho, kulo menyurut niki lami ngono.
3: Ya apa menurut pendapatmu ya?
2: Jam kulo jangkrik lek karo pribadi ini
1: ayu Mas, ayu.
3: Ya napa?
1: Ayu.
3: Nggih. Lek sampean napa niki?
1: Kula kanca tonggo.
0: Tonggo niki
1: sebelah niki. Monggo pinarak ngen kula. Ngecek kae.
0: Yuk, Yumur.
1: Apa
0: jarene wonge? Patri tapi sikile kuning.
1: Heh?
0: Sikile kuning.
1: Kuning ganteng.
0: Cepat putar. Anu, napa? Ngersakaken teh napa-napa.
3: Ah, mboten sarep-repot. Toyo petak mawon.
1: Oh, nggih.
3: Toyo petak mawon. Nek enten sing anget.
1: Ngoten nggih, kula damelaken.
0: Yo. Hati-hati gawane akeh tapi jerene anu tapi gawane lho.
1: Buah.
0: Buah
1: pir ono
0: apa. Anu nggih. Ngapunten.
3: Rencang kula wau sanjang napa mawon.
0: Anu napa terus sing ngeten kan pancene nggih kanca kula napa to nggih.
3: Nggih.
0: Dadine niku wau anu nami kula anu dereng tepangan nggih kula Sumini nggih sum aku nduwe kanca wonge wapi tapi yo ngono tukang patri nah kula niki sakjane nggih boten kepikiran kaya ngeten-ngeten iki
3: ngoten
0: Kang
3: Nggih, pancen nyambut damel kula tukang pating nggih kadang matri mobil.
2: Bapak, mana, Pak?
3: Matri mobil apa enggak?
2: Enggak ya. Sampe yo jeblang-jeblung.
3: Enggak. Mboten butuh panci-panci iki.
1: Bah matre, bah patre, bah tembel, gelemo. Wis gelemo. Ganteng kok iki. Pegalem tak pek
0: iki lho tangga kula.
3: Ya napa yo?
0: Tangga kula niki. Kula
3: mireng kok
0: badhe dipek tangga kula.
1: Napa turun kula pek.
2: Saya mungkin bagian kula mawon.
1: Eh anak dhewe tibake.
2: Bet padha lae, Pak. Niki lho.
0: Nah, terus
2: kan
0: ya opo
2: meneng napa
0: mutekan. Iki terus ya opo? Aku wedi.
2: Ampun dewen purno.
1: Anu sampean nggih
2: ngono.
0: Aku pokoke nggih-nggih tok ngono.
2: Ya nggih, Pak, Pak. Bisa men genahaken ngoten lho, Pak.
3: Ngeten. Kula mriki niki silaturahmi.
0: Oh nggih.
3: Kita mumpun kepanggih kali sampean. Terus terang mawon. Wong kula niki tiyang mboten gadah lho nggih. Kula niki tiyang mboten gadah napa-napa, urip kula sederhana banget. Nek menawi tetepangan niki bik menawi binjing-binjing niki saged dipun lajengaken. Kinten-kinten
2: di
0: sampean kula nggih bingung niki jenengan ngendikane muter-muter kula nggih bingung niki
2: wong lanang kok
3: sampean ngeten
1: nah nek mangga
3: terus niki rencang kula
0: maksudnya niku napa to nyek-nyek niki tino
1: jreng-jreng gadi ngono lho gelem
3: ngeten ngeten pun jujur mawon jujur. Kalau gih keadaan kalau kau yang ngerti
0: gih
3: menari mangki Gusti ingkang karo jagat niki saged nemokaken kula kali sampean.
0: Oh, maksudnya ngoten. Jejodohan ngoten.
3: Nek menawi ngoten.
0: Oh. Itu kita bahas. Sakjane ngeten nggih Kang Bagyo. Wong kula niki nggih. Nggih. Mung kaya ngeten niki keadaan kula.
3: Sami-sami.
0: Nah, kula niki gadah anak setunggal tapi kok kaya-kaya pun mboten eling.
3: Nggih.
0: Kula niki nggih tasik wedi nek kula napa nggih nyambung tresno kali tiyang mengke ndak malah soro urip kula. Kula niki pun tuwuk soro lho Kang Bagyo.
3: Nggih.
0: Tapi nggih kula percados kali sampean. Cuma kula dereng saged jawab sakniki nggih.
3: Mboten nggih.
0: Ngapunten nggih Kang Bagyo sepurane Cak Pendi.
3: Mboten napa-napa. Kula tenggo jawaban sampean.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ning, informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Pro Papat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Pro Papat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
3: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
2: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
3: Radio di genggaman Anda.
4: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Jangan terpuruk ketika Anda tengah berada dalam situasi terburuk. Allah memberikannya padamu karena Dia ingin kamu lebih kuat dari sebelumnya.

Jadi sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki Senin 8 Juni 2016. Sedaya kerabat kerja program papat Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI digital. Kula wayuhaken ngaturaken don rimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan. Kapangi mali bincing pro papat RRI Surabaya. Suara budaya Surabaya. Sekali dudara tetap dudara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang bangun.

Cak Ning sugeng enjing kangge wilayah Surabaya tempundi kemawon siaran iki saged ditampi. Seserangan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih kangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki Selasa 9 Juni 2016. Saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing cak ning sesarengan kalian kula Lia saged kepanggih malih dinten niki Selasa 9 Juni 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepado sengute siaran pompat sing dadi purane.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Alhamdulillah minasyaitonir rajim.

0: yakni Wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing cak ning balik maneh nang Pro 4 RRI Surabaya. Tentune sakniki sampean kabeh ten adicara Cahaya Pagi. Barek topik kisah Nabi Lut. Tentune barek ustazah sing sampun tersambung nang telepon. Barek ustazah Soleha. Assalamualaikum ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Nggih.
2: Ning sinten ning Purbang?
1: Ning Lia. Kula ning Lia. Nggih, ning Lia. Pripun iki kabare Sada?
2: Alhamdulillah, sae.
1: Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Terima kasih juga.
2: Amin.
1: Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmu kepada kami nggih, Ustada. Nggih, ngapunten suaranya agak kecil ini ya.
2: Halo.
1: Iya, sudah. Oke, sudah terdengar. Ya, Ustazah, langsung mawon niki marek topik kisah Nabi Lut nggih. Mungkin bisa langsung muka dimanipun nggih, monggo.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati penyiar RRI Pro 4 Ning Lia, Cak dan Ning, pendengar Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga di pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian Cahaya Pagi di Pro 4 RRI Surabaya. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan penerangan kepada kita berupa ajaran agama Islam. Cak dan Ning, pendengar Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya, rahimakumullah. Pada kesempatan ini, mari kita kaji kisah tentang Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam adalah Nabi ketujuh dari 20 Nabi, dari 25 Nabi dan Rasul yang kita ketahui. Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau lahir di Irak di bagian barat, tepatnya di dalam wilayah Basrah, seperti nabi-nabi sebelumnya. Nabi Lut juga diutus Allah Subhanahu wa taala untuk membenahi moralitas kaumnya, yaitu kaum Sodom. Nabi Lut berdakwah selama bertahun-tahun, mengajak mereka untuk bertakwa, meninggalkan perbuatan yang keji dan perilaku yang menyimpang, selain homoseksual, senang sesama jenis. Mereka juga merampok dan berbuat kemungkaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat Al-Ankabut ayat 28 dan 34 yang artinya, dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelumnya. Bukankah kalian mendatangi atau menggauli, melampiaskan nafsu seksual laki-laki bukan perempuan? Kemudian penduduk Sodom merespon pertanyaan Nabi Lut dengan menolak dan mengusirnya dari desa tersebut dan menantang agar dikirimkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Cak dan Ning, pendengar Cahaya Pagi Perempat RRI Surabaya, rahimakumullah. Nabi Lut sangat sedih dan merasa lemah karena tidak memiliki pengikut yang kuat untuk menghadapi kezaliman kaumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para malaikat, di antaranya malaikat Jibril yang menyamar sebagai pemuda berwajah sangat tampan. Mereka bertamu ke rumah Nabi Lut pada malam hari. Mengetahui hal tersebut, istri Nabi Lut yang ternyata kafir dan berkhianat kepada suaminya membocorkan rahasia kedatangan para tamu tampan tersebut kepada kaum Sodom. Penduduk Sodom pun mendatangi dan mengepung rumah Nabi Lut untuk memaksa maksud dan bertujuan untuk mengganggu para tamunya. Kemudian Nabi Lut berusaha sekuat tenaga melindungi tamu-tamunya hingga menawarkan putri-putri beliau untuk dinikahi. Namun ditolak. Melihat kepanikan Nabi Lut, para tamunya yang tampan tersebut akhirnya mengungkapkan identitasnya bahwa mereka adalah para malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi kezaliman kaum Sodom. Cak dan Ning, pendengar Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya, rahimakumullah. Tak lama setelah pengusiran Nabi Lut beserta keluarganya dan pengikutnya, Al-Quran menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghujani penduduk Sodom dengan batu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Hud 82 yang artinya, maka tatkala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, atau kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Juga di dalam surat Al-Qamar 33-39, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan diturunkannya azab kepada kaum Sodom. Kaum Lut pun telah mendustakan ancaman-ancaman nabinya. Sesungguhnya kami telah mengembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan sebelum fajar menyingsing sebagai nikmat dari kami. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Setelah peristiwa pemusnahan kaum Sodom tersebut, Nabi Lut melanjutkan sisa hidupnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut catatan sejarah Islam, Nabi Lut wafat pada usia 80-an tahun dan dimakamkan di wilayah dekat Palestina. Cak dan Ning, pendengar Cahaya Pagi Perempat RRI Surabaya, rahimakumullah. Kisah Nabi Lut diabadikan dalam Al-Quran sebagai peringatan keras mengenai bahaya rusaknya moral dan pentingnya menjaga fitrah manusia. Seorang laki-laki senang pada perempuan. Kisah ini juga menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan kemungkaran merajalela. Hikmah dari kisah ini adalah, 1. Larangan homoseksual, laki-laki senang laki-laki atau termasuk wanita suka wanita. Perilaku kaum Sodom menjadi rujukan utama dalam syariat Islam yang melarang penyimpangan seksual antar sesama jenis, termasuk LGBT. Yang kedua, ancaman bagi pengkhianat. Keteguhan iman tidak bergantung pada status keluarga. Istri Nabi Lut binasa karena memihak kaumnya yang kafir. Maka Allah membinasakannya seperti anak Nabi Nuh yang diazab dengan tersapu banjir, termasuk pada kaum nabi-nabi sebelumnya. Demikian kisah singkat Nabi Lut alaihissalam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun atas muka dimanipun nggih ustazah.
2: Nggih.
1: Saderenge lanjutan beberapa pertanyaan, izinkan saya untuk memutar satu lagu nggih. Kita jeda terlebih dahulu. Mohon mohon untuk tidak ditutup terlebih dahulu nggih. Untuk teleponnya nanti kita akan kembali lagi ngoten.
2: Nggih,
1: matur nuwun. Nggih, sakniki saderenge lanjutan pertanyaan, tak puter siji lagu dhisik mengko bakal balik maneh. Merga iku sakniki tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Surabaya.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Sampai sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jane sampeyan jepang bare perempat RRI Surabaya tenan di Coro Cahaya Pagi dinten iki Selasa 9 Juni 2016 bare topik kisah Nabi Lut. Tentunya bareng ustazah kita, Ustazah Solehan. Assalamualaikum ustazah, masih di sana?
2: Waalaikumsalam.
1: Nggih, terima kasih matur nuwun ustazah telah menunggu nggih. Niki saatnya untuk ke beberapa pertanyaan ya ustazah, mungkin nanti pertanyaannya bisa langsung dijawab aja gitu nggih. Baik. Ya, untuk pertanyaan pertama niku dari Ning Nana ya ini ya. Bertanya, Nabi Lut itu seorang nabi dan rasul, tapi apa perbedaan nabi dan rasul itu? Ngoten ustazah.
2: Nih coba saya jawab nggih.
1: Nggih,
2: ya. Nabi Lut adalah seorang nabi dan rasul. Apakah perbedaan nabi dan rasul? Saya jawab pertanyaan Mbak Nana. Perlu kita ketahui bahwa jumlah nabi adalah 24 ribu. Sedangkan nabi dan rasul adalah 25. Perbedaan utama dan paling mendasar antara nabi dan rasul terletak pada kewajiban menyampaikan wahyu. Seorang nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan diamalkan secara pribadi. Sedangkan rasul menerima wahyu yang wajib disampaikan atau didakwahkan kepada umat manusia. Oh. Itu jawabannya Neng Lia.
1: Nggih, siap. Terima kasih. Matur nuwun ustazah atas jawabannya. Jadi begitu nggih Neng Nana, nabi niku wahyunya untuk diri sendiri ya. Terus tidak untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul itu untuk dirinya sendiri dan ya, wajib disampaikan kepada umatnya begitu nggih ustazah. Nggih, siap. Nggih untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya niki ustazah dari Ning Yusuf niki. Setiap nabi dan rasul diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa mukjizat Nabi Lut terhadap kaumnya? Matur ustazah.
2: Matur nuwun pertanyaan Ning Yusuf.
1: Cak Yusuf niki.
2: Ya Cak Yusuf. Nggih. Tapi saya jawab nggih.
1: Monggo.
2: Setiap nabi dan rasul diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa mukjizat Nabi Lut terhadap kaumnya?
1: Yeah.
2: Jawabannya yaitu sebagaimana nabi dan rasul yang lain. Walaupun tidak spesifik seperti nabi dan rasul ulul azmi, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Nabi Muhammad, Nabi Lut memiliki mukjizat berupa terkabulnya doanya dalam memohon perlindungan dari gangguan kaum Sodom serta keselamatannya bersama para pengikut yang beriman saat Allah Subhanahu wa taala menimpahkan azab. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Lut untuk mengazab kaum Sodom dengan menurunkan hujan batu. Niku Cak Yusuf. Jawabannya.
1: Nggih, siap. Matur nuwun ustazah atas jawabannya. Jadi begitu nggih Cak Yusuf. Lalu untuk selanjutnya ustazah, mungkin ini pertanyaannya dari Ning Muniroh ini Sidoarjo ini ya. Bertanya bertanya tentang mengapa istri Nabi Lut diazab Allah Subhanahu wa taala bersama kaum Sodom. Ngatan ustazah.
2: Nggih. Coba saya jawab pertanyaan Ning Muniro. Mengapa istri Nabi Lut diazab Allah Subhanahu wa taala bersama kaum Sodomnya?
1: Nggih.
2: Karena istri Nabi Lut berkhianat dalam hal akidah. Ia tidak beriman, menolak kepada ajaran yang dibawa suaminya, yaitu Nabi Lut. Akan tetapi ia lebih mencintai kepercayaannya lamanya, serta membocorkan rahasia dakwah Nabi Lut kepada kaum Sodom. Ini kok jawabannya pun.
1: Okay, siap.
2: Ning Munira.
1: Nggih, matur nuwun Ustazah atas jawabannya nggih. Mungkin ini ada sekitar 2 pertanyaan terakhir sebelum kita ke penutup. Ini ada masih ada 1 pertanyaan lagi ya. 2 pertanyaan lagi. Dan untuk pertanyaan berikutnya niki wonten namine niki nggih. Tapi bertanya tentang dalam konteks modernisasi saat ini, bagaimana Islam memandang adanya LGBT yang sekarang marak di beberapa negara termasuk di Indonesia. Matan Ustaz.
2: Dalam konteks modernisasi
1: saat ini.
2: Tapi saya jawab ya. Jawabnya LGBT yang kita kenal sekarang, yang keberadaannya jauh sudah ada sejak zaman Nabi Lut dengan kaum Sodom, yang suka sesama jenis atau dalam bahasa agama disebut liwat.
1: Kenapa liwat?
2: Liwat. Secara umum Islam memandang perilaku tersebut sebagai perbuatan yang dilarang atau haram. Perbuatan yang keji, praktik homoseksual dipandang bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia dan tujuan utama perkawinan sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Fitrah penciptaan manusia adalah bahwa manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jenis laki-laki dan perempuan, dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal, dalam surat Al-Hujurat 13. Sedangkan perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keutuhan yang Maha Esa. Nonton jawabannya pun.
1: Nggih. Siap. Nggih, matur nuwun Ustazah atas jawabannya. Memang sekarang juga lagi itu ya, lagi sudah terlihat mulaian di sekitar Indonesia itu ya.
2: Benar-benar, karena itu tadi ya Pak, banyak pergaulannya dengan sesama, terlalu dekat hubungannya. Sejenis itu.
1: Terlalu dekat mungkin ya.
2: Dan jadinya bisa nyaman itu.
1: Terlalu nyaman ini. Dimulai dari nyaman dulu ini biasanya ya. Soalnya mulai dulu-dulu mungkin belum terlihat ya, cuma sekarang itu kayak sudah ada banyak, begitu banyak beritanya ngoten Ustazah. Apalagi di Indonesia, di luar pun juga malah tambah banyak itu ya, kaum-kaum seperti itu ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, untuk pertanyaan terakhir mungkin Ustazah sebelum kita ke penutup niki

0: Nya, satu pentingnya menjaga fitrah. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah fitrah yang benar. Penyimpangan seksual adalah dosa besar yang merusak tatanan sosial dan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keteguhan dalam kebenaran. Nabi Lut terus berdakwah dan menolak kemaksiatan meski mendapat penolakan, cemoohan, dan ancaman dari kaumnya sendiri. Yang ketiga, bahaya lingkungan yang buruk. Kerusakan moral dapat menyebar dengan cepat. Pelajaran ini menekankan pentingnya memilih lingkungan yang baik dan selektif pergaulan. Dalam syair Jawa disampaikan wong kang soleh kumpulono. Yang keempat, saksi atas pelanggaran syariah. Bahwa setiap kebaikan dan keburukan yang dilakukan pasti akan diberikan balasan. In asantum aksatum lian fusikum wa in asantum falaha. Dalam surat Al-Isra 7 ayat 7. Begitu jawabannya.
1: Ya, siap matur nuwun Ustazah atas jawabannya. Nggih. Kita harus pintar-pintar menjaga diri juga, soalnya pergaulan sekarang begitu sangat bebas, nggih. Bahkan kemaksiatan pun sudah mulai banyak dipertontonkan. Kita harus banyak-banyak istighfar dan menjaga diri sendiri, menjaga keluarga dan menjaga anak terutama, nggih. Ustazah, benar.
0: Nggih. Benar nggih,
1: ya. Nggih, soalnya sekarang tuh jaga anak itu agak sulit ya di era sekarang itu, apalagi era digital kan di medsos begitu banyak konten-konten yang seperti itu gitu ya, itu yang harus dihindari itu. Nggih, mungkin langsung mawon tanpa nutup nggih Ustazah sebelum kita tutup Cahaya Pagi edisi hari ini. Ngoten, monggo Ustazah.
0: Nggih. Ditutup nggih.
1: Nggih, monggo Ustazah ditutup. Penutupnya. Silahkan.
0: Nggih,
1: halo.
0: Kita bahasanya ya kisah tentang Nabi Lut ini menjadikan bukti nyata murka Allah terhadap kerusakan moral yang melampaui batas kodrat manusia. Ini mengajarkan umat manusia akan pentingnya menjaga kesucian diri, menjauhi LGBT, serta bahayanya menolak ajaran para rasul. Dan menjaga di masa depan anak-anak kita agar pergaulan dengan sesama itu dijaga dengan baik.
1: Dibatasi.
0: Dengan, ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun Ustazah atas muka di menunipun dan ilmune mugi-mugi barokah berkah dan manfaat nggih Ustazah. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya untuk menutup perbincangan hari ini ya Ustazah. Sekali lagi terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Nggih, monggo dilanjut kegiatannya.
0: Matur nuwun ya.
1: Nggih, sami-sami Ustazah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ngejan ini ku mau Cahaya Pagi edisi Selasa 9 Juni 2016 bare topik kisah Nabi Lut. Tentunya bare narasumber kita Ustazah Solehah SPDI MPD ngejan ini. Jadi kita kudu hati-hati, jog awak dhewe kudu hati-hati lan terus jaga diri nek era sekarang ya caning, soalnya era sekarang itu kayak pergaulannya wis bebas banget ngoten nggih. Selain jaga diri, jaga juga keluargane sampean kabeh nggih caning. Ya caning samarine iki bakal tak lanjut mbarek informasi lainnya. Tentunya sadurunge nang informasi ku wonten Bangun Desa nggih, sampean kok ngrungokno Bangun Desa. Marga iku caning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

maning saiki podo-podo coba ngerteni opo iku soal tradisi urak wedalan ya. Iki terjadi nangune daerah Kudus, tepatnya nangune desa Berugenjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus sani. Tradisi iki merupakan tradisi sing ngekei jajanan pasar kepada jamaah sholat tarawih nangune masjid utawa nangune musola. Nah, dadi carane dilaksanakno yaiku dengan cara ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane. Nah, iki tak ning kayu iku dadi sebuah tanda sing dikekno nang oma-oma warga setempat secara bergiliran. Nah, iku mau ya. Dadi tradisi ngekei jajan iki dibarengno karo ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Caning tak sampai na wara-wara jam 6 isu mare aku Lia. Caning pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil oleh penghargaan terbaik kategori penurunan tingkat pengangguran nang ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2016 Regional Jawa Bali sing digelar mare Kementerian Dalam Negeri. Hovifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, nyatakno pihak ing apresiasi kerja keras kabeh pihak mulai pemerintah daerah, pelaku usaha, pelaku industri lan para investor.

kabar liane Cak Ning, Pemkab Pemekasan melalui Kabag Perekonomian Bachtiar Effendi manfaatno dana bagi hasil cukai hasil tembakau utawa DBH CHT 2026 gawe perluasan akses layanan kesehatan lan bantuan langsung tunai utawa BLT utamani buruh tani lan buruh pabrik tembakau. Dana iki disalurno melalui sejumlah PD terkait sing diharapno iso ningkatno kualitas kesehatan nang wilayah. Caning iku mau yerek wara-wara jam 6 isu ketemu maneh nang wara-wara jam 7 isu.

0: teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Suka ngencing caning balik mana pada kuliah yang bakal ngancani sampein KB nang Tanjung Perapa Kiki sampe jam 10 awan mengko nggih caning. Sadurunge tak lanjut no saiki awak dhewe ngrungokno siaran Bangun Desa barek tema gosip. Waduh. Mergi iki caning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya sugeng midhangetaken.
2: Ora sandang pangan.
3: Cak Ning sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Enjang menika sengaja ngangkat topik gosip. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan sugeng midhangetaken.

0: aku sakjane ku yo mikir lho ning.
1: Mikir apa?
0: Nah nek awak-awak dhewe ngene iki ya. Direwangi paribasane makem sak onoke. Terus maksudnya gak jajan-jajan yo gak nemen lah. Iku mergo awak dhewe ku kepengin anake ku iso sekolah. Ngono yo.
1: Yo yo lah. Kepengin
0: anake kecukupan.
1: Pokoke anake.
0: Pokoke saiki sekolah lu yo gratis. Maksudnya awak dhewe ki mek nyiapi kebutuhane anake secara pribadi ngono ya. Lah iku lho. Iki ibu iki lho Nuril iku lho. Nuril ku gak sekolah lho, Mbak.
1: Oh ala iso.
0: Sekolah SD lulus bareng anake dhewe bablas mlebu dhek gak ngono.
1: Arek iku gak sekolah alasane wong tuane gak nduwe biaya.
0: Lah wong tuane gak nduwe biaya
1: rene
0: sepeda motor ya lunas ngono.
1: Iya. Terus nek dawuhan ten modele koyo ngono, make up koyo ngono. Kalau ambine gowan tak ganti koyo ngono ya.
0: Arisan barang iki. Gelange dikurangi.
1: Iya. Ngomong gak duwe ku kan yo alasan to. Ayane eman ta yo opo gawe minterno anakku.
0: Kadang nganane sak kandhane.
1: Iya,
0: Mbak Yuris, anak sampean lho, si Nuril iku lho sekolahno eman-eman. Wong sekolah saiki yo. Nek mlebune negeri kan gak bayar to ning. Oh yo gak bayar lho, Mbak. Sampean sekolahno lho. Wis gak usah wis wong SD yo wis tamatai lho jaman saiki mek tamat sekolahan SD tok engko nyambut gawe ne lho ngesakno masa depane areke.
1: Iya. Yo sakno sih areke ku pinter nek adek ka sekolah ono eman-eman.
0: Temen padahal nek ndelok bapake ngono yo yo masih yo kerja niku kerja dudu wong kantoran tapi kan yo job-jobane terus yo Mbak yo.
1: Heeh. Gak tau pre yang
0: bekas. Iya, ngono kan yo nek dipikir-pikir kabeh koyoke ngono to kok. Wong wedok ya wong omah-omah iku ya. Nek pihak istriku semangat iso maksudnya iso ngubekno kebutuhan omah. Ngono tak pikir ya enggak bakal kesulitan ya Mbak ya tentang biaya ngono iku ya.
1: Ya ya dalah.
0: Wingi ku aku sakjane areke nganu lah mas-masanmu akeh. Paribasane digenukno seragam anake ngono aku ya sungkan tapi arep ngomong ngono. Mosok apa? Ngandani tonggo kok mak sampai neng urusan pribadi ngono lho Mbak. Apa meneh nek koyok ngono-ngono iku kan urusan pribadi.
1: Iya waktu kok dimangane awak dhewe. Lapo ngurus urusanku? Iki kan urusanku dhewe. Anakku gak sekolah, ban aku sekolah kate lapo. Ngono timang aku dikene ngono. Ya wis tak jarno ae bapakno didelok ae.
0: Iya aku wingi akhir ya sungkan aku terus akhirnya mundur. Aku gak sido ngandani. Wong yo posisine ku wonge koyo ngono e. Dadi wis tak koyo anak dhewe, Pak.
1: Ya iya ta.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Ibu Bu.
0: Iya. Iya nak. Iya ibu iki mau wis mari gawean kabeh bubur iki mau. Iki dolan nang ibumu.
1: Iya,
2: Kaya
1: ya ngono.
2: Kayak lagi gosip iki kok.
0: Loh ya gak gosip lah.
2: Kayak bersemangat banget.
0: Apa? Kayak serius ngono ta?
2: Heeh, kayak serius.
1: Kak, kak gosip.
0: Kak gosip.
1: Ibu lo ngomong no, iku lo pesenengi.
0: Nurili lo kancamu lo.
1: Are iku lo. Yo kak kancane ya. Adik nih.
0: Adik kelas ya.
1: Adik nih.
0: Adik kelas dia.
2: Iya.
1: Apa jenenge? Are iku gak sekolah sih.
0: Gak sekolah lo iku.
1: Padahal lo. Padahal.
2: Iya.
1: Cari ini kan ada biaya. Lah wong ibu nih mas-masane akeh. Sekelambi di kontrak kan.
0: Arisan yo ibu iku.
1: Nek tuan dan
0: ali-ali ku diguwai kabeh.
1: Nek tuan dan menor koyo ngono.
2: Sampai iku dadi berita hoax lho ibu.
0: Lho lah tak takoki lho jarene ibuke iki. Ibuke kan jenenge Bu Yuris. Mbak Yuris. Anak sampean kok gak sekolah gak Bu wis tamat SD mene SMP ne melok persamaan yo ora apa-apa. Lah jaman saiki wong sekolah SD lho sing penting mlebu SD negeri, SMP negeri, SMA negeri ngono kan gak bayar, Nduk.
2: Oh, iya sih. Ya. Aku ngelingno nang ibu ojo nemen-nemen kalau cerita yo takut dadi hoax.
1: Iya, wis beres. Oh,
0: tapi nek prosoku nek hoax yo gak hoax. Iki temenan nek iki,
2: yo,
0: gak hoax iki.
2: Ya, ibu, ya.
0: Gak, aku gak nambahi. Aku ku cerita ambek ibumu nek wingenane iku Mbak Yuris iku sing ibu iku wis tak elikno. Ngono lho.
2: Wes, aku ke kamar sik yo gitu.
0: Wes, ganti baju sik.
1: Wes, satu-satu sekono sik.

0: ya ibu.
1: Saiki lawak mau berai, ya toh. Aku dikate nang pasar. Tak awak mau pesan opo, dimasak no opo. Biasanya awak mau request bu, masak no iki, masak no iki. No, gua aku dong belanja. Sing tak kepingin ni, awak mau gak seneng, lagi bingung.
0: Iya bu, aku koyo pingin. Serundeng, wes aku ramangan serundeng masakan ibu lo.
1: Serundeng karo daging. Yo, tak kabeh no, aku tak nang pasar. Soale dagingku langganane ibu iku sing daging sing uapi sing dijewit kenek perle iku serundeng, kena iki serundeng. Nek daging lo taruh yo kosong kok ibu.
0: Sama iku lo ibu, aku wes ramangan lontong balap. Bu, pengen lo lontong balap. Nang pasar ono enggak ya?
1: Yo ono sih lontong tuku dhewe, cukulan tuku dhewe, tahu tuku dhewe, lentong gawe dhewe, terus suku petis. Wis engko tak kaeno lontong balap.
0: Ye, iya Bu. Pagi-pagi lontong balap, serundeng isok mangan siang atau sore.
1: Tuku lontong 5 lah cukup yo.
0: Cukup.
1: Ya wis tuku lontong 5 ae engko mek tahu nang tak kaeno lentu titik gunung kok ya.
0: Ibu ke pasar ambek sopo?
1: Ambek bubur.
0: Oh, ambek bestine ternyata.
1: Iya, pomo ngono barengane lah enak sih, gak kerasa pegel nek blonjone wangiku.
0: Yo tapi yo ibu yo elito yo ojo teman-teman ojo keseringan gosip yo diingetin juga ibu pur ojo sering-sering gosip soalnya saiki gosip iku sangat bahaya bisa memecahkan silaturahmi antar tetangga lo ibu.
1: Yo wes gak aku gak gosip. Masih aku nek gak kandhani karo bubur, yo gak ero nek arekku gak sekolah, ngono lho. Ngono kok wis gak usah dibahas lah. Wong pancen yo kenyataan yo arek yo gak sekolah jane.
0: Ibu di depanku iya. Tapi aku lo rungokno kemarin iku pas aku mlebu nang kamar langsung lanjut bilang ini. Oh, orang iki lo nyoto bukan gosip kayak ngono aku ngrungokno.
1: Iya wes aku tak budal kalau koyo anu bubur wis ketok kalau kate turu kene. Oh, iya. Ya ya.
0: Aja lama-lama lo ibu, nanti lama-lama nang pasar gosip maneh.
1: Enggak, blonjo.
2: Gak.
1: Apa sing tak tuku oleh ya wis mule.
2: Aku gak
1: mlebu lo ya. Ya wis temen nang kono ayo.
2: Iya, tante ning njaluk
1: pisan. Ibu tak berangkat nang pasar ya.
0: Yo hati-hati lo ibu yo. Aja lali ya, Bu. Lontong balap.
1: Iya. Ya lontong balap tak kaeno wis, tak kaeno aku budal.
0: Ya hati-hati. Lah seperti biasa kalau wes bareng bestine iku ibu semangat tenan. Gak yakin aku bisa cepet mulih iku koyo oi masih mampir gosip. Tapi yuk aku harus terus ingetin ibuku biar gak terlalu sering gosip. Takut banget lo iso bisa memecah belah silaturahmi karo tonggo liyane. Bau apa iki? Kayak biasane. Pasti ono sing dilupakne. Yo, angus kan? Ibu iki. Tiap mau ke pasar, ono ae sing gosong. Ditinggal maneh. Sayur sing diangetne iki gosong lagi, ampun. Ya koyok ngene ibu. Tapi kalau gosip ya enggak lali. Ya ampun. Wis tak patene. Wis aku mandi, habis itu nanti aku bantu ibu masak pas ibu mulai.

0: Iku mau yuk apa sih sampean kok sok disenani wong.
1: Lah iya, aku lak sampean sing kesengandani sih
0: nek. Lah ya iku mau gara-gara.
1: Arek gua sekolah.
0: Nah, gara-gara dhewe
1: kok biaya.
0: Iku mau kan gara-gara dhewe ana Bu Yuris tok mau sing blonjok lambi iku mau lho. Makane dhewe terus ngomong iku lha kok terus malah sampean sing diseneni wong.
1: Iya, aku diseneni jare Bu. Nek rasan-rasan. Nek berita niku gurung bener, gak usah di gosip-gosip no kaya ngono. Saya men ngomong jari anakku gak sekolah mergo aku gak iso biayai. Saya men ngerasani aku jari berahine ae kaya ngono, menor kaya artis. Mas-masane kemerompyong mosok gak iso anak gak iso nyekolah no anake jari. Aku lagi nek ngono lah yen lah iya sih Bu aku ngomong. Jari sapa anakku gak biaya? Anakku gak sekolah mergo anakku loro jari ngomong ngono.
0: Lha jarene
1: ngomong ngono.
0: Lha pokoke pas tak tokok iku sampean gak sekolah gak sekolah ngono kok.
1: Lah iya.
0: Nek gak sekolah kan berarti yo gak didaftarno ambek wong tuane.
1: Jarene sih, jare anake.
0: Malah aku ngomong perkara biaya, pokoke nek mlebu negeri ku gak ono biayae. Malah aku ngomong nggih mengke gampil ngono iki. Jarene malah melok ning gone iku lho sing sekolah-sekolah persamaan iku lho, engko nek gak nututi jare ngono.
1: Ternyata arek iku jarene loro.
0: Terus sampean ditegor iku mau.
1: Iya, aku tegor kaya ngono. Arek aku biaya ngono yo. Kisok-kisokan Bu nyekel ana anak. Gak ngarah, aku gak iso nyekel ana anak. Ana sampean iku aja kemarin rasa-rasan. Aja kemarin ngegosip. Aku dicela dungun isin aku
0: yo. Wis sing penting gak dhewe wis ado lah. Yo wis. Lah mau sampean kan awak dhewe mau rodok misah gara-gara aku golek jahe iku mau. Tiba sampean petuk ambek Bu Yuris dhewe ya Mbak Yuris.
1: Iya aku delok-delokno koyo ngono. Aku wis paling wong-wong sak pasar lah.
0: Malah delok sampean kabeh. Mangan terus tak geret mulai iku mau. Kan adik dhewe ya wis mari blonjone.
1: Lah iya.
0: Iya, ya untung adik dhewe ndang mulai. Dok.
1: Iya.
2: Apa kok serius banget iki lho sampai lupa salam.
0: Lah ya apa iki mau lagi serius sik, Nduk?
2: Kenapa?
0: Ceritane ya. Ibumu mau nanggone pasar iku petuk ambek jenenge Bu Yuris. Aku nek nyeluk Mbak Yuris soal dia luwih nom. Iya, lah sing wingi ku kan jarene anake gak sekolah. Lah ibumu kan tak critani sing wingi. Lah kok iki mau ibumu ditegor ambek Bu Yuris iku mau.
1: Bukan ditegor, nek iku mau dicelatu
0: aku. Dicelatu tambahan. Gek ning ngarepe wong akeh lho tak gweret mule iku mau.
2: Kan apa aku bilang ibu ya ampun. Nah kemarin ibu habis gosip karo bubur gosip maneh kan keluar. Nah koyo iku nyampe nang Bu Yuris dadine yo ya iku apa aku kan wes bilang ojo keseringan gosip berita seng. Belum jelas sih kalo ibu.
0: Ini lho Nduk, pikirane nek pikirane bubur ambek ibumu ya. Wong omong-omongan wong loro sapa sing ngerti ngono lho. Lah kok tibake wong akeh sing ngomong sampe nek tekan kono berarti kan ya apa ana sing ngomong-ngomong meneh wong-wong.
2: Iya, Bu. Itu kemarin ibu koyo pas abis gosip sama bubur itu gosip aneh ke tetangga sebelah. Ya kan, Bu?
1: Iya. Aku iki ditakoni ambek tonggo, tadi aku yo ngomong. Padahal aku yo gak ro nek arek iku loro, aku yo ngomong ibune ku gak gelem nyekolahno, aku ngomong ngono.
0: Yo masih bubur yo ditakoki koncone bubur, kanca guru nari iku. Soale biyen iku arek iku tau melok sanggar ngono lho. Gak melok yo tak critani nek jarine iku gak disekolahno. Kan eman-eman nang sekolah yo ono ekstrakurikuler, tari-tarian, kan bakate barang kan yo eman-eman. Bubur yo ditakoki ngono, yo tak critakno nek ibu aku gak nyekolahno anake ngono.
2: Ya iku ibu gak boleh iku aslinya ibu. Ya bubur ibuku dhewe. Yo ojo kayak ngono maneh yo. Iku lak ra oleh asline. Kita iku gak harus ikut campur karo kehidupane wong-wong liyane. Gitu apalagi berita dari si A, si B, si C, si D iku bakalan berubah-ubah ceritane.
0: Iya, soalnya teko wong liya ngono ya.
2: Betul.
0: Lah tapi nek awake dhewe lu gak ngerti lah ternyata jarine Bu Yuris iku mau nek cerita ambek nyelatu ibumu iku mau jarine mergo anake lo.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng enjing janing balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya, tentu nih bare aku Liang sing pakai ngancani sampein KB sampai jam 10 awan. Ya apa kabar dina iki Cak Ning, mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih tanpa ada kekurangan apapun sing lagi lara, mugi-mugi nang diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh nggih Cak Ning. Terus tak dongakno kabeh aktivitas sedina niki lancar kabeh nggih Cak Ning, lancar rezekine, lancar urusane ngoten nggih. Masih cek isu nggih Cak Ning. Pasti ini wis katene siap-siap budal ngono ya. Nah Cak Ning mau sampean wis ngrungokno siaran Bangun Desa mbarek tema gosip ya Cak Ning, jangan bergosip ngoten. So niki tak wacana prakiraan cuaca Jawa Timur kanggo dina iki Selasa 9 Juni 2021 nggih Cak Ning saka BMKG Juanda. Isi-isi Cak Ning cuacane diperkirakan cerah, tapi ono kemungkinan kabut utawa asap. Sing budal isu utamane pengendara motor luwe becik tetep waspada mergo jarak pandang iso wae rodok keganggu nggih Cak Ning. Terus mlebu awan sampai sore iki cuacane cerah berawan lan ono peluang udara kabur. Senajan cuacane katon apik, tetep jaga kesehatan lan akeh-akeh ngombe banyu putih. Apa maneh pas awan suhu udarane cukup panas nggih Cak Ning, ongkep engko ya. Bengine Cak Ning cuacane cerah berawan lan isi ana kemungkinan kabut utawa asap, sing arep lelungan bengi aja lali nyalakno lampu kendaraan kanthi bener lan jaga jarak aman. Kudu dicek dhisik ben kendaraan iki lampune nyala ngoten nggih Cak Ning. Dini hari cuacane diperkirakno berawan lan isi ana peluang kabut utawa asap, kanggo sing aktivitas sampai subuh utawa perjalanan adoh tetep fokus lan ati-ati nang dalan. Kanggo suhu udara kisarane antara 9 sampai 34 derajat Celcius. Esok lan dini hari kroso luwih adem, dene awan iki cukup panas nggih Cak Ning. Kelembapan udara antara 72 sampai 100%. Dene angine tumiyup saka arah timur laut kanthi kecepatan antara 5 sampai 33 km saben jam. Ya Cak Ning, iku mau info prakiraan cuaca dina iki saka BMKG Juanda. Muga-muga iso dadi panduan sadurunge sampean kabeh miwiti aktivitas. Pokoke Cak Ning tetep jaga kesehatan, cukup istirahat, lan sing paling penting tetep ati-ati nang dalan.

0: Dok, lapoy kok ya suwi menadu seiki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu. Bu, lapo sih? Sampai kaget aku.
0: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak. Pas ngunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngelingno, ngantisipasi El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Alah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat nggae banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
0: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: program dolanan bal-balan nang Prupapat RRI Surabaya gawe nyambut pesta bola Piala Dunia tahun 2026 iki bakal nyampe no sejarahe Piala Dunia FIFA sing awale digagas Jules Rimet. Piala Dunia pertama diselenggarakno tahun 1930 nang Uruguay. Ono 13 tim sing melo lan dimenangno Uruguay samarine ngalahno Argentina 4-2. Turnamen iki sempat mandek nang tahun 1942 lan 1946 merga ono Perang Dunia keloro. Nah, Cak Ning, iki lho poin-poin pentinge sejarah Piala Dunia. Sing pertama, awale dimeloi 13 tim peserta. Terus nambah dadi 14 peserta nang tahun 1982. Tahun 1998 ono 32 tim lan terus nambah sampai saiki dadi 48 tim peserta. Sing keloro Cak Ning, negara Brasil dadi pemegang rekor sebagai negara sing duwe gelar juara paling akeh. Brasil wis ping 5 nyabet gelar juara, yaiku nang tahun 1958, 1962, 1970, 1994 lan tahun 2002. Poin ketelu Cak Ning, ono perubahan bentuk trofi Piala Dunia. Awale Piala Jules Rimet sempat digawe mulai tahun 1930 sampai 1970. Terus diganti trofi Piala Dunia FIFA sing dirancang karo Silvia Gazzaniga. Poin ke-4. Nah, nang tahun 2022 Qatar jadi tuan rumah pertama wilayah Timur Tengah sing diselenggarakno pas wayahe musim dingin. Nang ajang iki, juara bertahan Argentina berhasil menangno Piala Dunia tahun 2022. Poin ke-5 Caning, tahun 2006 Piala Dunia dilaksanakno nang Jerman sing dimenangno Italia. Nang tahun 2010, tuan rumah Afrika Selatan, negara Spanyol, berhasil nyabet juara. Tahun 2014, tuan rumah Brazil dimenangno Jerman. Tahun 2018, diselenggarakno nang Rusia, negara Prancis berhasil dadi juara. Poin terakhir Caning sing ke-6, tahun 2016 iki Piala Dunia digelar nang Kanada, Meksiko lan Amerika Serikat. Saiki ono 48 tim sing dibagi nang 16 grup. Iku mau Caning sejarah Piala Dunia, ojo lali terus nyimak ajang pesta bola dunia nang Prupapat RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Nggih, jane niku mau wis tak sampe informasi prakiraan cuaca nggih jane nggih, terus ana ngrungokno siaran Bangun Desa. Sak mari niki jane bakal tak wene informasi lainnya teko tanggal 9 Juni iki kira-kira memperingati hari apa ya Caning ya. Mergo iku Caning tetap nang kene ae nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro.

Janing tak sampai nang waro-waro jam 7 isuk. Janing Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawa BPBD Kabupaten Bangkalan nyatakno saiki ana sekitar 17 desa nang 3 kecamatan setempat sing berpotensi ngalami kekeringan ekstrim. Kalaksa BPBD Bangkalan M. Zainul Komar nyatakno 17 desa iki bakal dadi prioritas penanganan diantarane nang wilayah Kecamatan Konang, Geger lan Kecamatan Kokop. Nyandak kabar liyane janing anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah utawa DPRD Surabaya Agus Masuri nyaluk supaya Dispendik Surabaya mastekno kesiapan server penerimaan murid baru utawa SPMB utamane nang jam-jam sing rawan gangguan. Apa maneh sistem iki kudu dadi perhatian serius supaya akses masyarakat lancar pas wayahe pendaftaran berlangsung. Janing iku mau ya rek woro-woro jam 7 isuk ketemu maneh nang woro-woro jam 8 isuk.